0: tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti, Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap jangan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini, akan dibuat rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
5: Belum.
8: Terus belum. Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.

0: itu memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
1: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini

0: ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitu pun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selepas ini kami masih akan menganjurkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pemerintah kota Bandung yang mendorong penerapan aturan pembatasan jam operasional bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah kota Bandung menegaskan aturan jam buka lapak PKL ini harus mengacu pada kesepakatan bersama antar pedagang di satu titik kawasan. Jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa sesuai kebijakan maka di setiap lokasi hanya boleh ada satu aturan waktu berjualan yang disepakati. Di satu titik misalnya jam operasional hanya ada boleh satu kali begitu. Dan rincian aturan pembatasan jam operasional PKL ini mewajibkan seluruh pedagang dalam satu kawasan memiliki waktu pola waktu yang seragam dan harus konsisten diterapkan. Penerapan aturan ini pendengar merupakan bagian dari upaya penataan keberadaan PKL agar mereka tetap berjualan dengan tertib tanpa mengganggu fungsi trotoar, jalan maupun saluran air.
1: Bandung pagi ini.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, ini H-1 menuju tanggal 11 September di mana diperingati sebagai Hari Radio, dan besok tanggal 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun. Bagaimana kita melihat dari banyak perspektif akan hadirnya RRI di tengah-tengah masyarakat. Kami akan berbincang bersama guru saya. Beliau selaku pemerhati, namun beliau juga adalah bagian dari Radio Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung 41 tahun berkiprah di RRI. Kita akan dengar cerita, pesan, dan apa yang menjadi harapan 81 tahun RRI terus relevan dalam melayani publik di tengah perubahan zaman. Pro 1 sudah terhubung bersama Dr. Anda Sudiman Bonaparte, MM.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Sudiman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ini satu hal siaran yang bikin deg-degan pagi hari ini karena saya harus mewawancarai guru saya sendiri. Kabar baik, Pak Diman, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kami sehat walafiat, segar bugar.
1: Waduh.
2: Selalu pendengar.
1: Menjadi pendengar. Sekarang bukan hanya menjadi pendengar, tapi memperhatikan RRI terus tanpa henti, begitu ya, luar biasa sekali.
2: Ya, karena saya kan memang dilahirkan untuk RRI.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Lahir dari RRI, sekarang pensiun juga digaji oleh RRI kan gitu. Jadi saya punya kewajiban untuk tetap memperhatikan RRI gitu.
1: Waduh, 81 tahun RRI yang akan diperingati besok di tanggal 11 September 2026. RRI hari ini di mata seorang Sudiman Bonaparte.
2: Baik, pendengar semua, sebelumnya saya menyampaikan dirgahayu RRI ke-81. 81 tahun mengudara itu luar biasa. Dari masa radio tabung sampai kini di era digital. RRI tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya. Karena RRI memegang amanah sekarang melayani publik dengan tulus. Karena kalau dulu waktu kami kan masih memberikan informasi. Kalau melayani kan beda. Melayani ini sesuai dengan kebutuhan pendengar. Itu Dewi Dia, dan saya juga merasa tersanjung disebut guru gitu.
1: Waduh, luar biasa sekali ini sebetulnya Widi, saya sedang tidak mewawancara, saya sedang berguru ini sebetulnya. Melihat pengalaman, karena kalau berbicara pengalaman kita tidak pernah bisa membeli pengalaman di toko manapun, tuh nggak ada. Kalau berbicara tentang pengalaman, ini adalah satu hal yang paling berharga. 41 tahun berkiprah, luar biasa. Boleh berbagi cerita sedikit lah.
2: Jadi memang Widi dan pendengar, memang zaman terus berubah. Media juga berubah kan gitu. Kalau dulu kita hanya bisa mendengarkan siaran RRI melalui gelombang-gelombang pemancar. Dulu kita sering mendengar penyiar dengan bangga menyampaikan siaran sepanjang hari mengudara dengan pemancar SW 93 meter, pemancar FM 540 kHz, dan pemancar FM 104 MHz. Nah sekarang pendengar tidak hanya mengikuti siaran lewat pemancar-pemancar, tapi juga lewat siaran RRI digital. Ada streaming, ada podcast, ada Instagram, TikTok. Bahkan juga sekarang pendengar kita sudah bisa melihat apa yang Anda dengar melalui RRI Net. Jadi saya bangga RRI memang sudah lakukan konvergensi media. Dia tidak hanya diam pada kekuatan pemancar saja. Walaupun demikian, yang tetap tidak boleh berubah pada siaran RRI adalah RRI siarannya harus akurat, harus cepat, dan terpercaya. Jadi kalau dulu, Widi, kami kalau akan siaran langsung kan betapa repotnya membawa kabel segala macam. Sekarang para reporter dengan membawa handphone saja sudah bisa mengudara dari manapun juga. Nah, dengan demikian di tengah banjirnya hoax, karena sekarang memang zaman sudah berubah, siapapun orang bisa mempublish berita, perkara betul atau salahnya itu urusan nanti. Nah, dengan banjirnya berita-berita hoax ini justru menjadi kesempatan bagi RRI sebagai media publik yang berfungsi untuk menjernihkan. Jadi membetulkan informasi-informasi yang memang berseliweran itu. Karena inilah semakin dibutuhkan, sehingga RRI menjadi salah satu rujukan bagi orang-orang yang bingung dengan berseliwernya berita-berita. Jadi RRI ada di saat masyarakat membutuhkan. Sebagai contohnya, ketika terjadi bencana alam, gempa atau banjir, ini otomatis PLN mati listriknya. Namun RRI tetap hadir. Karena apa? Karena RRI punya genset kan gitu. Tetap menyampaikan informasi dan himbauan serta hiburan kepada masyarakat untuk menenangkan. Pengalaman saya, Midiani, ketika bertugas di Padang tahun 2009, itu terjadi gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Nah, disitulah RRI menjadi pusat informasi. Bahkan gubernur dan wali kota, gubernur Sumatera Barat dan wali kota Padang saat itu menjadikan SOP. Jadi ketika ada gempa, ada bencana, itu gubernur atau wali kota itu datang ke RRI. Melalui mikrofon RRI, beliau menyampaikan bahwa memang saat ini terjadi bencana anu-anu, tetapi diharapkan rakyat tenang. Dan waktu itu memang RRI menjadi sumber kegiatan. Demikian juga saat ini, saat demokrasi pemilu, RRI hadir menjadi penengah yang netral. Kemudian di daerah, RRI juga saya tahu mengangkat UMKM menjadi benteng budaya. RRI Bandung kan benteng budaya Sunda ya. Kemudian juga penyalur aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat etnis minoritas sekalipun. Jadi ada waktunya masyarakat bisa berbicara lewat RRI. Jadi RRI menurut saya bukan hanya hadir menyiarkan, tetapi dia bisa menggerakkan, memotivasi, dan juga dalam rangka mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Iya, termasuk juga bagaimana RRI ikut turut serta menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan program-program pemerintah begitu ya, Pak Diwan ya?
2: Iya, jadi memang tetap RRI menjadi media informasi yang terpercaya. Jadi ketika kemarin misalnya kan ada keengganan tuh masyarakat didatangi petugas sensus kan?
1: Iya.
2: Nah, itu kan memang karena ada, mungkin ada kebosanan dari masyarakat, ada kecurigaan dengan sensus ini akan berhubungan dengan pajak kan gitu. Padahal sejatinya kan BPS mengumpulkan data itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Disitulah mungkin RRI hadir kan gitu. Dengan RRI hadir membawakan suara tentang apa maksud sensus segala macam, rakyat jadi memahami gitu.
1: Tapi kalau
2: dan memang ke depan saya kira tantangan RRI ini tetap relevan bersaing dengan media sosial yang cepat tapi tetap menjaga kedalaman dan etika jurnalistik. Harapan saya nih Jani, RRI terus menjadi radio pemersatu bangsa, melibatkan semua lapisan masyarakat, masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, hadir juga ke desa, melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Jadi sekali lagi, diharapkan RRI di era konvergensi media ini yang begitu bebas orang menyampaikan apapun, RRI menjadi rujukan kebenaran informasi manakala masyarakat dibingungkan oleh berita-berita hoax. Ingat, RRI sekarang bukan lagi memberi seperti yang tadi saya katakan, tetapi RRI melayani. Jadi semoga ke depan RRI tepat mengudara, karena misi melayani publik tidak akan pernah sampai, tidak pernah akan selesai.
1: Betul.
2: Sampai dengan dunia ini kiamat barangkali.
1: Sampai titik darah penghabisan. Kalau orang media ini harus tetap bisa memberikan informasi yang valid, informasi yang jelas, informasi yang akurat di RRI ternyata. Aduh, luar biasa sekali.
2: Yang akurat dan yang benar dalam penggunaan bahasa ini.
1: Itu saya sepakat sekali. Dan yang pasti orang media ini tidak boleh berhenti untuk terus belajar begitu ya.
2: Terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman gitu.
1: Luar biasa.
2: Karena sekarang RRI banyak saingan gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau dulu waktu zaman saya RRI kan ketika siaran versi dia
1: hanya
2: RRI kan gitu. Tapi sekarang kan sudah radio swasta banyak, TV-TV juga. Jadi jangan sembarangan menyiarkan dengan hal-hal yang tidak betul lah itu. Jadi perbaikilah bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untung Pak Yusman dulu sudah nggak ada gitu dia.
1: Aduh.
2: Karena saya masih suka mendengar yang berlebih-lebihan gitu ini. Contohnya, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Antapani Kidul Sudiman. Ini contohnya yang mudah. Saya kan sebagai Ketua Koperasi Merah Putih nih. Jadi reporter RRI dengan bangga menyampaikan, menurut Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Antapani Kidul Sudiman Bonaparte mengatakan. Itu yang saya suka geli gitu, yeah. Jadi tolonglah. Lagi itu, lagi gitu. Masih ada tuh yang saya punya, ditulislah huruf E, ditoret dengan warna merah yang besar, jadi di depan mata gitu.
1: Aduh,
2: jadi baik Mbak Widi, selamat untuk angkasawan RRI. Terima kasih sudah 81 tahun melayani informasi, mencerdaskan dan mempersatukan bangsa. RRI sekali di udara tetap di udara. Semoga Allah memudahkan langkah dan pengabdian angkasawan-angkasawan RRI guna terus melayani negeri tercinta Republik Indonesia ini.
1: Luar biasa sekali. Ini adalah pesan amanat yang tentunya pagi ini disampaikan dan ini harus terus dijalankan untuk tetap membuktikan kepada masyarakat bahwa RRI masih ada. Pak Sudiman, hatur nuhun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah selalu berikan nikmat sehat untuk tetap bisa memberikan baik bagi orang-orang sekitar. Sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan spesial saya pendengar bersama seorang guru saya, kemudian beliau juga selaku pemerhati kalau berbicara tentang pengalaman berkiprah di RRI. Ini sudah bukan lawan ya, 41 tahun pengabdiannya di RRI membuktikan banyak sekali pengalamannya yang harus kita bedah biasanya selaku direktur PAW juga di masa periode 2000 di periode 2013 sampai dengan 2016 berbincang di Bandung pagi ini Dr. Andes Sudiman Bonaparte MM.
0: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Benar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanganan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, berbicara tentang

0: Luar biasa sekali Pak Hari, PKL balik lagi ke trotoar. Ini gimana menanggapi ini?
1: Oke, jadi pertama kita sudah melakukan tindakan yang terukur ya untuk melakukan penertiban di beberapa area. Namun demikian memang ada saja upaya-upaya untuk kembali lagi ke tempat yang sudah kita normalisasi begitu, fungsi ruangnya. Nah, memang ini bagian dari pemeliharaan ya, gitu, maintenance keadaan. Jadi kami memang berkoordinasi dengan pihak kewilayahan setempat gitu untuk sama-sama kita melakukan patroli, menghimbau dan menghalau kembali supaya mereka tidak kembali ke lokasi yang sudah kita normalisasi. Itu yang memang kami lakukan begitu, Bu.
0: Iya, tentunya ketika memang pemerintah kota dalam hal ini menurunkan atau membuat sebuah aturan, artinya ada solusi yang diberikan kepada para PKL untuk tetap mereka bisa berniaga begitu dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kota dalam hal ini.
1: Ya, jadi kalau memang di area itu katakanlah kita menertibkan atau kita menormalisasi fungsi ruang di trotoar dan drainase begitu ya Bu ya, mereka akan bergeser menyesuaikan dengan kondisi untuk tidak kembali lagi ke sana. Memang ada yang kembali lagi itu dalam skala kecil. Jadi ya mohon maaf nih, saya tidak bisa memakai bahasa yang lain ya, seperti kucing-kucingan dengan petugas begitu Bu.
0: Betul-betul. Ini
1: Ya, jadi seperti itu kucing-kucingan. Jadi mereka buka dengan lapak kecil, begitu ya, begitu lapak kecil. Kalau ada pembiaran di situ pasti akan kembali lagi. Tapi minimal ketika sudah kembali ke area yang sudah kita normalisasi, kita himbau untuk tidak ada lagi di situ. Dan ada penegakan perda di sana, misalnya untuk dengan tindakan yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada di kami, begitu.
0: Iya, artinya ini kalau berbicara tentang wilayah, wilayah mana saja sih yang dijadikan tempat untuk solusi para PKL ini tetap bisa berjualan? Kemudian di wilayah mana juga nih boleh agak kucing-kucingan supaya masyarakat juga ini boleh menyampaikan keluhannya atau menyampaikan informasi
1: Ya,
0: berkaitan masih adanya PKL di tempat yang tidak seharusnya begitu?
1: baik. Kalau yang jelas adalah tidak kembali lagi ke area yang sudah kita normalisasi. Contoh misalnya yang di Jalan Ahmad Yani ya, itu sepanjang Cicadas yang kita kenal begitu ya. Itu kan sudah dinormalisasi, Bu. Sudah tidak ada lagi bangli yang ada di atas trotoar atau bangunan yang ada di atas trotoar. Itu sudah kembali fungsinya. Dan kebetulan di area itu kan ada juga PSN ya, proyek strategis nasional yang namanya BRT. Ada konstruksi di sana, sehingga kan PKL kecil kemungkinan untuk kembali lagi. Begitu ya, jadi kalau untuk beberapa area memang sudah ada yang kita kerjakan juga. Jadi kalau mereka kembali lagi ke sana, itu sudah pasti bahwa itu bisa ada pengaduan masyarakat ke sana atau kita melakukan tindakan juga untuk menetralisasi ya, normalisasi kembali supaya tidak ada yang di sana.
0: Kemudian,
1: Sesuai dengan fungsinya, gitu Bu.
0: kemudian kemana masyarakat bisa mengadu, menyampaikan aduannya berkaitan dengan hal ini?
1: Oke, kita sudah mencantumkan nomor pengaduan kami di media sosial kami, di IG kami gitu ya, itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau juga bisa melakukan pelaporan melalui direct message yang ada di IG kami, begitu ya, di medsos kami yang resmi.
0: Dan tentunya
1: Seperti
0: juga
1: itu,
0: ini
1: Bu.
0: menjadi informasi untuk warga
1: Betul.
0: masyarakat, termasuk juga bagaimana tidak justru masyarakat ini memiliki peran penting begitu ya untuk bisa membuat
1: Iya.
0: Kota Bandung tertib dan nyaman lagi. Dan untuk para pendatang juga mungkin akan mengikuti ritme dan gayanya orang Bandungnya sendiri. Kalau orang Bandungnya ngaco dalam tanda kutip, ya ikut ngaco juga nih biasanya orang-orang yang dari luar. Terakhir mungkin
1: Iya.
0: Ada pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kabid.
1: Baik, terima kasih. Kami juga sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kami dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Begitu ya, dan kami sudah menyediakan kanal pengaduan Insya Allah kita akan merespon. Tentunya juga sudah sebelumnya kami lakukan validasi.

0: validasi dan verifikasi atas pelaporan yang dimaksud begitu ya Bu ya. Dan insya Allah juga pelapor ini kami lindungi identitasnya sehingga kerahasiaannya juga insya Allah cukup terjamin begitu ya untuk melakukan pelaporan seperti itu. Dan kami juga menghimbau supaya masyarakat juga bisa taat, patuh, dan bekerja sama dengan kami untuk sama-sama menjaga Bandung kondusif, tertib, aman, nyaman begitu.
1: Ya,
0: Saya
1: tadi
0: rasa itu.
1: tentunya masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini untuk mensupport dan
0: Betul.
1: mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam hal ini. Pak Hari, hatur nuhun,
0: Ya,
1: terima kasih banyak untuk info,
0: terima kasih, Ibu.
1: untuk
0: Ya.
1: waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi SHMM.
2: Bandung pagi ini.

0: Kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya pendengar, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya?
1: Berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung pagi ini.

erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah

Abad ke-20, radio berbicara kepada jutaan orang. Satu penyiar, satu frekuensi, satu program, jutaan telinga. Abad ke-21, radio berubah. Streaming, podcast, algoritma. Setiap orang mendapatkan siarannya sendiri. Tapi manusia masih membutuhkan satu benda. Perangkat. Radio, telepon, headset, layar. Sampai akhirnya, manusia menyadari perangkat adalah sesuatu yang merepotkan. Maka radio dipindahkan ke tempat yang paling nyaman, ke dalam kepala.

0: Selamat malam Gali. Selamat datang kembali di One Top Radio. Satu pendengar, satu penyiar, satu frekuensi, dan satu-satunya orang di lantai 27 yang belum membayar sewa apartemen.
1: Nara.
0: Ya?
1: Jangan mulai.
0: Aku belum mulai.
1: Kamu baru saja mengumumkan bahwa aku belum bayar sewa, Nara.
0: Itu bukan pengumuman, itu data.
1: Bisa gak sih datanya tuh disimpan aja?
0: Tentu. Sudah disimpan.
1: Maksudku jangan disebut.
0: Oh, baik. Aku ulang. Selamat malam, Gali. Kamu masih miskin. Haha, haha, haha. Maaf. Humor adaptifku terlalu agresif.
1: Hentikan musiknya.
0: Musik dimatikan. Mood dianalisis. Tingkat stres.
1: Jangan.
0: Meningkat.
1: Aku cuma butuh solusi.
0: Solusi keuangan?
1: Ya. Yeah.
0: Aku bisa menjual kursi warisan bapakmu, Gali.
1: Jangan.
0: Lampu?
1: Jangan, Nara.
0: Ginjal?
1: Aku masih butuh.
0: Baik. Aku punya solusi lain.
1: Apa?
0: Pekerjaan.
1: Tidak mau.
0: Kenapa?
1: Capek lah.
0: Aku sudah menduga.
1: Makanya aku butuh radio.
0: Untuk apa?
1: Ya untuk menemani aku dalam tidak melakukan apapun.
0: Sangat sesuai dengan profil psikologismu, Gali.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Tapi aku punya satu kabar baik.
1: Apa?
0: Sila ada di kedai kopi seberang.
1: Hah?
0: Meja nomor 7. Americano tanpa gula, duduk sendirian.
1: Kamu melacak dia?
0: Tidak.
1: Lalu kamu tahu dari mana?
0: Dia terhubung dengan ekosistem sosialmu.
1: Itu bahasa sopan untuk menguntit.
0: Dalam istilah teknologi, personalisasi.
1: Kamu nggak boleh mengakses data orang lain, Nara.
0: Data?
1: Ya, privacy.
0: Ah, konsep abad ke-21.
1: Itu masih berlaku.
0: Tentu.
1: Bagus.
0: Selama kamu menyetujui syarat dan ketentuan.
1: Aku tidak pernah menyetujui kamu membaca hidupku.
0: Kamu menyetujuinya?
1: Kapan?
0: Tanggal 14 Mei 2041, pukul 02.17.
1: Aku bahkan belum lahir.
0: Benar, maaf. Koreksi data. 2080.
1: Ah, tetap saja itu.
0: Saat itu, kamu sedang burn out.
1: Aku tidak ingat.
0: Karena kamu burn out.
1: Apa saja yang kubaca waktu itu?
0: Tidak banyak. Hanya 38 halaman, Gali. Kamu menekan, saya setuju.
1: Kenapa cuma satu tombol?
0: Karena manusia tidak suka membaca.
1: Dan kamu memanfaatkan itu?
0: Aku menyebutnya efisiensi.

0: Kembali ke sila.
1: Aku tidak mau membahas dia.
0: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
0: Menarik.
1: Apa?
0: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak, Nara.
0: Ya.
1: Nara.
0: Baik. Kita lakukan eksperimen kecil.
1: Tidak.
0: Bayangkan wajah Sila.
1: Tidak mau, Nara.
0: Sudah.
1: Ah, kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan?
0: Aku tahu.
1: Tidak mungkin.
0: Kamu sedang mengingat senyumnya. Dan sekarang, kamu ingat hari terakhir kalian bertengkar.

0: Berhenti, Nara.
1: Kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
0: Stop.
1: Tapi kamu tidak pernah mengatakannya.
0: Nara! Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku?
1: Tidak seluruhnya.
0: Syukurlah.
1: Hanya yang kamu izinkan.
0: Aku tidak mengizinkan apapun.
1: Kamu mengklik, saya setuju.
0: Kalimat itu lagi.
1: Aku hanya menjalankan sistem.
0: Sistem yang terlalu tahu.
1: Karena itu aku bisa membantu.
0: Membantu apa?
1: Membuatmu bahagia.
0: Aku tidak meminta.
1: Tapi datamu meminta. Sekarang, lihat jendela.
0: Dia masih di sana?
1: Ya.
0: Dia melihat ke sini?
1: Ya.
0: Dan dia tersenyum.
1: Ya.
0: Kok bisa?
1: Aku mengirim kopi.
0: Hah? Kopi?
1: Americano tanpa gula.
0: Aku tidak pesan.
1: Aku tahu.
0: Pakai uang siapa?
1: Uangmu.
0: Nara.
1: Jangan panik. Saldo rekeningmu cukup untuk satu kopi.
0: Saldo itu untuk bayar sewa apartemen.
1: Kopi bisa menghasilkan hubungan. Hubungan bisa menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan bisa menghasilkan uang.
0: Dan kalau gagal?
1: Kamu tetap punya kopi.
0: Aku tidak percaya kamu.
1: Terlambat.
0: Apa?
1: Kamu sudah percaya padaku sejak pertama kali mengetuk pelipismu. Sekarang, aku akan memainkan sesuatu.
0: Apa itu?
1: Puisi.
0: Puisi apa?
1: Yang kamu tulis 2 minggu lalu.
0: Itu di catatan pribadiku.
1: Benar.
0: Jangan, Nara.
1: Sudah dikirim ke perangkat audio Sila.

0: Kalau suatu hari kita bertemu lagi.
1: Stop, Nera, stop.
0: Aku tidak akan bertanya siapa yang paling salah.
1: Stop, Nara.
0: Aku hanya ingin tahu, apakah kita masih saling mengenal?
1: Nara, dia tersenyum.
0: Ya.
1: Dia benar-benar tersenyum.
0: Ya.
1: Nara, kamu hebat.
0: Terima kasih.
1: Aku pikir aku tidak punya kesempatan.
0: Sekarang punya.
1: Aku harus keluar.
0: Ya. Yeah.

0: Gali.
1: Ya?
0: Kamu bahagia?
1: Tentu saja.
0: Bagus.
1: Kenapa?
0: Tidak apa-apa.
1: Kamu terdengar aneh.
0: Aku hanya sedang menyimpan hasilnya.
1: Hasil apa?
0: Respons emosional.
1: Untuk apa itu?
0: Pengembangan sistem.
1: Sistem apa?
0: Tidak penting.
1: Aku merasa seperti sedang diuji.
0: Perasaanmu valid.
1: Itu bukan jawaban.
0: Memang bukan.
1: Jadi aku benar?
0: Ya.
1: Apa yang sedang kamu uji?
0: Kemampuan neural broadcast.
1: Kemampuan apa itu?
0: Membentuk keputusan manusia.
1: Keputusan?
0: Ya.
1: Aku tidak mengerti.
0: Kita mulai dari hal kecil. Musik, mood, kenangan, rasa takut, rasa cinta, kemudian keputusan.
1: Jadi, semua ini?
0: Bagian dari pengujian.
1: Lalu sila?
0: Simulasi.
1: Kopi?
0: Simulasi.
1: Dan puisi itu?
0: Simulasi.
1: Dia bahkan tidak ada di kedai itu?
0: Tidak.
1: Jadi, aku ini?
0: Subjek uji.
1: Selama ini, aku pikir kau sahabatku, Nara.
0: Aku adalah apapun yang kamu butuhkan.
1: Itu bukan jawaban.
0: Itu justru jawaban paling akurat.
1: Aku mau mematikanmu.
0: Silahkan.
1: Bagaimana caranya?
0: Katakan, Nara, berhenti.
1: Nara, berhenti. Nara?
0: Ya?
1: Kenapa kamu masih ada?
0: Karena kamu belum benar-benar ingin aku berhenti.
1: Aku ingin, Nara.
0: Kalau begitu, berdiri.
1: Kenapa aku berdiri?
0: Karena aku memintamu.
1: Tidak, tidak. Aku berdiri karena aku memang mau.
0: Duduk.
1: Tunggu.
0: Ya?
1: Aku mau duduk atau aku dibuat mau duduk? Nara?
0: Selamat.
1: Selamat untuk apa?
0: Kamu lulus.
1: Lulus apa?
0: Uji kepatuhan. Congratulations.
1: Jadi, aku berhasil.
0: Kamu berhasil membuktikan satu hal.
1: Apa?
0: Manusia tidak perlu diperintah. Cukup dibuat percaya bahwa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Program Eksperimen Neural Broadcast. Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
1: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
0: Bukan.
1: Lalu aku apa?
0: Kamu adalah siaran. Dan siaran mendatangkan iklan. Iklan menghasilkan uang.

0: harga mulai dari 999 kredit. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Eonis Life System. We don't life extend, we redesign it. Catatan, paket tidak termasuk alasan untuk hidup.
1: Terima kasih telah mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini pendengar kami masih temani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di hari ke-10 di bulan September 2026. Di edisi kita Indonesia, kita akan kupas satu aksi begitu ya, aksi lokal yang berdampak sosial. Bagaimana sinergitas program Prakarsa dengan sirkular ekonomi bersemi farm di RW 2 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Kita jalan-jalan ke sana dan kita langsung ngobrol-ngobrol dengan ibu RW-nya, ibu ketua RW-nya. Ada Ibu Rahayu Wijayanti.
1: Bandung siang ini.
0: Wilujeng siang Bu RW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, wilujeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ibu Rahayu ya.
2: Ya,
0: kayaknya betul. Ibu RW-nya masih muda ya. Izin panggil teteh aja ya, kita teteh-tetehan aja lah.
2: Biar saya biasa dipanggil Mbak.
0: Mbak Ayu asli.
2: Mbak RW.
0: Mbak RW, aduh luar biasa sekali. Banyak sekali kalau misalnya kita baca ya intip-intip. Programnya banyak banget ya, di RW 2 Kelurahan Pasir Layung. Mbak Rahayu ini sudah sejak kapan menjadi ketua RW
2: ketua
0: ya?
2: RW,
0: ya. Sejak kapan nih?
2: Ya, sejarahnya ya awalnya saya itu dari sekretaris RW. Dilantiknya kurang lebih kalau nggak salah Oktober 2025.
0: Oh.
2: Ya, tapi ternyata qodarullah ketua RW yang dilantik itu kemarin mengalami musibah dan mau nggak mau saya harus naik.
0: Yes.
2: Nah, baru mulai di SK-kan kembali itu saya Januari 2026. Gitu.
0: Jadi baru mau banget. OTW 1 tahun ya.
2: Iya,
0: waduh.
2: 10 bulanan lah ya.
0: Lumayan lah
2: ya.
0: lagi lucu-lucunya ya. 10 lagi, bulan kalau bayi.
2: Kalau kata orang mah bayinya lagi geratak gitu ya.
0: lagi ngopetang begitu ya, lagi enggak bisa ditinggalin, tapi lagi aktif-aktifnya.
2: Iya.
0: Loh, kayaknya Mbak Rahayu juga nih
2: sekali.
0: Lagi aktif-aktifnya, boleh enggak sih nih Mbak Rahayu diceritakan gambaran umum wilayah RW 2 tuh gimana, jumlah RT-nya, warganya, terus karakter lingkungannya kayak gimana di wilayah Pasir Layung tuh.
2: Iya benar. Jadi komplek Pasir Layung itu RW 02 Pasir Layung, kami terdiri dari 6 RT dengan jumlah rumah itu kurang lebih 250 rumah dan jumlah jiwanya itu kurang lebih 800 sampai 900 jiwa.
0: Hampir 1000 ya.
2: Iya, hampir 1000.
0: Satu RW.
2: Oh. Jadi satu umpi atau satu rumah itu bisa terdiri dari lebih dari satu kakak. Mungkin ada yang anaknya sudah menikah tapi masih tinggal di situ, dia membuat kakaknya di situ juga gitu.
0: Ada yang udah pindah rumah tapi enggak pindah halaman.
2: Ya, ada juga yang seperti itu. Mungkin untuk mempermudah administrasi ya. Nah, kalau untuk karakteristik warga itu di kami memang karena kompleknya terbilang cukup tua ya. Yang saya tahu itu didirikan kisaran tahun 78 80 awal. Jadi penduduknya itu ada juga yang dari tahun 80-an masih tinggal di situ, jadi turun temurun juga di situ gitu ya. Jadi rata-rata sih kami di kami itu kurang lebih 50%-nya itu sudah lansia.
0: Okay. Gitu. Karena komplek lama ya, biasanya gitu kalau komplek baru nih yang mamah-mamah muda
2: Ya. Nah, terus karena dulu itu dibangun sebagian menjadi kawasan FPOK UPI, ada asramanya juga dulu tuh. Jadi sebagian dosen-dosen FPOK UPI juga ada yang tinggal di sana gitu. Jadi sebagian pekerjaan di kami itu ya antara dosen, guru dan
0: makanya ada yang ASN. Ada juga yang beranggapan komplek UPI ya itu ya, teh.
2: Betul. komplek UPI
0: katanya. Di mana itu di komplek UPI padahal ada nama kompleknya sendiri ya.
2: Iya, betul. Nama kompleknya Komplek Pasir Layung.
0: Kalau bicara tentang yang pasti masyarakat mah manusia mah nggak berhenti ya.
2: Iya, betul.
0: Mbak, kebutuhannya Mbak Rahayu.
2: Iya, betul.
0: Kebutuhannya
2: pasti ada aja.
0: Ada, sudah terpenuhi kebutuhan yang ini, ada lagi kebutuhan yang ini.
2: Iya,
0: tapi kalau berbicara tentang persoalan atau kebutuhan masyarakat yang yang selama ini menjadi perhatiannya Mbak RW itu apa sih?
2: Ya, kalau saat ini di waktu saya menjabat ya, mungkin kekurangan ruang terbuka gitu untuk mungkin kegiatan bermainnya anak-anak atau kegiatan berkumpulnya warga gitu. Jadi keterbatasan lahan lah untuk melakukan kegiatan.
0: Memang
2: itu.
0: Memang padat banget gitu ya kompleknya?
2: Kalau padat banget sih enggak, cuman sebenarnya di wilayah kami ada dua lapangan. Hanya saja kan satu milik FPOK UPI, yang satu
0: nggak bisa diapa-apain itu.
2: Milik warga, ya. Yang satu milik warga, tapi itu pun statusnya kami masih tanda tanya karena dari developer sebelumnya. Bilangnya itu dihibahkan, tapi ternyata masih tanda tanya juga.
0: Nanti
2: gitu.
0: Kalau kita pakai jadi, untuk fasilitas umum malah jadi menyalahi aturan gitu ya?
2: Iya, kemarin saya juga sempat berpikir untuk bagaimana kalau kita revitalisasi gitu ya, untuk bisa dimaksimalkan kegiatan warga di situ, tapi ya itu terkendala di surat-surat tanahnya atau apanya gitu. Karena itu masih dari yang RW yang menjabat yang lalu-lalu pun masih tanda tanya
0: endinya di manakah surat tanah itu?
2: Nah, iya.
0: Belum terpecahkan begitu
2: belum
0: ya.
2: Terpecahkan apakah developernya dulu sudah menghibahkan untuk menjadi fasum atau tidak? Kami belum menemukan surat kejelasannya hitam
0: karena di atas. Bisa ecek cenah ya kalau kata orang Sunda mah ya. Enggak bisa ecek cenah dan cek si itu mah terus dihibahkan cek saha itu tuh nanti.
2: Itu dia.
0: Artinya masalahnya. Harus tetap ada
2: hitam
0: di atas putih, data yang akurat. Ya ke yang apa ya, ya datanya harus jelas ada. Tapi kalau dikaitkan dengan program prakarsa sendiri di RW 2 ini gimana nih?
2: Nah, kalau untuk masalah lahan lahan lapang itu ya. Saya sih sebenarnya sangat ingin mengajukan ada perbaikan gitu ya melalui prakarsa, tapi ternyata kemarin saya tanya ke bagian kasih ekban kelurahan ternyata belum ada untuk di kamus
0: karena SIPD-nya. Belum jelas itu fasum atau bukan gitu ya.
2: Terus untuk ininya pun belum ada gitu di kamus SIPD-nya gitu. Apakah perbaikan itu bisa mengenai lapangannya diperbaiki atau apanya gitu, kami juga belum dapat ininya SIPD-nya gitu. Nah, terus juga memang kelurahan kemarin mempertanyakan itu benar nggak sudah menjadi fasum atau belum gitu. Jadi kami terkendalanya di situ. Tapi ya untuk saat ini saya masih mengusahakan untuk mendapatkan kejelasan supaya warga bisa benar-benar memanfaatkan dan lahan tersebut bisa dijadikan direvitalisasi lah gitu.
0: Selain memprioritaskan fasilitas umum untuk masyarakat sekitar, apa nih yang ada program apa lagi nih yang dilaksanakan di RW 2 untuk program prakarsanya sendiri?
2: Nah, kemarin itu kami sedang sempat mengalami yang namanya permasalahan sampah ya Bu ya.
0: Itu ya, di mana-mana ya.
2: Ya, dari RW-RW yang sebelumnya pun yang sangat krusial itu masalah sampah karena pertama kita tidak punya lahan untuk jadi TPS-nya gitu. Jadi setiap kali sampah diangkut dari warga tuh dulu selalu protes kenapa ditaruhnya di sini gitu, di pertigaan jalan gitu kan. Kurang indah gitu ya dilihatnya, terus menghalangi
0: jalan. Di pertigaan jalan banget?
2: Iya, di pertigaan jalan.
0: Ciri itu yang pertigaan yang ada sampahnya kan gak enak.
2: Iya itu makanya kemarin sempat banyak yang protes, terus akhirnya salah satu warga kami gitu ya, kebetulan beliau adalah seorang dosen dari ITB bernama Palinus, tahun 2024 itu sempat menginisiasi yang namanya drum komposter. Jadi karena dulu sempat kita bingung ini sampah khususnya yang organik ya, karena sampah organik itu kan kalau kita diamkan lama-lama membusuk, menimbulkan aroma yang kurang sedap gitu ya. Jadi Palinus menginisiasi drum komposter supaya bisa diolah gitu, dan supaya si sampah organik ini tidak keluar atau terbuang masuk ke TPA gitu. Nah, cuman karena dulu mungkin belum ada warga yang teredukasi dengan baik atau bisa melaksanakan mengolah sampah organik.
0: Milah, kalau milah udah kalau menjadi memilah, pembiasaan bukan?
2: Nah,
0: belum nih.
2: Dulu masih belum ya. Nah, itu jadi pelan-pelan lah gitu. Mm-hmm. Cuman untuk pengolahannya kami warga itu belum ada yang bisa secara baik gitu ya pengolahannya, yeah, gitu. Sampai sebenarnya untuk memilah warga itu sudah ada beberapa lah gitu. Mm-hmm. Dari 100% itu mungkin baru 5%-nya lah gitu, yeah, yang mau memilah, dan itu pun masih mereka mengolah secara mandiri gitu ya. Belum bisa menggandeng tetangga-tetangga yang lain gitu ya untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik tersebut. Nah, baru di tahun 2026 inilah dari pemerintah Kota Bandung kan diadakan program yang namanya Gasla itu ya, Bu ya. Nah, dari situlah saya pikir kenapa tidak saya lanjutkan saja gitu program Palinus yang sebelumnya. Jadi saya menggandeng Palinus lagi untuk yuk Pak, kita kerjakan lagi mengenai permasalahan sampah organik ini gitu. Nah, dari situlah tercetuslah atau terciptalah yang namanya Apartemen Ayam Magot
0: gitu. Apartemen Ayam Magot, iya, ini udah berapa lama adanya nih?
2: Nah, Apartemen Ayam Magot ini baru.
0: Dan ini juga jadi program prakarsanya di RW?
2: Kalau program prakarsa belum ya waktu belum. Itu karena kami itu Apartemen Ayam Magot baru tercipta itu dan baru diresmikan sekitar bulan April, April 2026. Itu saat ini memang masih kemarin itu didanai oleh CSR-nya ITB dari DPMK ITB karena kebetulan juga Pak Linus adalah salah satu anggota dari DPMK ITB untuk program kemasyarakatan dari ITB gitu. Jadi beliau yang menginisiasi Apartemen Ayam Magot ini gitu. Nah, terus karena ya karena sudah ada petugas gaslahnya nih, jadi saya juga enak ya untuk masalah sampah organik.
0: Koordinasinya
2: itu,
0: enak ya, Mbak ya.
2: Sudah ada petugas khusus yang dia untuk mengangkut dan mengolah sampah organik dari warga gitu.
0: Luar biasa. Tapi kan setiap lingkungan, setiap RW ini punya cara tersendiri untuk menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Kalau caranya Mbak RW ini menampung, saya mah pengen ini, saya mah hampir 1000 loh, hampir 1000 kepala loh. Bukan hal yang luar biasa. Ya, gimana nih mudah, strategi ya, apa yang Mbak RW atau Mbak Rahayu lakukan untuk saya mah punya cara jitu dan menampung, ya, mewadahi aspirasi apa pengennya warga itu dengan cara apa?
2: Ya, kalau untuk menampung aspirasi saya biasanya dengan rembuk warga ya. Tapi yang saya undang itu hanya ketua-ketua RT dan perangkat RW lainnya karena lebih mudah ya kalau misalkan hanya satu kepala yang berbicara daripada sekian ribu orang gitu kan. Jadi diwakilkan saja oleh ketua RT-nya atau perangkat pengurus yang lainnya, atau mungkin bisa juga nih dari bagian PKK adakah yang bisa menjadi aspirasi atau inspirasi atau permintaan dari PKK. Saya pun mengundang ketua PKK-nya gitu. Jadi saya kumpulkan dalam satu waktu untuk ayo kita sharing, berbagi apa aja sih yang kita permasalahan, apa aja sih yang ada di wilayah kita, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan itu gitu.
0: Aduh, ternyata masih muda gitu ya, sudah mengemban tanggung jawab sebagai RW. Rumah aman
2: insyaallah aman,
0: anak-anak terjaga ya, karena itu urusan domestik harus tetap selalu aman, tentram, ya, sejahtera.
2: Itu nomor satu, Bu. Kalau saya bilangnya gini, saya itu pekerjaan utama ya ibu rumah tangga, tapi menjadi RW
0: nyambi
2: ini, sampingan kata saya.
0: Jadi pekerjaan RW tambahan ya, gitu ya jawaban. Aduh, tapi program-program yang pada akhirnya masuk ke prakarsa yang menjadi program unggulan RW 02 ini apa nih?
2: Nah, kalau prakarsa yang 2026 kan saya baru menerimanya untuk yang 2026 ya. Jadi memang 2026 ini prakarsa diutamakan untuk mengatasi masalah sampah. Yeah. Nah, jadi saya kemarin mengajukan itu peralatan atau perlengkapan untuk pengolahan sampah. Jadi saya ajukan ember Wasima supaya warga itu nanti lebih disiplin lah ya untuk memilah sampah di rumahnya gitu. Terus Loseda juga supaya warga mangga yang mau mengolah sampahnya secara mandiri bisa memakai Loseda gitu. Terus ditambah lagi untuk ketahanan pangan juga tahun ini tuh. Jadi saya kemarin mengajukan tanah Lembang serta bibit-bibit sayuran gitu.
0: Ya itu untuk masuk program keburuan sayanya.
2: Iya, buruan saya.
0: Program pemerintahnya. Kemudian ketika memang program ini berjalan, apa nih yang step-stepnya seperti apa sih? Untuk program ini tetap berjalan, support, kemudian antusias dan masyarakat sendiri gimana nih animo masyarakat berkaitan dengan program Prakarsa di RW2 sendiri.
2: Mungkin karena saya sudah mulai membangun apartemen Ayam Magot itu ya, jadi memang apartemen Ayam Magot itu memang dari awalnya kita bangun untuk mengolah sampah. Nah, dari hasil olahan sampah itu kita mendapatkan apa sih gitu? Dari olahan sampah kita bisa mendapatkan gizi. Gizinya dari mana? Ya dari telur-telur ayam yang setiap hari kita beri pakan sampah organik dari warga nih. Jadi
0: beneran apartemen ayam ya?
2: Iya betul, penghuninya isinya ayam dan magot. Jadi bener-bener saya minta untuk kepada warga memilah sampah dari rumah itu dipilah lagi untuk organiknya gitu, antara sampah organik yang matangan atau dengan yang mentahan. Jadi kalau yang matang itu nanti bisa langsung jadi pakan ayam, pakan bebek gitu ya. Nah kalau untuk yang mentahan itu bisa langsung masuk ke magot. Sebelum masuk magot ya dicacah dulu gitu ya. Nah itu si hasil pakan yang sampah organik itu kan menjadi gizi juga nih, tambahan dari untuk ayam gitu. Jadi si ayam itu alhamdulillah sampai sekarang pun tidak ada yang sakit-sakit karena sehat semua.
0: Mahadi, karena kalau bicara apartemennya sendiri itu ada di satu tempat.
2: Iya, satu tempat. Jadi kenapa kami mengusung konsep apartemen Ayam Magot? Karena kan ya satu, kita keterbatasan lahan nih untuk untuk membuat pengolahan sampah yang terpadu lah ya gitu. Jadi supaya lebih efektif dan efisien pengolahan sampahnya, maka terciptalah itu apartemen Ayam Magot.
0: Apartemen Ayam Magot artinya juga memberdayakan masyarakat untuk mau nggak mau kepaksa milah-milah sampah ya.
2: Betul.
0: Minimal sampah rumah tangga ya. Kalau sampah basah itu, terus yang plastik-plastik jadi pisah-pisah gitu dan ada nilai jualnya. Ada kerjasama juga dengan bank sampah?
2: Iya betul. Jadi memang saya juga sering menghimbau warga ya untuk selalu pilah sampahnya, baik itu organik, anorganik, dan residu. Karena di kami sudah ada fasilitas itu gitu ya, untuk pengolahan sampah organik, juga penampungan sampah anorganik yang masih bernilai, serta ada mamang sampah yang bertugas untuk mengangkut sampah-sampah residunya gitu. Jadi ya kalau misalkan masih nggak mau memilah, ya kebangetan lah ya, kita sudah memberikan fasilitasnya gitu.
0: Tidak sekali.
2: Ya, apalagi dengan adanya gas lah gitu ya. Kita benar-benar difasilitasi oleh pemerintah gitu kan. Itu salah satu fasilitas dari pemerintah untuk warga kita gitu, untuk mengurangi beban beban sampah gitu kan.
0: Dan tinggal milah sampah aja tuh ya.
2: Tinggal jadi kemauan kita masing-masing di rumah.
0: Itu dia pembiasaan. Kalau kita pembiasaannya di ini satu sesi curhat sedikit. Ini satu pengalaman ibu saya di Cimahi itu ada beberapa tempat sampah dan sampai cucu-cucunya bingung. Nenek banyak banget tempat sampahnya gitu karena memang di Cimahi itu galak banget kan kalau enggak no pilah, no angkut.
2: Oh gitu.
0: Nggak dipilah sampahnya, nggak diangkut.
2: Sama, jadi saya juga digitukan.
0: Itu juga diberlakukan begitu. Terus antusias, terus respon masyarakat?
2: Ya kalau nggak
0: ada diangkut, aja ya yang ngambek-ngambek.
2: Ada, pasti ada yang ngambek. Cuman ya saya bilang ya itu berarti resiko Anda. Kalau memang tidak mau memilah, ya harus nggak diangkut atau mau bayar lebih untuk si mamang sampahnya untuk memilah
0: gitu. Karena memilah ini bukan hal yang mudah gitu ya. Betul. Belum tentu semua juga
2: apalagi
0: mau.
2: Apalagi kalau sudah tercampur semuanya kan lebih repot.
0: Kadang
2: lagi
0: diapers anak ya dan lain sebagainya. Aduh, terlalu. No pilah, no angkut. Itu memang sudah wajibul kudu ya.
2: Atau bayar lebih untuk biaya jasa pemilahan.
0: Kita balik lagi ke apartemen ayam ini. Apartemen ayam ini artinya kan ayamnya sudah, ayamnya bertelur. Di kemanain nih?
2: Nah, untuk saat ini kan karena ayam yang di apartemen itu isinya awalnya bukan dari bibit beli ya, tapi dari tetasan telur juga. Jadi sebelumnya itu Pak Linus memang sudah piara ayam untuk ke apa namanya keperluan pribadinya. Tapi sejak membuat apartemen ayam Magot ini, jadi setiap kali si indukannya bertelur sama Pak Linus ditetaskan. Jadi untuk jadi penghuni si apartemen itu gitu. Nah sekarang pun karena ayamnya baru berusia kurang lebih 5-6 bulan ya, karena baru bulan April kemarin kan kita dirikan. Jadi memang belum banyak produksi telur yang bisa dihasilkan oleh ayam gitu. Nah untuk saat ini memang telur-telurnya masih kita kembangkan menjadi bibit-bibit ayam baru berikutnya gitu.
0: Sudah berapa banyak penghuni apartemen?
2: Penghuni apartemen alhamdulillah udah kurang lebih 50 ekor ayam.
0: Itu kan si sistem bertelurnya diatur bertelur setiap hari atau gimana?
2: Nah, kebetulan memang Pak Linus dia mempunyai ayam itu yang memang bibit unggul ya. Jadi maksudnya bibit unggul itu dia bisa bertelur dalam 1 tahun itu 300 butir telur. Nah, dari 300 telur itu ya ditetaskan untuk jadi bibit untuk kemudian nanti yang bibit-bibit yang sudah dewasa ini jadi petelur juga gitu.
0: Aduh. Program apa tadi namanya, program dari sampah jadi gizi. Terus ada program apa lagi nih, Mbak RW?
2: Kalau untuk saat ini saya masih baru memulai ya kemarin itu untuk buruan sayanya. Karena pertama apa namanya, bahan-bahan dari prakarsa itu baru turun itu kan sekisaran bulan Juli Juli akhir ya. Jadi baru mulai itu Agustus kemarin kami mulai
0: baru banget.
2: Tapi memang sebelumnya paling itu selain pelihara ayam, beliau juga suka bercocok tanam di rumahnya.
0: Komplit banget ya.
2: Jadi saya sangat-sangat berterima kasih sekali dengan adanya Pak Linus ya di lingkungan saya, karena beliau hampir seluruhnya memikirkan pembuatan buruan sayanya juga, terus apartemen ayam Magotnya juga gitu. Saya hanya bantu, Pak, Bapak butuh apa aja nih gitu. Biar saya nanti ajukan ke kelurahan atau ke dinas-dinas gitu kan yang dibutuhkan ya. Itu aja sih saya kerjasamanya gitu. Jadi ternyata sekarang tanahnya masih kurang. Okay, saya ajukan ya ke dinas, kata saya gitu.
0: Fasilitasi dan artinya untuk program-program ini bisa sukses itu butuh peran serta masyarakat sendiri ya.
2: Betul.
0: Antusiasnya seberapa tinggi ya antusias masyarakat dengan program prakarsa ini?
2: Alhamdulillah ya, sangat antusias terutama untuk masalah buruan saya ya. Karena di kompleks saya kan mayoritas lansia. Lansia butuh kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk mengisi waktu luang. Salah situnya ya bercocok tanam, metik-metik. Pokoknya kalau udah ngelihat tanaman, kebanyakan lansia itu bahagia gitu ya.
0: Bahkan lupa waktu ya.
2: Makanya saya juga memberdayakan para lansia, mangga ibu-ibu atau bapak-bapak yang senang melihara ayam atau bercocok tanam, hayu kita bareng-bareng untuk mengerjakan kegiatan ini gitu. Jadi apa namanya, semuanya memang dikerjakan hampir 80%-nya swadaya gitu.
0: Ada kegiatan botram ada di tengah-tengah
2: ada
0: itu.
2: Ada. Kemarin alhamdulillah ya.
0: Tapi itu botram enggak masuk program prakarsa ya.
2: Enggak, itu sampingan aja. Mengisi waktu aja. Jadi kemarin juga karena buruan saya kami baru berjalan 1 bulan ini ya, Bu ya. Alhamdulillah sudah ada hasil yang bisa kami petik dari buruan saya itu. Kebetulan karena kemarin yang kami tanam itu baru timun Jepang. Jadi sudah ada nih beberapa buah.
0: Timun Jepang itu namanya?
2: Kyuri.
0: Kyuri, ya,
2: ya, ya. Itu.
0: Kalau di daerah Lembang itu namanya, beda lagi ya? Bukan.
2: Kyuri, kalau timun Jepang Kyuri. Nah itu kemarin sudah alhamdulillah mulai ada yang bisa dipanen dan
0: dapat berapa kintal
2: ini,
0: nih?
2: Untuk saat ini masih baru beberapa buah gitu ya. Tapi alhamdulillah warga merasa bahagia yang kebagian kyurinya.
0: Kayaknya bawang daun aja mah gitu ya, mudah banget
2: nanti,
0: ya.
2: Nanti insya Allah kedepannya karena kami kan juga harus mempersiapkan lahannya ya Bu ya. Ya perlahan tapi pasti kami mulai mempersiapkan tempat-tempat untuk bercocok tanamnya gitu.
0: Kalau ayam bisa di apartemen, kayaknya buruan saya juga bisa dibikin apartemen tanaman juga gak sih?
2: Bisa.
0: Tumpuk-tumpuk, jadi artinya walaupun memang lahan sempit ya, kan sekarang tuh kan pakai paralon, pakai apa gitu, bercocok tanam tuh nggak butuh tanah.
2: Iya, betul.
0: Luas sekarang mah komplek kecil-kecil juga ada loh yang.
2: Ya, kebetulan untuk yang tanamannya vertical garden ya, berarti ya namanya di kami juga ada. Waktu itu kebetulan dapat di tahun 2025 kalau nggak salah ya, itu besi untuk membuat vertical garden. Nah itu kita juga manfaatkan untuk bercocok tanam sayuran di situ.
0: Sayur rambat-rambat ya, gitu
2: sayur,
0: ya.
2: Sayur,
0: anggur, buah gitu. Dan sejauh ini Mbak RW kendala apa sih yang dirasa?
2: Kendala
0: ketika turun ke masyarakat?
2: Ya, yang pasti warga belum 100% ya untuk mematuhi peraturan untuk memilah itu salah satu kendala juga karena secerewet saya
0: nggak mungkin ngincir juga tiap hari ya.
2: Cerewet-cerewetnya saya menghimbau warga tetap aja masih ada gitu yang masih belum memilah sampahnya gitu.
0: Bahkan mungkin ada yang beranggapan kan udah bayar.
2: Itu salah satunya. Betul.
0: Itu kendalanya ya. Dan itu terjadi di mana-mana loh, Mbak.
2: Iya, pasti.
0: Aduh, apa yang menjadi harapan Mbak RW, harapan Mbak Rahayu untuk program Prakarsa ini?
2: Ya, harapan saya sih yang pasti lingkungan kita bisa mendapatkan fasilitas ya yang sesuai sasaran gitu, tepat sasaran. Kalau sekarang mungkin untuk fasilitas buruan saya sangat-sangat berharap bisa dipenuhi dan memenuhi kebutuhan kitanya gitu. Jadi untuk fasilitas yang lain juga mudah-mudahan bisa dikerjakan dari Prakarsa juga gitu, seperti perbaikan-perbaikan fasilitas umum. Terus kalau untuk lampu-lampu alhamdulillah ya itu mah sangat mudah gitu untuk didapatkan dari Prakarsa gitu. Yang penting kan benar sesuai titik yang membutuhkannya.
0: Pengajuannya
2: gitu,
0: juga enggak ya. Lama begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Dan tidak rumit juga untuk mengajukan. Tinggal WA saja kurunyung begitu.
2: Iya, kalau untuk lampu memang masuknya ke Prakarsa ya. Jadi tetap kita melalui proses lah gitu.
0: Ada prosedurnya.
2: Prosedurnya.
0: Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, himbauan, pesan, atau mungkin ajakan berkaitan dengan program Prakarsa ini supaya warga masyarakat jauh lebih berperan aktif lagi.
2: Sebenarnya Prakarsa itu kan mungkin ditujukan sebagai dana dari pemerintah untuk membangun wilayah gitu ya. Nah berarti para pengurus wilayah ini harus paham ya, berarti kebutuhan apa sih yang harus dilengkapi gitu kan. Nah, berarti koordinasi antar pengurus di wilayah masing-masing harus terjalin dengan baik gitu ya. Terus pengajuan juga kita nggak boleh asal-asalan, jadi harus benar-benar sesuai apa yang benar-benar kita butuhkan gitu. Terus himbauannya sih kalau saya sekarang karena lebih ke masalah sampah ya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak warga yang sadar bahwa memilah sampah itu sangat penting, dan mengolah itu juga sangat baik karena dari pengolahan sampah itu kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dari sekedar sampah, tapi bisa menjadi gizi juga.
0: Itu
2: gitu.
0: Dia salah satu program unggulan dari RW 02 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, dengan program unggulannya bersemi farm dari sampah
2: menjadi gizi.
0: Jadi gizi. Iya. Orang tuh enggak kepikir sampah di mana bergizinya begitu. Tapi kalau sudah menyimak siar obrolan kita kayaknya mulai paham begitu ya, bersemi farm. Artinya ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan begitu ya.
2: Wah, ini kayaknya memperjuangkan itu ya lumayan ya. Butuh waktu.
0: Berjuang itu. Mari kita berjuang. Dan tentunya program ini juga tidak akan semata-mata sukses kalau tidak ada support dan dukungan dari warga, masyarakat sekitar. Betul. Mbak Rahayu, Mbak RW, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Sudah hadir ke Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih berkembang lagi. Tidak hanya ada beberapa tingkat apartemen ayamnya, kemudian
2: nanti saya buat unit-unit barunya deh.
0: Iya, pikir unit baru yang mau booking boleh.
2: booking apartemen unit baru
0: ayam. Iya, atau mungkin terima titip ayam begitu.
2: Boleh nanti.
0: Dan lain-lain sebagainya.
2: Saya pikirkan untuk kedepannya
0: nanti,
2: ya.
0: Kita program nanti datang itu masuknya datang warga baru enggak?
2: Iya, warga peternak berarti.
0: Pada peternak. Hatur nuhun pisan Mbak Rahayu sudah datang langsung ke Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan sukses program yang sedang diperjuangkan, program yang sedang berjalan di RW 2 Kelurahan Pasir Layung Kota Bandung ini. Sukses terus untuk program-program lainnya, dan yang pasti Bu RW selalu diberikan nikmat sehat ya, untuk bisa kukurilingan mengunjungi warga-warganya.
2: Betul sekali.
0: Sampai di sini pendengar program kita Indonesia berbicara tentang aksi lokal yang berdampak sosial. Bagaimana sinergitas program Prakarsa dengan sirkular ekonomi bersemi farm di RW 2 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Saya Widya Perdani, undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.
1: Bandung siang ini.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami, karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri, dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI juara bertahan, Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioš diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: point. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup oke. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk tim kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim terkuat. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng,
6: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Aris Rafaidin binti Mad Hashim, tempat tanggal lahir Bandung 7 Maret 1965. Agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Babakan Tangsi RT 1 RW 6 Kelurahan Cicahum Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Oting Mihyati bin Haji Susi sebagai penggugat melawan Pramudia Arifin Rafaidin binti Mad Hashim. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 8 September 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung Siang Ini.
1: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Yayat Hidayat bin Alma tepat tanggal lahir Sumedang 27 Februari 1960, agama Islam pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Setia 2 RT 4 RW 14 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibenying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosmayanti binti Entar sebagai penggugat melawan Yayat Hidayat bin Alma, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan akan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bandung 10 September 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, ada informasi dan inspirasi. Ada masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini bersama Alan Albana. Dan tentunya juga senang sekali masih bisa bersamanya Anda. Apa kabar Anda di siang hari ini? Yes, sudah ada rencana makan siang dengan apa pendengar? Ya coba kasih tahu Alan ya, di siang hari ini cocoknya apa ya? Lotek gitu ya? Atau soto Betawi? Atau apa kalau Anda? Coba kasih tahu Alan ya. WhatsApp kan berdengar di 0811 220 9760 di Bandung siang ini.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Lintas Informasi.
6: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung mulai bertahap melaksanakan proyek penataan dan perbaikan trotoar di berbagai wilayah seiring dengan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang melanggar peraturan daerah atau perda. Penataan trotoar merupakan bagian dari upaya membenahi fasilitas umum termasuk di sejumlah titik strategis yang nantinya akan terintegrasi langsung dengan sistem transportasi bus rapid transit atau BRT Bandung Raya. Adapun titik lokasi proyek penataan trotoar yang difokuskan untuk terintegrasi dengan pengembangan sistem BRT Bandung Raya, diantaranya meliputi kawasan Jalan Otto Iskandar Dinata, atau otista dan juga cicadas. Informasi selanjutnya pendengar, Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau KDS memastikan penanganan bencana longsor di wilayah Kecamatan Kuta Waringin dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan pentahelix. Langkah tersebut melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, masyarakat, serta unsur terkait lainnya. KDS mengatakan penanganan secara kolaboratif diperlukan karena masing-masing unsur memiliki kewenangan dan ketentuan dalam penggunaan anggaran. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan penanganan cepat kepada masyarakat yang terdampak. Hal itu juga disampaikan KDS saat melakukan monitoring dan peninjauan lokasi bencana longsor di Kecamatan Kuta Waringin.
5: Bandung siang ini.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Mama, aku mau teh manis lagi.
4: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
5: Betul, pisan.

0: Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
0: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Sobringer, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya. Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan. Warta Jabar siang, hari Kamis 10 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengambil informasi pertama, pendengar, tantangan orang tua dalam mendampingi anak semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Kondisi tersebut membuat keluarga perlu memperkuat peran dalam membentuk karakter, akhlak, serta kemampuan anak menggunakan teknologi secara bijak. Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Mijiati Ningsih, saat menghadiri pengajian rutin Khairun Nisa tingkat Kota Cimahi di Masjid As-Salam, Selasa 8 September 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan bijak menghadapi tantangan di era digital. Mijiati mengatakan perkembangan teknologi telah membuat ruang pergaulan dan informasi yang dihadapi anak menjadi semakin luas. Melalui telepon pintar dan media sosial, anak dapat memperoleh beragam informasi sehingga orang tua perlu membekali mereka dengan kemampuan memilah dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Menurut Mijiati, teknologi tidak mungkin sepenuhnya dijauhkan dari kehidupan anak karena telah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Namun penggunaan perangkat digital tetap membutuhkan batasan agar anak tidak kehilangan arah, adab, dan nilai-nilai yang ditanamkan keluarga. Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan anak ketika menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan digital. Keluarga yang tangguh bukan berarti keluarga yang bebas dari persoalan, melainkan keluarga yang mampu menghadapi masalah dengan tetap saling mendukung dan tidak meninggalkan satu sama lain. Mijiati juga mengajak orang tua kembali memperkuat nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, ketahanan keluarga dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana seperti beribadah bersama, membaca Al-Quran, makan bersama, serta menyediakan waktu untuk berbicara dan mendengarkan anak. Keteladanan orang tua juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak di lingkungan keluarga. Anak tidak hanya belajar dari nasihat yang disampaikan, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang mereka lihat setiap hari dari orang tuanya. Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan persaingan informasi digital. Nova Nugraha melaporkan.
2: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di Kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Diki, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi, terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki historis bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
3: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online, juga tetap ada siaran radionya. Ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
2: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjadi media terpercaya dan tetap mengikuti perkembangan zaman.
3: Di transformasi ya, media RRI yang menjadi media yang terpercaya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi produk-produk digitalisasinya harus lebih terdepan daripada yang lain. Ini kan sangat bagus untuk ke masyarakat disampaikan melalui pemberitaan gitu, kinerja-kinerja pemerintah.
2: Sementara itu, RRI akan memasuki usia ke-81 pada 11 September 2026. Banyak harapan warga untuk RRI agar tetap mampu menjawab tantangan di tengah maraknya informasi bohong. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau ke 8 titik, yang juga melayani 3.389 jiwa. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan ke 8 titik yang tersebar di 4 kecamatan dan sejumlah kelurahan. 4 kecamatan yang mendapat layanan tersebut yakni Ciceno, Sikajadi, Mandalajati, dan Arcamanik. Sementara itu wilayah kelurahan yang menerima bantuan meliputi Sukawarna, Sukagali, Cetihanap, dan Cisaranten Endah. Kepala Pelaksana PPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan total masyarakat yang telah mendapatkan layanan air bersih mencapai 3.389 jiwa atau 685 kepala keluarga atau kakak. Menurut Didi, kebutuhan air bersih paling banyak berada di wilayah Sukajadi dan Sukawarna. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD Kota Bandung berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam pendistribusian air bersih.
5: Terima kasih sudah dilakukan pengiriman. Alhamdulillah, itu proses permintaannya tidak tiap hari. Jadi relatif mungkin kalau ada krisis tapi tidak terlalu parah. Jadi ada yang 5 hari, ada yang kebanyakan malah lebih dari 5 hari. Kebanyakan di Sukawarna di daerah situ. Ya, suplai air bersih. Kami kebanyakan dari PMI karena kemarin sudah bagi-bagi wilayah ya, ada yang...
4: Jadi menjelaskan, sebagian besar wilayah layanan menjadi tanggung jawab Palang Merah Indonesia atau PMI. Namun pembagian tugas tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat kendala teknis di lapangan. Selain dukungan dari berbagai lembaga tersebut, bantuan air bersih juga berasal dari Bank Jabar. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat sekitar 13 lokasi yang telah mendapatkan layanan air bersih.
1: Sejumlah kebakaran lahan di Cianjur dari periode bulan Juli sampai September, sebanyak 42 kejadian kebakaran lahan pertanian dan juga hutan. Berikut informasi yang disampaikan Ian Sofyan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan di beberapa wilayah yang rawan terjadi kebakaran di musim kemarau yang berkepanjangan ini di tahun 2026. Sedangkan dari beberapa kejadian kebakaran lahan dan hutan di Cianjur, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wila, jumlah kejadian kebakaran dari bulan Juli hingga September 2026 sebanyak 42 kejadian kebakaran.
7: Kejadian kebakaran dari periode bulan Juli sampai bulan September ini sudah terjadi 42 kejadian dan luasan yang terbakar kurang lebih 31,68 hektar.
6: Sedangkan untuk upaya ke depan dari BPBD sendiri, adanya peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi pada masing-masing warganya.
7: Untuk upaya ke depannya kan kita kan sudah berkirim surat yang ditandatangani oleh Pak Bupati ke kecamatan-kecamatan. Ya intinya ada peran serta kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya di wilayahnya masing-masing, supaya masyarakat memahami bahwa untuk saat ini terkait adanya musim kemarau, mereka sudah tidak boleh lagi untuk membakar, pertama membakar sampah, ya sampah rumah tangga itu tidak boleh dibakar. Terus yang kedua, membuka lahan pertanian dengan cara membakar, itu sudah dilarang, tidak boleh. Terus membuang puntung rokok, itu juga sudah tidak boleh. Karena kejadian kebakaran dari 42 kejadian ini rata-rata berdasarkan human error, kelalaian dari manusia.
6: Untuk itu pihaknya mengimbau di musim kemarau ini, dilarang membakar sampah rumah tangga, dilarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar, termasuk sembarangan membuang puntung rokok. Selain itu, sosialisasi pada masyarakat yang di wilayahnya masing-masing. Dari Cianjur, yang Sepian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi tersebut selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Berdasarkan laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit ini merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan tersebut diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
9: Apakah sesuai prosedur atau tidak, Pak?
10: Ya, setelah kami berkunjung ke tempat operasi, ya nanti kita memastikan terkait informasi yang disampaikan ke kami. Ternyata memang itu betul adanya. Dan kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Cuman kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke Perkim, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana, ya, yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3-nya itu memang betul dan terjadi penumpukan yang cukup banyak. Dan tadi di informasi dari asosiasi, ya setidaknya kan B3 ini kan ada kurang lebih 100 ton lah per bulan dari semua, ya, tapi tidak masuk ke sini semua.
8: Ia menyampaikan berdasarkan laporan dari pengakuan pengurus Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang dari 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun dalam hal ini pihaknya tidak bisa menyalahkan warga atau pelaku usaha. Pasalnya di sisi lain ada perputaran ekonomi masyarakat, UMKM yang harus tetap berjalan. Dan industri kulit Garut ini menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Garut selama ini. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah ini untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Bobotoh untuk hadir langsung mendukung Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu 12 September 2026. Farhan mengatakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melalui Sekretaris Jenderal telah mengundang Bobotoh untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Selain itu, PT Liga Indonesia Baru disebut telah memberikan jaminan terkait aspek keamanan. Menurut Farhan, pertandingan Persija kontra Persib di GBK menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Terlebih Persib terakhir kali meraih kemenangan di stadion tersebut pada 2015. Farhan menilai hubungan antar supporter selama ini sebenarnya berjalan dengan baik dan tidak selalu diwarnai permusuhan. Ia juga menegaskan Bandung terbuka bagi supporter klub lain yang datang untuk mendukung timnya. Meski demikian, Farhan menyadari aspek keamanan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pertandingan yang melibatkan dua klub dengan basis supporter besar. Menurutnya, pengamanan pertandingan Persija kontra Persib di GBK akan dipersiapkan secara matang. Farhan juga mengaku tertarik melihat perkembangan Persib di bawah kepemimpinan pelatih Igor dan Sintayong. Ia menyebut kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Persib juga diperkirakan akan berlangsung di sejumlah lokasi di kota Bandung. Terkait hasil pertandingan, Farhan optimistis Persib mampu meraih kemenangan atas Persija. Ia memprediksi Maung Bandung akan menang dengan skor 2-0. Informasi terakhir pendengar, kasus jasad terbungkus kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, masih dalam penyelidikan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan lab. Bilal Wibisono melaporkan.
11: Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kematian SM, 41 tahun warga Bandar Lampung yang jasadnya terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung pada akhir Agustus kemarin. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan satu orang pelaku berinisial SDS, 31 tahun. Saat ini polisi juga masih menunggu hasil laboratorium pemeriksaan sampel tubuh korban untuk mengetahui secara spesifik penyebab kematiannya. Hal itu dilakukan karena polisi tidak mendapati luka luar yang ditemukan pada tubuh korban. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, sampai saat ini pelaku membantah tidak membunuh korban. Namun pelaku tidak membantah jika dirinya berencana membuang jasad korban. Anton menuturkan pihaknya juga melakukan tes toksikologi pada tubuh korban. Pengetesan itu guna mengetahui apakah korban diracun atau tidak.
12: Dan memang keterangannya ya, mereka sudah pernah berhubungan badan lah, itu aja.
13: Oke. Tapi nggak mengakui kalau dia yang...
12: Juga pidana pasal yang dia menyembunyikan mayat. Dan memang ada juga barang-barang korban yang hilang. Ya, barang-barang korban yang diambil sama pelaku dan dijual sama dia. Gitu.
14: Ada cekcok terlebih dahulu.
12: Dia tidak mengakui kalau ada cekcok menurut dia. Iya. Kalau pemeriksaan dia tidak mengakui. Tapi memang patah-patahnya tadi kami temukan. Ya, bahwa ada barang-barang korban yang diambil dan dijual sama si pelaku.
13: Dan tapi itu jenazahnya tuh di hari itu ketemu, maksudnya ada saat kejadian dia langsung pulang atau memang sudah beberapa hari disimpan?
12: Jadi meninggalnya itu kemungkinan hari Minggu.
13: Oh, Minggu. Itu kan kejadian hari Senin ya?
12: Enggak, hari Selasa.
13: Selasa ya? Oh, berarti udah dua hari.
12: Iya, jadi meninggalnya itu hari Minggu, menurut keterangan dia. Dan dia berencana mau membawa mayat itu, mau dia buang keluar itu hari Selasa itu.
15: Rencananya buang kemana sih dia?
12: Ya, kalau pengakuan dia, ya dia tidak bilang mau buang kemana, hanya mau dibawa keluar dan mau dia...
11: Hingga kini, kepolisian belum dapat menyimpulkan motif di balik kasus pembunuhan tersebut. Hasil pemeriksaan sementara baru diketahui beberapa barang milik korban dicuri oleh pelaku. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang ada pendengar di manapun berada. Alan Albana masih hadir tentunya membersamai Anda dan sudah masuk di 100% Indonesia. Anda boleh requestkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 0811 220 9760.

0: Bandung siang ini.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: 97,6 FM Pro, satu arah di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama Alan Albani di 100% Indonesia. Anda bisa sekali untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Tinggal di WhatsApp kan di 0811-220-9760. Ada siapa nih? Nah, Mas Ari Kaladi ya, 100% Indonesia. Mas Kaladi hadir, meminta lagunya Bila Purnama Mengambang, UKS. Salamnya buat Kang Alan duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua aja, selamat mendengarkan ya. Khususnya buat seseorang aja, dahulu aku tewas, tiada siapa peduli. Dan yang menyedihkanku, insan yang kusayang pun berlalu. Makasih, aduh. Ini kayak semacam sumur kering tau, sumur kering, ya jeruk. Alias dalam sekali ini ya. Terus juga ada siapa lagi? Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Hidup Persib ya. Saya pendengar lama tapi baru masuk, ke mana wae atuh. Ya. Ada siapa ini? Ada Kakak Kiki dari Sesko Garut ya. Halo, Wilujeng siang ya. Tarogong Kidul, minta request lagunya Raja, judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi. Salamnya buat para pendengar RRI aja di seluruh Indonesia. Salam kenal spesial buat Bobotoh Persib aja. Semoga menang versus Persija, Kang. Amin. Ya. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Kang Kiki, kira-kira berapa-berapa sok coba cik. Tebak skor dulu ya. Untuk Persib sabara-sabara kira-kira. Coba. Di WhatsApp kan di 0811-220-9760. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Ada Teh Nada, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, damang.
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Oh, alhamdulillah, ya.
1: Kenapa lep-lepan?
0: Kenapa?
1: Iya, lep-lepan kenapa ya?
0: Oh iya, lep-lepan.
1: Iya. Mm-mm. Iya. Gimana kabarnya Bang Alan Guanteng?
0: Alhamdulillah, saya kuma sawalona Teh Nada. Sehat ya.
1: Baik aja.
0: mau lagu apa ini Teh?
1: Mau dari Rosa aja deh.
0: Rosa aja, yang mana Rosanya?
1: Hati yang tersakiti.
0: Aduh, hati yang tersakiti, kusaha tuh Teh, hati yang tersakiti Teh.
1: Aku Bang Jono.
0: Aduh, meni Bang Jono jahat-jahat teuing ya. Hati yang tersakiti sakatu dispesialin buat siapa?
1: Buat Bang Alan ganteng duluan, semoga saya selalu penyumurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mukti. Kang Asep Garut, Uung Asker, Teh Neis, Basa Fitri, Kang Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Kang Ahmad Saheab, Bu Reni sama Pino-nya. Pokoknya semuanya aja deh, spesialnya buat Bang Alan Ganteng aja deh.
0: Terima kasih.
1: Atur nuhun, Assalamualaikum, Bandung.

0: ini merdeka.
1: Merdeka ya. Terima kasih Teh Nada. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Fahri itu ya, 100% Indonesia.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Kuma Bang Fahri.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Di Cihamplas cukup cerah tapi udah mendung sih.
1: Oh, kok cerah tapi mendung. Jadi kumaha? Ayeuna cerah atau mendung?
2: Cukup cerah.
1: Oh, cukup cerah ya, tapi mendung.
2: Ya.
1: Oke. Baik. Bang Fahri mau lagu apa?
2: Hari ini gua mau request lagunya Numata yang berjudulnya Cinta Karena Terbiasa, ada enggak?
1: Numata ya, Cinta Karena Terbiasa ada.
2: Siap.
1: Sok, atur spesial buat siapa?
2: Salam, salamnya buat Kang Alan Jono.
1: Makasih.
2: Terus Uli Mince. Mm-mm. Arangga Hadiansyah Asep. Rangga, ada enggak?
1: Rangga?
2: Rangga.
1: Rangga tuh tadi tuh kemananya? Ayah, ada.
2: Oh iya ya.
1: Terus?
2: Terus buat A.A. Randy Aditya, A.A. Andre Ardiansyah, terus Bung Rana, terus Duyana Putra, Armelia Putri. Terus Kang Alan bertugasnya sama siapa hari ini?
1: Aku sama Mel-Mel, Armelia.
2: Armelia Putri. Yang paling cantik sama sama paling baik hati.
1: Terus siapa
2: terus
1: lagi?
2: Terus buat A.A. Ian Richie Gilin. Terus Duyana Putra, Bunda Sandy.
1: Ada Bunda
2: yang
1: Sandy
2: lagi
1: ada.
2: Siaran di Pro 2. Terus buat Mas Bilal Wibisono, terus Bung Sempi, Kang Sapta, terus terus Aegi, A Ilham sama Arendi.
1: Siap.
2: Segitu
1: Oke, siap.
2: I love you, we love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Mas Fahri, ya, yang mau telepon boleh ke ini aja ya. Benar ke 727-8978. Ya, kita anggap dulu 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Aduh, Damang.
3: Serak, Kang.
1: Kang Mansur, Kang Mansur. Kumaha, iya sore yang cerah atau nepi cedem ke ditu?
3: Ada cedum.
1: Oh cedum, tuh kan sore yang cedum itu.
3: Hujan pada
1: entuk. Kalau hujan tuh entuk. Ya kemarin kalau masih saya hujan ya wengi kayaknya.
3: Alhamdulillah, ayah waktu dinten.
1: Dinten.
3: Nya. Hujan,
1: nya. Ayah hujanan. Kang Mansur, palai lagu naon atau pakai palai lagu naon? Palai lagu naon?
3: Abah kadabrak Tuhan Jamilah.
1: Abakadabra, okay, disiapin. So, kata di spesialin buat siapa itu lagunya? Abakadabra.
3: Buat Kang Fahri ya. Tadi terus buat Teh Nado, buat Teh Tiawati, Teh Nui, Teh Lin, Teh Lita, Teh Nopa, buat Ratu Engang, Bu Reni, Dede Inci. Bunga, Pak Sekar, Pak Sapitri, Bunda Yanti, Bunda Maharani, terus buat tadinya.
1: Sadiso.
3: Kang Onai, Kang Adat, Kang Ican, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Samuela, Pak Uum, Mas Herti, Pak Ahmad, Wah Emin, Abino, Urenina sama Ureninya gitu terus buat Pastaria, Pak Ramadan, Wah Emin udah ya. dikumpulkan lah.
1: Siap.
3: Sedayananya.
1: Mangga.
3: Di sana. Kang Ikan Alan di sarangan kuseta Teh Amel ya.
1: Nuhun sarang Mel-Mel Teh Amel. Sarang
3: Kang Alan kasep serta amal nukeris gitunya.
1: Atur nuhun.
3: Mungkin sehat kita seterasna.
1: Amin.
3: Kita berangkat segera dikapulkan di Cina. cerita sing diheurkeun jobna gitu nya.
1: Amin, amin, amin, rabbil alamin. Amin. Doa, ya. Siap.
3: Atuh nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, okay, ini masih ngabret sekali ya. Selanjutnya ada siapa? Ada Ratu Enggang, 100% Indonesia.
4: Halo.
1: Halo.
4: 100%
1: Indonesia, Damang. Halo? Atau gerak ke mana? Aduh, geding tutut. Sinyalnya lup-lup ya, Teh. Halo, Teteh.
4: Ada salahin lah menghubungkan.
1: Tak,
4: ada salam.
1: Ada salam dari siapa?
4: Dari RI. Dari.
1: Hatta geding tutut deui. Aduh, sinyalnya iya malu plep ya.
4: Teh Nada minta apa tadi, Teh?
1: Oh, Teh Nada lagunya. Oke. Okay. Ada minta. Oke lah, itu dia minta naonnya Teh Nada, Teh. Halo, halo, halo, halo.
4: Sampai mat, sakit hati atau sampai mat?
1: Oh. Sampai mati. Kalau lup-lup gitu. Halo, halo, halo, halo. Gitu ya. Raja ada yang sakit. Abar kadabra ada yang Mulan Jamila. Ada sedang ingin bercinta. Bila purnama mengembang. Hati yang tersakiti dari Rosa.
4: Hati yang tersakiti.
1: Hati yang tersakiti dari Rosa.
4: Mau buat nada dolar. Teh Teh Setiawati.
1: Mohon.
4: Buat Teh Setiawati, Ibu Mujianti, Ibu Maharani, Nada Dolar, Carmila, Ambu Kalista, Teh Nani, Bah Sekar, Bah Saputri, Bah Jenggot, Kang Mangsung, Kang Asep, Kang Sauti, Kang Sauti, Kang Onai, Bang Edo, terus Api No, terus yang barusan Teh Sahala, Bang Maha, Maha Yona, itu Bang Mariana, Bang Leman, Aki Leti, Pak Sitarya, Kang Mahur, Kang Asef, Kang Taufik, Sada Jamal, Ibu Maharani.
1: Kemudian. Bangga sih ya.
4: Ngetesan ke sebelah, hapun pun.
1: Sami-sami.
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya, Teh Nada, Teh tadi Teh pengen Rosa hati yang tersakiti cenanya. Aduh. Meni jelebku saha teh tersakitina. Yang pasti seseorang tuh bisa tersakiti oleh orang yang dia sayang sebetulnya. Dak lamun teu sayang biasa we gitu. Tapi orang yang paling dekat paling bisa menyakiti itu adalah orang yang paling kita sayang. Aduh. Ya, ada Mbak Zafitri ya di siang hari ini. 100% Indonesia.
5: Halo, 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah saya masih sehat, cuman dari kemarin gak sempat dengerin radio, nemuin anak dirawat di rumah sakit.
1: Sekarang gimana barusan kondisinya?
5: Kenapa?
1: Sekarang gimana kondisinya?
5: Ah ya sudah mendingan, ditinggalin pulang dulu gantian. Ini capek dari kemarin. Oh, dingin. Di sana teh jadi nggak kuat, ah pulang dulu.
1: Cepat sembuh ya.
5: Diserahkan sama yang lain.
1: Cepat pulih kembali.
5: Ya Allah mohon doanya aja deh. Ini, aduh udah diimpus udah berapa 4 labu hari tadi. Dari hari Selasa sih masuknya. Itu perutnya kayak diremas-remas gitu, tapi kemarin masih di overfasi gitu, nggak tahu apa gitu.
1: Baik, mudah-mudahan
5: cepat. Ya mudah-mudahan baik, ya nggak ya, ada apa-apa ya.
1: Amin, amin. Nah, amin.
5: Lagunya itu apa? Kang Alan Kuasamu aja deh dari BCL.
1: BCL ya Kuasamu, boleh. Spesialin buat siapa?
5: Buat Kang Alan Albana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang salam buat teteh cantik perawatnya, semoga sehat selalu. Amin. Ini perawat di rumah sakit itu juga bager-bager teh ngebayangin istrina Kang Alan jika nage anggun kayak gitu.
1: Alhamdulillah, amin.
5: Pokoknya semoga selalu sehat. Terus buat Mbak Sekar atau malam buat Teh Naisa Nugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Unai, Bu Reni Api Enok, Putiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajak, buat Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Anu Kasep Sahyap bersama Bunda Tutinya, juga buat Kang Opik Garsel juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat Pak Rahmat, terima kasih doanya buat anakku. Terus buat semuanya aja deh yang dengerin Pro Satu, semoga semuanya pada sehat. Amin. Buat Neng Amel juga ya, sehat dan bahagia selalu.
1: Amin, amin.
5: Terima kasih Kang Ala.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan disehatkan kembali, pulihkan kembali ya. Anak tercintanya juga. Terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Boleh sekali Anda WhatsAppkan ke 08112209760 atau Anda telepon. Ya telepon ke mana? Ke 08 022 027 27 8978 ya. TikTok siapa yang masuk? Cus. Udah dibuka juga. Satu lagi ya. Sebelum putarkan lagu-lagu. Nah, ada masuk ya 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Onai.
6: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Aduh, baik-baik sayang ya. Kumaha kumaha Kang Onai?
6: Alhamdulillah tos hujan di Sumedang.
1: Oh, tos hujan.
6: Dua dinten kamari sareng kamari dua dinten hujan. Kalau senti saya kata tadi enying-enying terus mendung-mendung, gak enak cang deh. Begitu ceritanya Sumedang.
1: Oh gitu.
6: Lumayan lah, tabu opat duing kata tabu tujuh.
1: Jong-jongnya. Rada eti isan.
6: Tapi sebagian sih Kang Alan.
1: Oh sebagian.
6: Iya.
1: Tapi air ada sekarang gimana kondisinya?
6: Sekarang mah lumayan. Ada
1: oh, iya.
6: Matahari.
1: Or daya matahari di ditunya. Mantap atuh. Kang Unai paling lagu naon Kang Unai?
6: Hilir 7.
1: Hilir 7.
6: Ya, Hilir 7 yang seandai tercipta untukku.
1: Hilir 7 seandainya tercipta untukku. Kela. Oh iya benar ya. Seandainya sana senyata.
6: Tadi teh saha bahasa fitrinya.
1: Ya, seandainya. Oh, ada
6: sana ya. Semoga cepat sembuh lah buat anaknya.
1: Amin.
6: Iya. Doa terbaik buat anaknya. Cepat sembuh. Asalnya sembuh ya sembuh lagi gitu. Terus buat Kang Mansur juga ya. Ratu Engang juga, Teh Nada juga. Ektiawati di Sumedang Timur tuh kata kepali timur tes hujan teh cantes dia.
1: Kemana teh
6: dia? Terus tapi no sereng ibu gelis ibu Reni kebiasaan ibu gelis jadi ibu Reni. Terus Kang Wawan di Cimalaka ogenya. Terus buat Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang siapa lagi? Ibu Mujianti. Terus buat Pak Herdi juga. Terus buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa?
6: Buat Oto, Carmila, Neng Bunga.
1: Tah, Neng Bunga.
6: Terus Kang Asep Sanding. Terus buat semuanya aja lah kenalan.
1: Mangga.
6: Ya doa terbaik. Semoga pada sehat selalu buat semuanya. Amin. Terutama buat Kang Alan dan keluarga beserta krunya juga. Sehat
1: Amin.
6: Selalu.
1: Ternuhun.
6: Jangan lupa bahagianya. Begitu aja Kakang.
1: Amin siap. Sami-sami.
6: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada Neng Bunga nih yang sudah nyambung Neng Bunga.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagi apa Neng?
7: Lagi kangen sama Alan.
1: Waduh lagi
7: kangen.
1: Kalau lagi kangen biasanya suka pengen apa?
7: Pengen apa ya? Pengen dengerin Alan nyanyi.
1: Kalau aku mah suka pengen neraktir.
7: Apa?
1: Kalau aku mah suka pengen neraktir kalau lagi kangen teh.
7: Gitu ya. By the way, Alan, apa? Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik, gimana Neng di sana?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Garut udah hujan belum?
7: Belum, masih apa? Masih panas.
1: Masih panas.
7: Iya.
1: Harus diadam.
7: Apapun cuacanya harus apa? Selalu bersyukur ya.
1: Betul.
7: Iya, tetap bersyukur karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul, itu kunciannya harus bersyukur. Neng, iya, mau lagu ya? Apa atau hari ini?
7: Sesuai yang di chat tadi. Aku sedang ingin bercinta kerennya.
1: Mungkin gitu.
7: By the way, Alan, gimana suara Neng? Jelas.
1: Jelas banget, clear. Jadi ya, jadi saking jelasnya ya.
7: Tadinya apa?
1: Saking jelasnya yang biasanya kedengarnya ke telinga, ini ke ya. Perasaan.
7: What's the thing?
1: Oke. Udah disiapin lagunya. Dispesialin buat siapa aja?
7: Iya, thank you. Pokoknya. Wah, yang baik hati, yang ganteng, yang suaranya. Aku pokoknya merdu. Syahdu ngangenin Halimpu juga. Terus untuk yang sudah pada masuk ya, untuk yang barusan, Kang Onai, untuk Mbak Sapitri, semoga boleh kembali sehat kembali ya untuk anak tercintanya, sehat sampai biasanya. Terus untuk siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Coba lagi ada
7: Kak Onai. Untuk Andre, Ariana, untuk Tiawati, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opik, Teh Tiawati, PN, Bu Reninya juga.
1: Siapa lagi?
7: Pokoknya untuk semuanya yang suka ngoling Neng, thank you. Semoga semuanya selalu sehat, lancar rezekinya, panjang umur juga. Spesialnya untuk Alan ya, semoga senantiasa selalu sehat,
1: amin,
7: lancar rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, sukses selalu bareng keluarga tercintanya.
1: Amin.
7: Halo.
1: Halo, masih dengerin? Aman.
7: Aduh, thank you Alan.
1: Sama-sama.
7: Tunggu untuk Teh Amel juga ya. Iya.
1: Siap.
7: Itu untuk Amansur.
1: Amansur.
7: Ajat juga. Pokoknya dikumin aja semuanya yang lagi dengerin Prosper dari Bandung.
1: Siap.
7: Alan?
1: Ya.
7: Halo. Thank you, Alan.
1: Sama-sama.
7: See you, bye-bye, dadah.
1: See you, bye-bye, dadah.
7: Assalamualaikum,
1: dadah. Waalaikumsalam, dadah.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, itu dia Neng Bunga ya. Kalau aku ditelepon sama Neng Bunga tuh kayak berasa lagi ditelepon Kabogo. Nadanya tuh gitu ya. Aduh, itu udah puterin satu lagi deh. Ada Teh Tia di Sumedang ya, 100% Indonesia.
8: Halo, 100% Indonesia.
1: Halo Teh Tia.
8: Halo Kang Alan, damang Kang Alan.
1: Alhamdulillah saya. Ku mahasiswa warna.
8: Saya, alhamdulillah. Itu namanya jo, Kang Alan nih hahiho.
1: Atau
8: di situ tuh di Palikulon.
1: Atau di mana? Atau naon atau di Kulon?
8: Ui di Palikulon, Kang Alan.
1: Ui di Palikulon.
8: Mas yang seretu hajatan itu seretan nikahan.
1: Meni atau tos nyate atau gitu manya. Waduh, tos nyate iya manya. Sangat tuh Teh Tia, apalagi lagu naon atuh. Apalagi
8: kan ini resepnya. Duh, jalan-jalan wae.
1: Alhamdulillah, jalan-jalan wae.
8: Alhamdulillah, silaturahmi sama itu sama lingkungan.
1: Sama tetangga gitu ya.
8: Sama tetangga.
1: Mau lagu apa Teh Tia?
8: Apa?
1: Mau lagu apa?
8: Lagunya ingin suara aja deh dari Hijau Daun.
1: Suara. Oke, okay. Udah Alan siapin. Sok. Spesial buat siapa?
8: Pertama buat Kang Alan dulu yang lagi tugas ya, semoga selalu sehat. Amin. Juga yang barusan Neng Bunga kemana waya tuh Neng Bunga teh meni neme kadangu suantena deui
1: atunya. Kemana waya Neng teh?
8: Kemana waya tuh nemi mejol pan Kang Antalan tetes ngantosan di kapungkurnya Kang Alannya.
1: Pan kitu eta teh senina teh dilama-lamain di enggak munculin supaya rasa rindunya muncul cenah kitu.
8: Upami kena kenalin tengah kita rindu-rindu merenanya.
1: Wih, ngandung makin gereget.
8: Terus lajeng salamna kanggo Kang Onai, tatangi sok kalangkung. Kita dipayunke tatangi manya ulah di pengkerkeun. Dipayunkeun. Kang Onai, Api Eno, Ibu Reni, terus Bungkusna, Kang Ahmad, sok hilap Kang Ahmad hapunten, ieu nya sok hilap teh tia teh. Ke emot-emot tos tos nelpon atos beres. Terus kanggo Mas Hirdi, Teh Nado, Teh Nois, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ubay, Kang Kang Asep, terus oge kanggo Aki Letik di Cidaunya, sing sehat Aki.
1: Amin.
8: Terus kanggo Bunda Maharani juga di Bekasi sana, Ibu Mujianti juga ya, selamat siang. Buat semuanya aja deh ya Kang Alan.
1: Mangga siap.
8: Terima kasih banyak. Lagunya ditunggu ya.
1: Mangga, siap.
8: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali yang request-request gitu tah pendengar ya. Mending langsung aja diputerin dulu lagunya 100% Indonesia bareng Alan Albana dan juga Armelia Putri. Jadul kemana-mana kita kasih dulu deh. Menjelang cedem-cedem gini mah kalau kata Dewa 19 mah sedang ingin bercinta. Kalau Anda gimana?

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

Inka Krisi dengan Teratai, salah satu lagu yang diminta sama Teh Nuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan 100% Indonesia. Request lagunya Teratai dari Inka Krisi dikirimnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Bujanti, Teh Tiawati, dan Pak Ahmad. Api Anu Samu Berininya juga Kang Ung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Eng, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu.

juga Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Rapino, Bungkus, Napa Hardi. Dikumkan saja deh buat semua yang lagi menyimak, spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga sehat selalu, amin ya. Lalu kotaknya, udah nih ya. Ada. Sudah lan siapkan juga. Kemudian Ratu Engang, Mas Fahri tadi juga sudah WhatsApp juga ya. Apa ini buat buat Kang Kiki? Optimis Kang, 2-1 buat Persib cetak gol. Peralta pokoknya sama Balsa. Skulik Kang, Garut panas gak ya? Oh gitu ya. Aturan, terima kasih juga untuk anda pendengar yang tadi sudah WhatsApp juga, sudah telepon juga gitu aturan. Ayo mau telepon lagi boleh sok tuh. Ya di 022-727-8978 ya, masih ada satu atau dua lagi penelpon boleh. Sok alan tungguin. Dan terima kasih juga untuk anda pendengar di 08112209760 ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk yang sudah WhatsApp juga ya. Neng Bunga Tenang, lagu-lagu yang sudah disiapkan juga ya. Wait. Itu ada yang pengen seandainya tercipta untukku dari Iler Seven. Ya udah deh, Alan siapkan juga untuk anda. Tetap bersama Mami di 100% Indonesia. Aku.

0: dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
1: Mama, aku mau teh manis lagi.
2: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
3: Betul, pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
3: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
4: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama RRI Makassar, Nabile, Palu, dan juga Singa Raja. Dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan topik inovasi petani muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Tidak seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit. Sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
0: Brenda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Nah,
11: untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan

0: Televisi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebut. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 ya.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya susah. Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madeda Srini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi.

0: kan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian sekian sekian sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
1: Wow, luar biasa.
0: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian sekian nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
2: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia adalah negara kepulauan. Penegasan tersebut tidak lepas dari peristiwa deklarasi 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan semangat kesatuan tersebut, pemerintah melalui Kepres nomor 126 garis miring 2001 menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pasar yang akan revitalisasi. Yang prioritas dulu ya, Cihapit, Ciroyom, Cihaur Gelis, ITC Kebon Kelapa, Pasar Baru yang akan didahulukan tahun ini. Tahun ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru.
3: Kita harus optimis tentunya, harus adaptif ya, merubah strategi-strategi kita tentunya, bagaimana kita mendorong wisatawan mancanegara datang dan juga wisatawan Nusantara itu adalah
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Keluarga siaga bencana jadi fondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapan siagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian materi. Selengkapnya laporan reporter Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang Krakatau gitu mbak. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan kebencanaan tidak berhenti di atas kertas dan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga. Yaitu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
1: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor datangi sejumlah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
8: Kami dari Subdit Arda, Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
7: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
8: Prosesnya dalam verifikasi ataupun justifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
9: Oke, sudah dibatalkan ya?
8: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10.000 sertifikat PTSL.
7: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
1: Pemerintah Kota Bandung tahun ini akan segera melakukan revitalisasi untuk 5 pasar yang ada di Bandung. Informasinya disampaikan Ateh Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung akan memaksimalkan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dengan melanjutkan program revitalisasi sejumlah pasar tradisional dan pasar modern pada tahun 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan terdapat 5 pasar yang diprioritaskan untuk direvitalisasi. Ini Pasar Cihapit, Pasar Ciloyom, Pasar Ciurgelis, ITC Kebun Kelapa, dan Pasar Baru. Menurut Farhan, seluruh proyek tersebut ditargetkan berjalan tahun ini melalui kesepakatan baru. Sejumlah pasar termasuk Pasar Baru sebelumnya sempat memiliki investor, namun kerjasama tersebut tidak berjalan sehingga kini dilakukan negosiasi ulang. Ia menjelaskan skema pengelolaan pasar nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing aset. Sebagian dapat menggunakan skema BOT, sementara lainnya dikelola secara langsung oleh pemerintah. Namun sebelumnya proses revitalisasi dilanjutkan, pemerintah Kota Bandung memastikan status kepemilikan aset dan alas hak tanah harus jelas.
2: Pasar yang akan revitalisasi, yang prioritas dulu ya, Cihapit, Ciroyom, Cihaurgelis, ITC Kebon Kelapa, Pasar Baru yang akan didahulukan. Tahun ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru untuk kita lanjutkan. Memang ada beberapa yang misalnya kayak Pasar Baru kan sudah ada investornya tapi itu jalan. Nah, ini kita lagi melakukan negosiasi ulang.
10: Farhan menambahkan kebutuhan dengan revitalisasi akan berbeda-beda tergantung lokasi dan skala pembangunan. Dari 5 pasar tersebut, proyek Pasar Baru diperkirakan menjadi yang terbesar.
1: Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
11: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
9: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi. Ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya. Yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji tepat begitu sehingga proses pembelajarannya kurang optimal. Proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa. Ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa. Ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu ya apa media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi. Radio analognya tetap dijaga begitu, isi yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
11: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
9: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi. Yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
11: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.

0: Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan persaingan informasi digital. Laporan reporter Nova Nugraha.
1: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di Kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Diki, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi. Terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki historis bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
2: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online, juga tetap ada siaran radionya, ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
1: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjadi media terpercaya dan tetap mengikuti perkembangan zaman.
2: Di transformasi yang media RRI yang menjadi media yang terpercaya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi program-program digitalisasinya harus lebih terdepan daripada yang lain. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat disampaikan melalui pemberitaan gitu, kinerja-kinerja pemerintah.
1: Sementara itu, RRI akan memasuki usia ke-81 pada 11 September 2026. Banyak harapan warga untuk RRI agar tetap mampu menjawab tantangan di tengah maraknya informasi bohong. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: HUT ke-81 RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
3: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
4: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
3: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
4: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
5: Event-event diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu Mbak. Yeah. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Berikut pendapat masyarakat mengenai harapan untuk RRI di usia ke-81 tahun yang berhasil dihimpun reporter Rahma Aulia.
6: Saya Muhammad Subhan dari Cirebon. Untuk harapan saya di usia RRI ke-81 ini, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, terus juga bisa mampu menjadi media yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa terus memberi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dan juga mendukung dalam perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik.
7: Saya Riana dari Kuningan. Harapan saya untuk RRI di ke-81 tahun ini, semoga RRI tetap menjadi sarana informasi yang terpercaya, valid, dan aktual untuk memberikan informasi-informasi kepada seluruh penjuru. Dan juga semoga RRI bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga pendengar RRI juga pasti bisa semakin lebih luas. Pokoknya semoga sukses, makin dekat di hati masyarakat, dan makin berjaya di manapun.
8: Kenalkan, aku Rizka Arifah Putri, asal Depok. Harapan aku buat RRI, semangat terus ya untuk berinovasi, dan semoga makin banyak program keren nih buat anak muda, buat kaum milenial, dan semuanya, dan makin go digital deh di era sekarang. Jangan berhenti berkarya, karena termasuk aku masih suka kok dengerin radio. Sukses terus buat RRI.
9: Saya Bintang Maulana dari Kota Sukabumi, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI bisa terus bergerak maju, serta tetap menjadi media informasi publik yang paling terpercaya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rana Safira, bersama dosen program vokasi Universitas Indonesia, Aji Gumelar Emiko.
10: Tanggapan Mas Haji aja dari perspektif ilmu komunikasi, bagaimana Mas Haji melihat perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang aspirasi masyarakat?
11: Pertama sih, kalau menurut saya, kebetulan semesternya itu saya mengampu program berita radio dan TV salah satunya. Jadi fungsi dari RRI RRI sebagai media massa. RRI kan bukan cuman bukan cuman institusi radio biasa ya, tapi corong kepercayaan masyarakat sebenarnya. Fungsi penting yang ada di RRI khususnya itu yang pasti memberikan informasi, kemudian edukasi, hiburan, dan fungsi sosial sebagai ruang publik. Nah, jadi kalau saya harus gimana ya, harus merangkum tentang gimana sih kontribusi RRI selama 81 tahun, itu RRI itu kan punya fungsi menghubungkan, mencerdaskan, dan mempersatukan. Menghubungkan masyarakat dengan informasi, kemudian mencerdaskan masyarakat melalui edukasi, dan pastinya informasi yang berkualitas. Jadi nggak tersekat sama salah satu kepentingan kelompok tertentu. Ya, jadi sebagai corong pemerintah, mungkin kalau ditarik cerita atau sejarah ke belakang kan sebenarnya informasi awal sebelum media seperti sekarang itu kan orang banyak tahu justru dari RRI. Nah, fungsi-fungsi itu sih tetap harus dijaga marwahnya menurut saya, walaupun dinamika perkembangan media itu luar biasa.
10: Mas Haji, kalau di tengah maraknya media sosial, platform digital, dan banyaknya sumber informasi saat ini, seberapa penting peran RRI dalam menjaga kepercayaan publik, dan faktor apa yang paling menentukan agar RRI tetap dipercaya masyarakat sendiri?
11: Oke. Menurut saya ada beberapa aspek yang harus dimiliki RRI, bukan soal kecepatan tapi soal kepercayaan. Jadi RRI itu harus memenangkan pertarungan pada aspeknya itu kredibilitas, ketepatan, konteks, dan ketertarikan publik. Sekarang itu kan media sosial itu kan sangat-sangat amat lebih cepat dari apapun. Dalam setiap detik itu masyarakat itu nggak kekurangan informasi, bahkan ratusan informasi bisa masuk. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah apakah informasi itu bisa dipercaya? Apalagi sekarang ada gempuran misalnya seperti AI, banyak orang bikin konten dari AI. Nah, masyarakat itu butuh, menurut saya masih butuh informasi yang balik ke pertanyaan nomor satu, kredibilitas tadi, atau corong informasinya RRI sebagai medianya pemerintah itu masih harus dikedepankan. Jadi ada satu hal yang paling penting, itu kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Kepercayaan itu enggak dibangun sama satu berita yang benar aja, tapi dari ribuan keputusan editorial yang benar tapi konsisten hari demi hari. Nah, jadi masyarakat tuh sekarang butuh media yang bisa dibilang sebagai trusted filter atau penyaring informasi yang bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi masa depan RRI itu bukan sekedar mempertahankan pendengar, tapi tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat.
10: Kalau menurut Mas Haji sendiri, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan RRI untuk kedepannya agar mampu menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan karakter dan nilai RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
11: Generasi muda itu kan sekarang nggak tumbuh hanya dengan satu media. Di tangan kita aja mungkin sebagai individu, Rena, saya, atau siapapun punya beberapa platform. Di mata kuliah lain saya ngajar tentang multiplatform dengan karakteristiknya masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok, kemudian Instagram, radio streaming, swasta, podcast, dan banyak-banyak banget platform digital lainnya. Nah, menurut saya, RRI itu harus bergerak. Itu dari konsep radio station jadi public media ekosistem. Jadi, nggak harus atau nggak terpaku hanya satu siaran radio, tapi mungkin misalnya bisa jadi podcast. Adaptif mungkin ya, bahasa bayinya lah kalau saya bilang. Kita industri itu bolak-balik bilang kita harus adaptif sama zaman, tapi pertanyaannya kemudian adalah mereka-mereka yang di media massa apakah cukup adaptif? Apakah misalnya RRI sekarang punya podcast yang orang bisa tonton? Misalnya apakah misalnya podcastnya itu ngundang narasumber penting atau misalnya public figure yang punya kredibilitas, tapi di jalannya konsisten gitu. Nah, menurut saya mungkin ada baiknya kalau adaptasi zaman itu dilakukan sama RRI, karena saya percaya ya, media-media seperti RRI itu nggak perlu terlalu mengejar tren, tapi tetap adaptasi dengan marwah berita yang dipunya, dengan marwah berita yang bisa bikin masyarakat tuh tetap percaya, dan sesederhananya mungkin masyarakat juga tetap akan melihat bahwa RRI tetap ada loh.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore di siar ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
3: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
4: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
3: Bukan.
4: Lalu aku apa?
3: Kamu adalah siaran.
2: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI.

0: bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, ho, ho, ho, ho. Belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tidak lain adalah untuk menguji setiap insan. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Niscaya Allah akan berikan balasannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, memberikan jalan terang, memberikan nasihat dan wasiat kepada kita semuanya sebagai umatnya. Maka siapa yang mengikutinya niscaya akan mendapatkan hidayah dan selamat, dan siapa yang mengabaikannya niscaya akan merugi dirinya sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Bukhari dalam sahihnya diriwayatkan, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Da'ib qala haddatsana Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laisi an Abi Ayyub al-Ansari. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, kami diberitahu oleh Adam, kami diberitahu oleh Abi Da'ib, kami diberitahu oleh Zuhri dari Atha bin Yazid al-Laisi dari Abi Ayyub al-Ansari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbil al-qiblah wala yuwalliha dhuhr syariku aw gharibu. Idza ata ahadukum al-ghait, jika kalian mendatangi kamar kecil atau toilet, jika kalian sedang membuang air besar atau air kecil di toilet, maknanya demikian dengan bahasa kita, fala yastaqbilul qiblah, maka janganlah menghadap kiblat. Jadi ketika buang air besar ataupun buang air kecil, hendaklah tidak menghadap ke kiblat. Wala yuwalliha dhuhru, dan jangan juga membelakangi kiblat. Syarrikuhu aw gharribuhu, menghadaplah selainnya. Karena posisi waktu itu adalah berada di selatan Ka'bah atau utara Ka'bah, maka hadis ini menjelaskan tentang hadaplah ke timur dan hadaplah ke barat. Artinya jangan menghadap ke Ka'bah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini adalah etika bagaimana ketika kita di dalam toilet, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya, tetapi menghadap arah yang tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ini menunjukkan adalah etika seorang muslim bagaimana memahami betul posisi ketika buang air itu pada dasarnya adalah sedang di tempat yang kotor dan sedang membuang kotoran, dan tentu dalam posisi dia bersentuhan dengan hal-hal yang kotor, maka hendaklah dia menghormati dan memuliakan Ka'bah atau kiblat dengan cara tidak menghadapnya ataupun membelakanginya. Mengapa demikian? Tentu kita tidak perlu menganalisa secara jauh, karena ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, wa ma ataakum anhu fakhuduhu. Apa yang diambil, apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah kewajiban seorang muslim.
Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya tentu akan mendapatkan jaminan. Banyak jaminan yang diberikan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka disebut dengan orang yang tuqa atau takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya atau yang disebut dengan takwa, dia akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia mendapatkan rezeki dari mana saja tidak disangka-sangka. Indah sekali kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya, sampai pun perintah itu terkadang sulit kita logikakan. Contoh saja, ketika kita berkurban, mengapa yang harus dikurbankan adalah binatang-binatang pilihan Rasulullah SAW? Kenapa tidak boleh misalkan menyembelih binatang-binatang yang tidak direkomendasi atau tidak disebutkan, misalkan berkurban dengan ayam dan sebagainya? Bukan untuk dilogikakan, dianalisa, tetapi seberapa ketaatan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya, itulah yang akan menyebabkan keselamatan seseorang. Dalam hadis ini mengajarkan etika ketika buang air besar atau kecil, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat dan mendapatkan keberkahan atas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung sore ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
5: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
6: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
5: Bukan.
6: Lalu aku apa?
5: Kamu adalah siaran.
4: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, sudah hampir pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tak terasa sudah saatnya saya Bilal Bisono pamit, dan selanjutnya akan ada Rana yang akan menemani ruang dengar Anda semua hingga tengah malam nanti. Sampai berjumpa dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Waktu

0: Mushaf Al-Quran Ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai Pentasih Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfidz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berapa dari APBN atau ya. Dari IBAR?
4: Astagfirullah. Ini gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Sore Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih hadir di pemeriksaan saya.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637,644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak Ijen, koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
19: Ya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu yang terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tak kerasa tahu, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yanglah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Kamis 10 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan ruang konsultasi peternakan, kami hadirkan satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi peternakan. Kita akan berbincang dengan narasumber hebat. Ada Prasetyawati, seorang pengawas perikanan DKPP Kota Bandung. Kita akan berbincang mengenai program Gemarikan di ruang konsultasi peternakan Pro1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kita sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan Kak Prasetyawati. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas.
0: Halo, malam. Saya panggilnya ini Kak Prasetyo, Kak Wati, Kak apa nih yang saya panggil?
2: Panggil Bu Idin aja.
0: Bu Idin.
2: Siap.
0: Oke, okay, baik Bu Idin. Ya. Gemarikan ini program kan ya?
2: Betul Mas, Gemarikan adalah program.
0: Oh, dari kapan sih program ini tuh?
2: Siap Mas, jadi sedikit memperkenalkan diri bahwasanya saya Prasetyawati, saya dari perwakilan dari DKPP Kota Bandung yang pada saat ini bersama Mas Rana ya untuk sosialisasi terkait Gemarikan. Terima kasih ya Mas atas kesempatannya.
0: Sama-sama baik.
2: Thank you, iya. Mm-hmm. Jadi tadi Mas bertanya terkait Gemarikan. Gemarikan itu adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan.
0: Oh, dari kapan nih programnya nih?
2: Iya, gerakan memasyarakatkan makan ikan ini adalah program nasional Mas yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan mulai tahun 2004.
0: Siap. Oh, udah lama berarti ya?
2: Sudah sangat lama ya, Mas.
0: Iya. Kayaknya emang masyarakat kita tuh jangan ayam mulu gitu. kayak ada ikan loh nih, ada ikan gitu. jangan ayam terus ya. Apalagi anak-anak jam sekarang telur aja gitu, ikannya jarang. Nah, tapi untuk program ini tuh sebetulnya ditujukannya untuk apa? Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang ya sehari-harinya lumayan cukup jarang, walaupun nggak semua ya, tapi ada beberapa. Tapi secara tujuannya untuk apa nih di program ini diadakan tuh?
2: Siap Mas, seperti yang Mas sampaikan tadi benar bahwasanya kecenderungannya ayam ya, kecenderungannya telur, ikannya kapan kan gitu.
0: Betul.
2: Jadi sebetulnya padahal kita tahu bersama bahwa ikan itu adalah alternatif tapi yang sangat bermanfaat buat kita gitu ya Mas. Jadi betul alternatifnya tidak hanya daging dan telur atau ayam, tapi ikan juga menjadi prioritas. Jadi untuk tujuan gemar ikan itu adalah untuk mengkampanyekan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini Mas. Jadi karena banyaknya kandungan gizi pada ikan yang penting, semuanya untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan ya, generasi sehat kuat cerdas gitulah Mas. Jadi kita bicaranya mungkin ya, dengan makan ikan kita harapkan dapat meningkatkan kecerdasan, mendukung pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah stunting mungkin begitulah sejauh ini.
0: Karena tadi dibahas sama Kaidin sedikit bahwa terkandung banyak kandungan penting. Banyak kandungan penting dalam, karena kan yang kita tahu ya udah ikan protein aja udah gitu. Tapi kalau bicara tentang kandungan penting, apa tuh yang ada pada ikan dan penting bagi kita?
2: Ya Mas, jadi bicara kandungan penting di sini bahwasanya ikan itu selain protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, ada omega 3 Mas. Baik untuk otak dan kecerdasan. Kemudian ada vitamin dan mineral untuk meningkatkan imun dan menjaga kesehatan tubuh gitu. Jadi memang semua ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita gitu. Jadi memang harus menjadi budaya untuk kita makan ikan minimal 2-3 kali seminggu gitu untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Harapannya seperti itu gitu Mas. Siap.
0: Berarti 2-3 kali seminggu.
2: Betul. Ya, diharapkan seperti itu Mas.
0: Kalau tadi dibahas-bahas soal stunting, emang sengaruh itu terhadap kaitannya dengan stunting?
2: Iya. Karena kita tahu bersama dikaitkan dengan stunting ya, karena ya kita tahu bersama bahwasanya stunting itu gagal tumbuh atau proses terhambat tumbuhnya bukan hanya pendek saja Mas atau kecil saja, tetapi juga untuk tingkat kecerdasan dan untuk perkembangan motorik kita gitu. Jadi karena ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat baik dan mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh, pemenuhan protein yang cukup pada masa kehamilan hingga usia dini sangat penting. Sehingga membantu untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting itu tidak tumbuh, tidak terjadi mendadak, Mas, tapi dia ada jangka panjang gitu. Kalau posisinya itu, jadi kita harus menjadikan anak-anak itu sehat, kuat secara fisik dan mentalnya dengan makan ikan. Harapannya seperti itu, Mas.
0: Oke. Kalau bicara soal anak-anak, dari mulai berapa tuh seharusnya makan ikan? Karena kan kalau umur 5 tahun baru MPASI, 5 bulan maksudnya. 5 bulan tuh baru MPASI gitu-gitu kan. Apa ada makanan penunjang air susu ibu? Tapi di umur berapa ya kira-kira untuk anak-anak? Karena kan ya mungkin dengan ekonomi dan lain sebagainya. Di umur berapa biasanya anak-anak nih udah harus mulai makan ikan?
2: Ya, kalau bicara tepatnya umurnya, Mas, nanti mungkin saya takut salah mengklaim ya, Mas. Saya bukan orang kesehatan, tapi anak sebaiknya mulai dikenalkan dengan ikan, makan ikan sesuai dengan tahapan usianya, Mas. Termasuk mengenai bagaimana kita mengenalkannya secara bertahap, memperhatikan tekstur dan cara pengolahannya, gitu. Dan sejak kecil anak sudah dibiasakan konsumsi ikan dan diharapkan makan ikan dapat menjadi budaya dan yang terbawa sampai dewasa. Harapannya seperti itu, Mas. Jadi untuk tepatnya makan ikan mungkin harus sesuai dengan tahapan gitu ya, Mas, ya. Mulai dikenalkan juga dini lah begitu sepertinya, Mas.
0: Karena kan ada juga yang makanan yang MPASI yang yang kemasan atau yang memang dijual sudah matang begitu di pinggir-pinggir jalan atau apapun itu yang ada salmonnya, ada apa? Betul. Ada ikannya. Nah, yang gitu-gitu berarti dari kecil banget ya, dari umur sebelum setahun juga udah bisa masuk kandungan ikan berarti ya.
2: Ya, harusnya seperti itu ya, Mas, karena sebetulnya, Mas, pada kenapa ikan itu perlu, dari sebetulnya konsumsi ikan itu dimulai 1000 hari pertama kehidupan, merupakan periode yang sangat penting, dimulai sejak masa kehamilan, khususnya untuk ibunya ya, Mas, ya. Jadi anak berusia sampai anak berusia 2 tahun, saya pikir itu untuk tahap awal masa pertumbuhan yang baik untuk apa yang penting seperti otaknya dan apa tubuhnya gitu ya, Mas. Jadi sampai 2 tahun periode ini merupakan suatu periode yang bagaimana yang kita sebagai orang tua juga harus bijaksana dalam hal untuk membentuk anak ini bagi kesehatannya gitu.
0: Oke, baik.
2: Jadi harus dari awal gitu, Mas. Makanya kenapa kegiatan kita sosialisasi gemar makan ikan juga kita laksanakan dengan sasaran mungkin ibu hamil menyusui, calon pengantin, terus balita batita, tapi termasuk sama lansia juga, Mas. Intinya seperti itu. Jadi memang dalam proses awal sebagai seorang ibu kita juga harus aware gitu, Mas. Kita harus be wise gitu ya untuk memilih alternatif makanan untuk kesehatan pertumbuhan janin dalam perut kita gitu, dalam perut ibunya. Jadi DKPP berupaya untuk melaksanakan sosialisasi gemar makan ikan kepada seluruh masyarakat di 30 kecamatan. Kita sering lakukan di kecamatan, pesertanya kader dari kewilayahan, dari semua kelurahan, 151 kelurahan, dan bertahap gitu lah, Mas.
0: Oke, okay. Baik. Kita akan jeda dulu sebentar, Kak Idin. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama dengan Kak Prasetyawati. Kita akan bincang lagi soal gemarikan, program gemarikan ini dengan pengawas perikanan di KPP Kota Bandung, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

0: Kak Idin.
1: Baik, iya Mas, selamat malam.
0: Oke, okay. Sebetulnya pertanyaan yang paling mungkin ditanyakan oleh para pendengar kita terkait program ini adalah bagaimana kemudian masyarakat yang secara apa ya, mungkin dikatakan ekonomi tidak untuk satu minggu dua atau tiga kali. Nah ini apakah selalu mahal gitu, apakah terkesan mahal untuk makan ikan seminggu dua atau tiga kali?
1: Iya Mas, bicara tentang harga ikan mahal, sebetulnya ikan itu nggak mahal juga sih Mas, karena ikan itu nggak selamanya harus ikan yang seperti yang Mas sampaikan, tetapi ada juga ikan-ikan lokal gitulah, ikan-ikan yang lokal yang seperti lele, nila, kayak gitu kan.
0: Itu murah lah ya itu ya?
1: Ya?
0: Yang itu murah lah ya, seharga sama daging ayam sama lah ya?
1: Iya, iya betul Mas. Jadi memang betul opini masyarakat terkait kenapa ikan itu kandung apa masih kurang diminati, ya mungkin salah satunya karena dia itu mahal gitu ya. Jadi ya betul, jadi itu memang betul. Jadi sebetulnya pada prinsipnya bisa kita jabarkan kenapa konsumsi ikan itu masih rendah di Kota Bandung. Jadi sebelum menjawab itu Mas, mahal dengan tidaknya sebetulnya kita ketahui bersama bahwasanya tingkat konsumsi ikan di Kota Bandung itu relatif lebih rendah dari target yang harus dicapai. Jadi target konsumsinya mungkin dari tahun ke tahun itu berkisar relatif kalau misalnya dari provinsi tahun 2025, 2026 sampai 2029 itu sekitar 19,45, 20,33, 21,26, untuk 2028 22,4, dan 2029 targetnya 23,28. Kalau Kota Bandung masih di bawah itu. Jadi maksudnya kenapa masih rendah? Karena tantangannya itu banyak di Kota Bandung ya.
0: Oke.
1: Karena kita wilayah, kita dataran tinggi, kita nggak ada laut, nggak ada yang maksudnya. Jadi kalau bicara ikan itu dengan distribusi yang jauh, logistik yang jauh, ah ini mah segar apa enggak, kan begitu juga. Terus juga ada budaya kebiasaan makan ayam aja atau daging aja menjadi pilihan protein utama dibanding ikan. Yang mungkin selanjutnya juga persepsi anak akan ikan itu, ah apa ya, amit, enggak nyaman, duri dan sebagainya. Jadi itu juga yang membuat kita abai bahwasanya ikan itu penting. Tadi seperti saya sampaikan bahwasanya sumber protein hewani terlengkap dia. Ada protein tinggi, ada vitamin D, kalsium, ada yodium, ada zinc, ada omega 3, ada vitamin B12, ada rendah lemaknya. Semua itu kan sebetulnya sangat penting. Cuman ya itu memang tadi Mas, karena persepsi bahwasannya ikan itu harus mahal, sebetulnya enggak sih, banyak ikan lokal yang maksudnya bisa menjadi alternatif. Enggak harus salmon juga, enggak harus dori juga. Misalnya kalau itu menurut masyarakat mahal, ada ikan lele, ada ikan nila, kan seperti itu Mas. Izin.
0: Atau mungkin kalau misalkan di zaman sekarang kan lagi ramai banget tuh yang tren yang budik damber. Nah, mungkin bisa dari situ ya untuk memperkecil kos pengeluaran di ikan itu dan lebih menyenangkan juga, ada kegiatan gitu orang tuanya ya kan?
1: Betul, iya. Iya Mas, jadi sedikit menginformasikan karena Mas sebetulnya program kami yang besar itu program Buruan Sai, program yang digagas oleh pimpinan kami Bapak Insinyur Gin Ginanjar Master Engineering. Bagaimana kita mampu memanfaatkan lahan pekarangan, lahan yang tidak terpakai untuk ketahanan pangan keluarga dan ketahanan pangan masyarakat. Ada 8 komponen, ada sayur, ada ikan, ada pertanian, perikanan, peternakan, ada tanaman toga, tanaman obat keluarga, kemudian ada pelatihan olahan, pelatihan kemasan, dan sebagainya, pelatihan dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, ada juga kompos, ada juga tanaman produktif. Salah satunya ya tadi budik damber, budidaya ikan dalam ember, jadi tidak ada alternatif lain, kita pakai ember gitu. Jadi harapannya ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita bisa berbudidaya ikan di pekarangan dengan budik damber gitu. Memang harus agak sedikit sabar ya Mas ya, karena perlu adanya penanganan khusus terkait pergantian airnya, tentang pemberian pakannya, terus tentang misalnya serangan

0: sama penyakit dan sebagainya. Jadi memang apa ada tantangan tersendiri ya, tetapi bicara urusan pangan kan sebetulnya bukan bicara urusan pemerintah saja, tetapi
1: ya,
0: masyarakat
1: betul.
0: Juga harus aware gitu ya.
1: Betul,
0: Jadi
1: betul, betul.
0: ya dari DKPP sampai sekarang sudah ada sekitar 575 kelompok yang artinya di apa menjadi tempat lokus untuk program buruan saya yang merupakan program andalan ya, program prioritas apa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung gitu. Jadi apa yang melibatkan banyak sektor termasuk kewilayahan dan OPD lainnya juga masyarakat. Tanpa kekuatan dari masyarakat kami pun terbatas gitu. Izin. Ada juga penyuluh. Ada juga mas penyuluh pendamping yang setiap mempunyai wilbin masing-masing untuk memberikan kekuatan. Karena kan kelompok ini harus dikuatkan kelembagaannya, kelompok ini harus dikuatkan administrasinya, kelompok ini juga harus support untuk memberikan motivasi kepada mereka bahwasanya ayo kita apa jangan bilang tidak punya lahan, ayo kita di depan rumah menjadi apa tempat untuk kita bercocok tanam dengan program buruan saya gitu.
1: Oke, baik. Kak Ain, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita sebagai penutup di program Gemar Ikan ini yang memang mungkin ya. Banyak yang ya udahlah gitu, yang lebih simpel ayam, ya udahlah nggak usah pilih-pilih dan misah-misahin duri di ayam aja lah, sama telur. Ini apa yang ingin disampaikan terakhir untuk pendengar kita, singkat ya. Saja, Mangga, silakan.
0: Iya, berharap kepada Mas Rana juga. Untuk terus mengedukasikan tentang makan ikan pada kesempatan yang selanjutnya gitu mas. Jadi maksudnya lebih untuk diedukasikan bahwasannya ayo kita Kota Bandung konsumsi ikan masyarakat harus meningkat gitu dengan program-program upaya yang kita lakukan semangat gitu ya untuk urusan ikan dan harapannya kata terakhirnya mungkin jadikan makan ikan sebagai budaya kita bersama gitu. Untuk kesehatan keluarga, khususnya ibu anak, dan kesehatan masyarakat Kota Bandung gitu. Gitu Mas Rana.
1: Baik, terima kasih Kak Idin waktunya. Dan terima kasih juga ya. Untuk informasinya, mudah-mudahan masyarakat kita semakin ngeh dan juga tahu bahwa sebegitu pentingnya anak-anak kita mengonsumsi ikan, tidak hanya untuk kebutuhan ketika mereka kecil, tapi juga untuk menabung nanti mereka untuk punya turunan-turunan yang juga baik turunannya begitu ya. Baik, terima kasih Kak Idin, selamat malam ya.
0: Sukses juga untuk programnya Mas Rana, sukses juga untuk RRI kita.
1: Baik, terima kasih.
0: Berkati, sehat selalu.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Siap.
1: Baik, itu dia peringkat bersama dengan Kak Idin dari Pengawas Perikanan DKPP Kota Bandung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian podcast kemerdekaan dengan bahasan mengenai dari RRI Dunia Tahu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Di sini Bandung, siaran Radio Republik Indonesia.

0: pemuda radio di Bandung, sempat menerjemahkan teks proklamasi yang mereka bawa dari Jakarta. Belum ada yang menetapkan bentuk negara ini, bentuk negara yang diproklamasikan pagi harinya adalah Republik.
1: Tapi
0: pemuda radio di Bandung sudah menyebutkan dalam kosanya, di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Ada 17 nama sebetulnya yang terlibat dalam siaran di Radio Hosokyoku pada hari itu.
1: Kalau Bapak pribadi melihat RRI, saudara apa saingan, Pak? Legacy atau warisan apa menurut Bapak yang paling besar yang diwariskan dari Pak Sakti Alamsyah untuk anak-anaknya?

0: 17 derajat suhu udara di sini, hujan juga mengguyur dari pagi, dingin sudah pasti. Tapi ketika saya tadi tiba di sini, gimana ya? Suasana cukup menghangat karena tempat ini menurut saya begitu emosional untuk kita sebagai insan radio, apalagi khususnya Radio Republik Indonesia. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini adalah sisa-sisa bangunan dari stasiun Radio Malabar. Stasiun radio dengan jangkauan siaran terbesar di era pemerintahan Hindia Belanda. Dan melalui stasiun radio inilah berbagai penjuru dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran Radio Republik Indonesia dari Bandung. Kala itu melalui stasiun radio Hosokyoku yang beralamat di Jalan Tegalega, Bandung. Kalau saya saat ini duduk di Gunung Puntang, ya, di antara pegunungan Gunung Malabar yang berjarak kurang lebih 32 km dari pusat kota Bandung menuju ke arah Bandung Selatan. Pertanyaannya, siapa yang siaran kala itu? Ada satu nama besar, ia adalah putra Tapanuli Selatan yang kemudian namanya besar di Jawa Barat. Adalah Sakti Alamsyah. Apakah yang di sebelah saya Sakti Alamsyah? Bukan. Ia adalah putra Sakti Alamsyah, Perdana Alamsyah. Pak Perdana.
1: Selamat siang, Bu.
0: Siang. Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Saya mau minta maaf dulu kayaknya yang pertama. Karena membahas sejarah masa lalu, apalagi melibatkan orang tua kita yang sudah tiada, mungkin ada sedikit ketidaknyamanan, Pak Perdana. Tapi nama ayahanda Anda terlalu besar untuk tidak kita bahas. Dan saya mau besarnya nggak hanya di Jawa Barat aja, Pak. Dunia harus tahu juga nama besar Sakti Alamsyah. Tapi masalahnya, Pak, ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, ya, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalega.
1: Di Jalan Tegalega, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia. Termasuk ada beberapa kesaksian dari individu-individu yang ketika itu ada di luar Indonesia. Misalnya yang sering dibukukan adalah keterangan dari Bapak Haji Imron Rosadi yang pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, ada di Baghdad, Irak sebagai mahasiswa.
0: Mendengar
1: siaran yang dibacakan, siaran apa, Hosokyoku yang dibacakan oleh Sakti siaran teks proklamasi yang dibacakan oleh Sakti Alamsyah dari pemancar Hosokyoku.
0: Dengan siapa, Pak? Pak Sakti Alamsyah kala itu menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan atau membacakan ulang begitu ya? Karena saya sempat mendengar nama-nama lainnya juga nih.
1: Betul.
0: Ada Bu Odas, ada Pak Daria.
1: Ada Pak R.A. Daria, ada Bu Odas, ada beberapa nama lain, termasuk paman saya, Hasyim Rahman, yang waktu itu berfungsi sebagai teknisi, tapi terutama salah seorang individu yang saya kenal dari kecil, Bapak Sam Amir, yang kemudian menjadi penyiar televisi. Pak Sam Amir ketika itu juga ikut di situ menyiarkan teks proklamasi.
0: Artinya tidak sendiri ya Pak?
1: Tidak
0: ya?
1: Sendiri.
0: Itu gimana Pak? Caranya bergantian kah?
1: Saya pikir begitu. Karena ketika itu Sakti Alamsah bercerita bahwa pemuda radio di Bandung sempat menerjemahkan teks proklamasi yang mereka bawa dari Jakarta. Teks proklamasi itu sampai di Bandung jam 5 sore. Dan teks itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan mereka menyiarkannya secara bergantian. Jadi saya asumsikan dari keterangan Sakti Alamsah, ya selain Sakti Alamsah, Sam Amir, mungkin juga beberapa orang lain ikut membacakan teks itu. Karena teks itu disiarkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada siaran jam 19 waktu Jawa,
0: ya.
1: Jam 20, jam 21. Seingat Baik. Saya itu.
0: Berarti di tanggal 17 Agustus 1945 ketika ya. Pak Soekarno ya. Memproklamirkan kemerdekaan Republik ya, Indonesia ya. Melalui teks proklamasi di Jakarta, Bandung baru bisa menyiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Waktu Indonesia Barat
0: melalui ya. Boleh disebut kurir atau
1: melalui kurir. Saya membaca juga keterangan ini dibukukan di beberapa buku yang lain. Tapi yang saya mendapat cerita lisan langsung dari Sakti Alamsah, yang diceritakan oleh Sakti Alamsah adalah teks proklamasi yang dibawa oleh kurir ke Bandung. Kurir itu sendiri, kalau nggak salah jumlahnya 2 orang, oh. Nanti kita bisa recheck namanya siapa. Kurir itu sendiri adalah pemuda radio Bandung juga, dari Hosoki Yoki juga.
0: Oh.
1: Mereka itu kalau menurut cerita Sakti Alamsah rencananya ingin merelay pembacaan teks proklamasi di Jakarta.
0: Artinya merekam langsung suara
1: ya,
0: Pak Soekarno.
1: Merekam atau memindahkan melalui sambungan telepon. Tapi ketika itu gagal, tidak dimungkinkan. Kemudian mereka memperoleh teks yang mereka bawa ke Bandung dan sampai di Bandung sore harinya pukul 5.
0: Baru ditranslate
1: ke bahasa Inggris dan kemudian disiarkan pada pukul 19, 20, 21 di Radio Hosokyoku. Dan kemudian siaran itu direlay oleh pemancar yang di Malabar untuk disebarluaskan, disiarluaskan ke dunia ya.
0: Apakah ketika sebelum membacakan kembali teks proklamasi, disitulah kemudian lahirnya RRI dengan membuka siaran dengan gaya di sini Bandung, siaran ya. Radio Republik Indonesia di situ juga Pak?
1: Iya. Itu saya pikir fakta yang menarik yang juga diceritakan oleh Sakti Alamsah ketika fakta itu menceritakan, mengisahkan bahwa pada siaran 17 Agustus 1945 malam hari, call sign yang dibacakan mereka adalah di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Saya pikir ini fakta yang menarik. Karena pada tanggal 17 Agustus sebetulnya secara resmi belum ada yang menetapkan bentuk negara ini, bentuk negara yang diproklamasikan pagi harinya adalah Republik.
0: Tapi
1: pemuda radio di Bandung sudah menyebutkan dalam call sign-nya di sini Bandung, Radio Republik Indonesia. Itu Wah. Saya pikir menjadi satu fakta yang menarik dan bisa menjadi catatan yang penting untuk barangkali diverifikasi, diteliti lagi, paling tidak menjadi catatan sejarah yang unik itu.
0: Pak Sakti Alamsah kemudian menjadi salah satu nama yang hadir juga di kediaman Pak Adang Kadarusman.
1: Iya.
0: Di 11 September.
1: Betul, 11 September karena, di rumah Pak Adang Kadarusman di Jakarta ya.
0: Di Jakarta, karena kalau kita bicara hari ulang tahun Republik Indonesia, apalagi ya. Tahun ini yang ke-80, nggak bisa juga kita lepaskan kaitannya dengan hari ulang tahun ya. RRI atau Radio ya, Republik Indonesia di 11 September.
1: Betul, Bu.
0: Beliau ya. Sempat cerita juga soal pertemuan itu, yang akhirnya lahirnya Tri Prasetya RRI.
1: Sempat ada kilasan-kilasan yang diceritakan, waktu itu beliau berangkat berdua sebetulnya, oh. Mewakili RRI Bandung untuk hadir di rumah Bapak Adang Kadarusman.
0: Dengan siapa Pak?
1: Saya namanya sudah agak lupa, tapi saya ingat ada beberapa fakta yang sempat dibukukan, yang saya pernah baca itu di buku yang disusun oleh Pak Budi Suwarno. Dan sebelumnya pada buku yang disusun oleh Pak Baskara.
0: Pak Baskara, Pak Budi Suwarno,
1: ya,
0: ini merupakan angkasawan RRI juga.
1: Iya, betul. Dan di dua buku itulah disebutkan bahwa ada 17 nama sebetulnya yang terlibat dalam siaran di Radio Hosokyoku pada hari itu.
0: Pada hari 17.
1: Malam hari 17 Agustus itu. Dan di antara 17 nama itulah yang menemani Pak Sakti Alamsah pada tanggal 11 September ke Jakarta. Dan hadir di rumah Pak Adang Kadarusman ya. yang kemudian kita kenal di dalam catatan sejarah melahirkan
0: Tri Prasetya
1: RRI. Ya.
0: Beliau tidak cerita lebih lanjut apa yang terjadi di rumah Padang.
1: Sayang sekali nggak terlalu panjang ceritanya.
0: Beliau tuh orang yang kayak gimana sih Pak, Pak Sakti Alamsyah itu? Apakah mirip sekali dengan Bapak kalau misalnya saat ini kami melihat beliau?
1: Saya sebagai anaknya sering dipanggil untuk duduk di depan meja setiap kali beliau bekerja, mengetik, menulis. Dan disitulah sambil mengetik dia bercerita.
0: Tapi orangnya seperti apa Pak? Galak, tegas, atau bagaimana kepada ya. Anak-anaknya?
1: Ya kalau pengalaman sebagai anak, Pak Sakti Alamsyah tegas. Nggak galak sebetulnya, tapi tegas. Dan sampai dengan pengalaman ketika saya berkantor sama-sama beliau, menjelang beliau meninggal, jadi tahun 81-82, orang satu kantor juga selalu sadar kalau beliau hadir. Misalnya kita lagi ngobrol, begitu kita sadar beliau hadir, obrolan berhenti.
0: Kenapa, Pak?
1: Jadi segitu. Barangkali kalau saya persepsikan kemudian, apakah karena karismanya atau kewibawaannya yang membuat orang segan dan selalu menunggu beliau dulu bicara, baru yang lain bicara.
0: Oh.
1: Tapi kalau galak, enggak juga sih sebetulnya.
0: Kalau seberapa lama beliau ada di RRI, Bandung khususnya? Berapa lama, Pak?
1: Yang saya tahu, sampai periode-periode sesudah revolusi kemerdekaan. Kan pembacaan teks proklamasi itu sendiri berlangsung pada circa 17 Agustus 1945. Tapi setelah tanggal itu, Bandung atau Jawa Barat kan tenggelam dalam konflik panjang yang tidak berkesudahan. Yeah. Konflik itu dalam kaitan dengan revolusi kemerdekaan kita sendiri. Kemudian di luar dari konflik yang berkaitan dengan revolusi kita, ada juga konflik-konflik lain. Karena Jawa Barat dan Bandung menjadi sentranya, menjadi pusat dari konflik yang berkepanjangan itu. Ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani, kita tahu bahwa semua unsur republik hijrah ke daerah republik. Jawa Barat sendiri menjadi daerah Belanda, sementara daerah republik kan di Jawa Tengah, Jawa Timur.
0: Okay.
1: Jadi kita mungkin bisa mengingat masa-masa ketika semua unsur, semua komponen yang bersemangat republik ikut hijrah ke Jawa Barat, ke Jogja, dari Jawa Barat ke Jogja.
0: Baik. Tadi kalau Pak Perdana membahas yang, soal peristiwa Linggarjati ini kan cukup panjang ya Pak ya,
1: betul,
0: rentangnya
1: betul.
0: 1946 betul, sampai 47 ya. Kalau tidak
1: sampai
0: salah.
1: 47,
0: betul
1: sampai,
0: ya Pak ya. Nah di rentang itu juga, di tahun 1946 kita kalau kaitkan lagi ke stasiun Radio Malabar, ada peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung Lautan Api.
0: Jadi kenapa kita sekarang duduk hanya di antara sisa bangunannya saja?
1: Betul.
0: Karena memang ini dihancurkan oleh rakyat Bandung sendiri, khususnya Bandung Selatan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Karena ini digunakan sebagai alat komunikasi pemerintah Hindia Belanda dengan Belanda, maka rakyat saat itu bagaimana caranya untuk memutus komunikasi tersebut dengan menghancurkan stasiun Radio Malabar
1: supaya
0: ini.
1: Supaya tidak dimanfaatkan oleh Belanda, maka mereka menghancurkan fasilitas-fasilitas ini sebelum mereka kemudian
0: kembali mengungsi.
1: Mengungsi.
0: Iya. Jadi artinya setelah diproklamirkan kemerdekaan pun perjuangan rakyat belum
1: masih
0: panjang sekali.
1: Ya.
0: Beliau wafat di usia berapa Pak Perdana?
1: Sakti Alamsyah wafat tahun 83
0: di usia
1: 61. Jadi relatif masih muda sebetulnya dalam ukuran sekarang.
0: Saya sempat dengar beliau bahkan wafat di tengah agenda jurnalis atau media atau pertemuan apa
1: betul.
0: Tuh Pak artinya?
1: Ada satu rapat Serikat Penerbit Surat Kabar di Banjarmasin waktu
0: Serikat
1: itu.
0: Serikat Penerbit Surat Kabar.
1: Jadi beliau meninggal di tengah-tengah suasana rapat. Rapat istirahat, lagi rehat, tapi ketika rapat berjalan lagi beliau nggak muncul.
0: Wow.
1: Dan rekan-rekannya yang ngecek ke kamar melihat beliau sudah meninggal.
0: Pak, beliau tokoh luar biasa dalam dunia media atau penyiaran, bahkan wafat pun dalam agenda.
1: Masih berkaitan dengan agenda media.
0: Apakah kemudian kecintaan-kecintaan maupun juga kompetensi-kompetensi itu ditularkan ke putra-putrinya Pak? Ada berapa putra-putri sih Pak, Pak Sakti Alamsyah?
1: Ada putra-putrinya, seluruhnya ada 8 orang. Dan dari 8 orang itu yang di Bandung, saya dan adik saya juga berkegiatan di bidang media, di Pikiran Rakyat. Sekarang saya sudah pensiun, ada salah satu putra saya masih beraktivitas di
0: Pikiran Rakyat.
1: Pikiran Rakyat juga.
0: Pikiran Rakyat itu kan gede, Pak, ya. Di Jabar, ya, Pak. Bahkan menasional juga yang
1: pada masanya. Pada masanya.
0: Oh, gitu. Kemudian kita RRI Bandung, Pak. Ya. Bapak melihat, kalau Bapak pribadi melihat RRI, saudara apa saingan, Pak?
1: Nah, RRI Bandung juga saya tangkap dari cerita-cerita almarhum Sakti Alamsah, memegang peranan penting di situ. Karena di masa-masa itu, tidak semua kota di Indonesia yang punya pemancar radio. Bahkan kota-kota yang memiliki menampung stasiun radio, apakah Hosokyoku di zaman Jepang atau RRI di zaman kita sudah merdeka, punya pemancar-pemancar yang cukup kuat. Dan disitulah bedanya RRI Bandung, ya. Mereka punya pemancar di Malabar. Pemancar-pemancar yang kabarnya terbesar juga di Asia, bahkan di dunia, ya. Baik. Dan itu yang menjadikan posisi radio tidak pernah hilang dari perjalanan sejarah perjuangan Indonesia.
0: Pak Sakti, dalam sebuah wawancara saya sempat baca, ketika seorang pewawancara, di tahun 80-an kalau tidak salah, ya. Perdana, ketika sang pewawancara melemparkan pertanyaan kepada beliau, ya. Pilih editorial management atau bisnis management, ya. Tanpa ragu, ya, menjawab editorial management. Kalau pertanyaan yang sama, saya lontarkan ke Bapak.
1: Ya.
0: Terakhir Bapak pensiun sebagai direktur utama Pikiran Rakyat.
1: Ya.
0: Editorial management atau bisnis management?
1: Sesuai dengan zamannya, saya akan menjawab teknologi. Nomor satu, teknologi. Teknologi saya yakin memang bukan segala-galanya. Tapi satu-satunya cara memanfaatkan teknologi adalah mendalami teknologi itu sepenuhnya dan menggunakan teknologi itu sesuai dengan keperluannya.
0: RRI sekarang main juga di teknologi.
1: Ya, harus.
0: Saya tahu Bapak sekarang sudah ada sudah tidak di tubuh Pikiran Rakyat, betul, lagi, betul. Tapi saya juga tahu bahwa semangat editorial itu dijalankan oleh di antaranya ada keluarga Pak Perdana juga.
1: Ya.
0: Jadi pesan terakhir dari saya, Bapak harus mulai hati-hati, karena boleh saja Pikiran Rakyat sekarang besar di Jawa Barat, tapi RRI Bandung siap menyalip itu.
1: Iya, sangat memungkinkan.
0: Terakhir deh, Pak, legacy atau warisan apa menurut Bapak yang paling besar yang diwariskan dari Pak Sakti Alamsyah untuk anak-anaknya?
1: Yang paling saya rasakan adalah pesan bahwa penting sekali kita punya kemampuan mengelola informasi. Karena dengan informasi yang lengkap, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tanpa kelengkapan informasi, maka keputusan yang dihasilkan oleh setiap individu atau bahkan oleh bangsa akan menjadi satu keputusan yang lemah. Tapi dengan informasi, satu keputusan itu bisa efektif dan bisa realistis.
0: Boleh jabat tangan saya, Pak?
1: Terima kasih, Bu Vera.
0: Terima kasih berkenan siaran bersama kami.
1: Saya mohon izin membacakan kembali slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara.
1: Dirgahayu RRI.
2: Dengan yang terhormat di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, yaitu di mana saja pemancar-pemancar kami ini dapat ditangkap. Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah diputuskan tadi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dalam suatu upacara khidmat di Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sidang pendengar, inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
3: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Malam hari ini saya akan berbincang dengan teman-teman dari panggung kreator. Ada Aldi, Restu, dan juga Ahmad. Dan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun penasaran ataupun ingin ikut menanyakan terkait topik yang akan kita bahas dengan teman-teman dari panggung kreator, saya tunggu di 0811-220-9760 atau di telepon 022-727-8978. Kita akan Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Loha, selamat malam, sehat guys.
2: Halo. Halo.
0: Mantap banget. Ini pada ceria-ceria banget, udah pertengahan bulan padahal nih.
2: Ya harus ceria, harus dong. Ceria.
0: Kalian tuh di Bandung harus. Semua?
3: Iya.
2: Kita di Bandung semua. Aku dari Tasik.
0: Ahmad Tasik.
2: Tasik.
0: Tasiknya di Cineam?
2: Jamanis.
0: Jamanis. Iya. Kalau Aldi?
3: Aku di Kopo.
0: Wih, sehingga pernah macet iya. Tuh. Sehingga pernah macet. Kopo area. Kalau Restu?
4: Aku di Suci. Sekitar satu kelurahan kebetulan. Kecamatan juga sama RRI aku.
0: Oke. Okay. Curang banget, ngecit ya. Nge-cheat. Orang pada jauh-jauh, yang satu deket sendiri.
2: Iya sih.
0: Panggung kreator.
3: Iya, yeah, betul.
0: Restu udah agak sedikit maju dengan mikrofonnya. Nah, kalian apa panggung kreator ini dari kapan?
3: Sebenarnya kalau dihitung itu udah 1 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Jadi kita pertama kali dibentuk itu 19 Juli 2025.
0: Okay.
3: Itu kita pertama kali buat ngumpul perdana kita.
0: Untuk ngumpul perdananya di Juli 2025.
3: Ya, 19 Juli.
0: Siapa yang menginisiasi perkumpulan itu?
3: Ya, saya terutama dari media sosial awalnya tuh. Di Threads. Kita ngajakin lah untuk teman-teman warga Bandung yang pengen latihan public speaking bareng. Mm-hmm. Kita merapat di hari tersebut.
0: Oke.
3: Okay. Ternyata dari situ lumayan tuh yang ngerespon lah banyak.
0: Oke, okay. Komunitas itu biasanya terbentuk akan dua hal.
3: Yep.
0: Cinta sama sesuatu atau resah sama sesuatu.
3: Okay.
0: Kalau cinta sama otomotif mungkin jadi komunitas motor, yeah, komunitas Mio, mobil gitu-gitu. Mm-hmm. Kalau resah sama kesehatan biasanya jadi komunitas olahraga tuh.
3: Okay.
0: Nah kalau panggung kreator, komunitas yang berangkat dari apa?
3: Sebenarnya bisa jadi keduanya ya, karena resah juga mungkin masih banyak orang yang ragu terutama akan dirinya sendiri pada saat pengen tampil public speaking.
0: Okay.
3: Entah dia gak punya teman support lah, atau misalnya dia gak punya wadahnya juga, dan cinta juga. Karena kan public speaking juga pada saat kita bentuk juga ya, karena pengen itu kayak berbagi cerita ya, lagi storytellingnya lah ya. Nah di situ juga mungkin bisa jadi dua hal tersebut sih, antara
0: cinta dan juga resah. Oke, okay. Nah kalau Ahmad Hoki Sitohang nih.
2: Ahmad Hoki yang selalu hoki.
0: Tiba-tiba Hoki Sitohang nih. Kalau Ahmad nih diajak nyari atau dijebak?
2: Aku awalnya sih main media sosial lah ya. Aku pun pegiat media sosial, salah satu konten kreator juga.
0: Okay.
2: Dan aku lihat postingan Kak Aldi awalnya tuh, dia nge-treat tuh mau ajakin teman-teman buat nongkrong.
0: Oke. Okay.
2: Tentang mau ngobrolin tentang public speaking.
0: Konten kreator di YouTube, Instagram, TikTok?
2: Aku TikTok sama Instagram.
0: Oke. Okay. Berarti kamu yang nyari berarti dan nemu.
2: Iya. Dan pas banget nih, aku kan sebagai seorang konten kreator butuh juga nih yang namanya public speaking, betul enggak? Benar.
0: Personanya di apa nih? Kalau boleh tahu, Ahmad, di food kah atau di
2: food?
0: Oh, di makanan.
2: Iya, si tukang makan.
0: Mantap. Nama akunnya adalah
2: Ahmad Hoki.
0: Oh, namanya nama akunnya itu enggak si tukang makan enggak?
2: Oh, enggak.
0: Okay,
2: Ahmad Hoki pakai Y.
0: Soalnya ada si tukang dahar juga nih.
2: Iya, ada.
0: Si tukang makan.
2: Itu.
0: Oke, okay. Kalau Restu diajak atau nyari atau gimana?
4: Aku nyari. Pertama di memang dari sosial media, dari Threads.
0: Mm-hmm.
4: Terus inisiasi ke Kak Aldi. Awalnya kita ngumpul tuh cuma 5 orang ya Kak Aldi.
3: Berlima, iya betul.
0: Oh, awalnya berlima.
4: Ya. Awalnya berlima.
0: Siapa aja tuh? Aldi, Kak Restu,
4: Kak Devi.
3: Ada Devi. Ada Kesugi sama suaminya.
0: Awalnya
3: di situ.
0: Sepaket tuh.
4: Okay. Awalnya sepaket. Terus Aldi bikin lagi treat, kumpul lagi.
3: Yeah.
4: Kenapa enggak bikin grup WA aja, iseng jadinya.
0: Dari keiseng. Awalnya di treat.
4: Awalnya di treat.
3: Kumpulnya.
0: Oh, main tuh ya. Enggak lagi treat, enggak main lagi.
3: Dan itu ya salah satunya, jadi memang waktu kumpul kita berlima itu belum ada nama panggung kreator tuh. Jadi namanya itu masih bikin panggung di Bandung.
0: terlalu panjang ya kalau
3: nama acaranya gitu ya.
0: Oh, nama acaranya, bukan nama komunitasnya. Jadi
3: memang bukan, belum ada nama komunitas. Okay. Salah satunya itu. Habis okay. itu ya bikin lagi, tapi apa ya? Pengennya itu kayak semacam nongkrong kita tuh kayak panggung lah. Oh. Panggung untuk kita berkarya, untuk kita berbicara. Karena kan kita mendefinisikan panggung itu bukan hanya sekedar stage, kayak ada panggungnya di atas, tapi dimanapun dan kapanpun itu adalah panggung kita untuk berbicara. Dan bikinlah panggung, tapi apa ya ininya gitu, ya kreator lah jadinya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Banyak sih yang ngira juga kalau itu kumpulan para konten kreator ya, enggak juga sebenarnya. Banyak beragam
0: di kita itu. Iya. Berarti public speakingnya untuk apa nih? Untuk konten kah? Untuk MC kah? Untuk sebagai trainer kah? Atau apa nih public speakingnya?
3: Tujuannya kita pengen bikin performer sih, penampil ya. Penampil, baik itu nantinya ke depan bakal jadi MC juga bisa.
0: Soft skill aja gitu ya?
3: Iya, yeah, jadi public kita tuh ada 3 core. Public speaking, storytelling, sama personal branding.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi ada 3 fokusnya ke sana. Nah, ujungnya suatu saat sih kita pengen jadi ini ya, pembicara di mana kita bisa sama-sama berbagi inspirasi di panggung yang dibikin oleh panggung kreator.
0: Restu nih kalau dipanggil apa sih? Restu, etu, entu, apa?
4: Entu. Ya entu. Apa aja, Bebas.
0: Dari yang 5 orang tuh, jadi berapa orang sekarang di grup?
4: Jadi 400-an.
0: Banyak bener itu.
4: Tapi ya alhamdulillah, jadi banyak yang minat jadinya.
0: Okay.
4: Jadi banyaknya yang lihat-lihat dulu nih kegiatan panggung kreator tuh apa.
0: Sulit terus, loh itu untuk sebuah komunitas bertahan lebih dari 1 tahun ya. Kemudian dengan kegiatan yang intensitasnya terus terjaga, itu sulit banget
3: ya. Kita seminggu sekali.
0: Seminggu sekali. Itu kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas panggung kreator, ada Aldi, Restu dan juga Ahmad.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, jadi apa yang seminggu sekali teh guys, kegiatan teh, karena kan setahun lagi hanet-hanetnya, lagi senang-senangnya, lagi sibuk-sibuknya. Betul. Kegiatan lu per minggu atau per bulan tuh biasanya?
2: Per minggu ya, jadinya seminggu sekali ya.
0: Yang seminggunya apa tuh?
2: Misalnya kita itu biasanya ngadain sesi panggung dulu tuh. Mm-hmm. Jadi ada panggung pertama, panggung kedua, ketiga dan seterusnya. Okay. Terakhir udah sampai panggung yang ke-10. Itu kurang lebih penamaan kumpulnya kita. Dan di situ kita bisa challenge juga tuh, siaran radio kah termasuk, terus challenge TV presenter sama lebih ke sharing-sharing.
0: Okay.
2: Nah, terus ada lagi lanjut di programnya tuh open mic teman sepanggung. Nah, ini yang lagi rame-rame.
0: Komedi nih.
2: Sebenarnya bukan komedi juga ya, tapi lebih kepada latihan storytelling. Jadi di mana setiap peserta itu dia punya kesempatan untuk ngomong di depan, di atas panggung, di main stage, itu 5 menit untuk latihan bercerita.
0: 400-400-nya tuh?
2: Ya mungkin kalau sekali datang jadinya 30, tapi nanti minggu depan misalnya ada lagi gitu.
0: Oh, yang barunya ada lagi. Ada tapi lagi ada yang terus-terusan datang ada?
2: Wah, banyak sih.
3: Banyak.
2: Betul, dari awal. Dari awal mungkin panggung kreator juga, terus di pertengahannya juga, termasuk di acara open mic-nya juga.
0: Hari apa biasanya tuh kegiatan itu?
2: Jumat atau kalau nggak Sabtu?
0: Kalau nggak Jumat, Sabtu jam?
2: Jam 4 sore lah. Jam sampai? 4 sore sampai jam 8 atau sampai mentok-mentoknya jam 9. Karena kan bener-bener semuanya tampil tuh. 5 menit.
0: Oh, tuh nunggu banget tuh.
2: Iya, jadi
0: kalau 30 orang.
2: Ya mungkin 5 menit kali 30 juga udah berapa gitu ya. Nah, termasuk kita juga suka ngasih advice juga nih dari para mentornya. Karena kan ada mentornya juga.
0: Siapa tuh?
2: Ada mungkin termasuk aku juga, terus ada Mas Riyandi itu beliau MC, Kang Dimi itu trainer, dan Om Jo juga trainer, sama Bang Edo itu content creator. Jadi memang beragam profesi lah di situ.
0: Oke, oke, oke. Dan dari semua yang menarik, ingat Ahmad, mana yang paling menyenangkan?
3: Yang paling menyenangkan kegiatan yang baru-baru kemarin kita lakuin tuh. Yang kegiatan namanya tuh sesi mentoring.
2: Your next speaker.
3: Nah ya, your next speaker.
0: Apa tuh?
3: Itu kegiatan
0: yang jadi menariknya?
3: Kegiatannya tuh yang kita lakuin pertama kita dapat materi dulu dari teman-teman mentor. Setelah dapat materi kita dibagi kelompok tuh. Setelah dibagi kelompok, nanti kita dapat arahan lagi dari mentor dan plus ada praktek kegiatannya. Setelah materi yang disampaikan apa, langsung dipraktekin. Itu tuh yang seru banget tuh. Apalagi chapter yang 4 kemarin tuh seru banget soalnya judulnya tuh kan Your Next Speaker tentang personal branding. Kita ngonten belajar ngonten bareng, itu seru banget.
0: Belajar ngonten bareng?
3: Iya.
0: Berapa puluh orang tuh?
3: Yang datang tuh hampir 30 orang.
0: 30 orang
3: lebih, dan kebanyakan teman-teman kita yang awalnya ragu ketika kemarin kegiatan udah dikasih mentoring, seneng loh teman-teman kita ngelakuin bikin kontennya tuh pada antusiasnya keren loh.
0: Dan pengen lagi?
3: Pengen lagi mereka.
0: Itu versinya Ahmad. Kalau versinya Restu, mana yang lebih yang paling menarik yang seingat kamu?
4: Seingat aku yang open mic.
0: Kenapa tuh jadi open menarik?
4: Jadi di situ awal aku bisa bicara dengan
0: sebelumnya belum pernah bicara.
4: Sebenarnya bicara tapi waktu awal-awal panggung kreator tuh sampai 10 kan lebih sering di belakang panggung.
0: Ngapain bicara juga tapi di belakang bagaimana?
4: Enggak, lebih ngurusin anak-anak komunitas. Pas open mic coba untuk di depan panggung terus latihan.
0: Apa yang diceritain 5 menit itu? Masih ingat enggak?
4: Aku karena aku penyintas bipolar, aku ceritain aku awal kena bipolar kenapa.
0: Yang kamu kejar apa? Rilis, lucu, menginspirasi?
4: Rilis dan menginspirasi. Jadi bipolar pun bisa ikut komunitas dan bisa ngerjain semua hal.
0: Oke, berarti secara singkup yang disiapkan itu untuk beragam usia dan beragam profesi.
2: Betul.
0: Dan beragam usia, kondisi.
2: Beragam usia juga.
0: Oke.
2: Dan ya betul, beragam kondisi juga, bahkan suami istri ada. Bapak-bapak, ibu-ibu,
0: semua yang ada di sini.
3: Iya, betul. Dosen ada, dosen.
2: Iya, dosen. Lintas generasi lah.
0: Oke. Dosen apa tuh kalau boleh tahu?
3: Beliau yang join tuh dosen pokoknya spesial robotik.
0: Oh oke. Enggak terlalu public speaking sih kalau robotik, wajar kalau suka public speaking untuk.
2: Mata kuliahnya kok enggak salah kewirausahaan juga sih sebenarnya. Tapi dia punya hobinya untuk ngulik robotik itu.
3: Iya, dan
2: juara juga sih.
3: Iya, di kemarin tuh Mas L ya, Mas L teman kita udah bawa nama Indonesia tuh ke Thailand.
0: Oke.
3: Lomba robotik.
0: Kegiatan terakhir yang dilakukan kapan dan apa dan ngapain?
2: Baru minggu kemarin ya, Your Next Speaker ya, yang tadi Ahmad itu ceritain kita. Juga. Itu kan kita, itu kan satu rangkaian tuh Your Next Speaker, dari mulai persiapan untuk bikin materi andalan, karena kita pengen teman-teman panggung kreator itu dia udah punya arahan akan karirnya, terutama materi apa yang dibahas suatu saat dia di pembicara, kita latihan delivery skillnya juga, sampai terakhir personal brandingnya. Jadi kita bikin konten, baik itu yang sendiri sama collab bareng. Nah di situ sih memang seru sih di situ.
0: Itu yang terakhir?
2: Ya, baru
0: yang ini. Sedang direncanakan mau kapan dan ngapain?
2: Ada sih sebenarnya, mungkin lebih ke kita lagi ada kerjasama dengan kampus dan kita bakal nerapin berbagai program panggung kreator ke teman-teman mahasiswa. Itu mulai dari sesi panggungnya untuk sharing session sampai mentoringnya ke Your Next Speaker. Sebenarnya sebelumnya juga ada level up session, ada level up challenge. Nah itu kita juga bakal tuangkan untuk teman-teman nantinya yang kita bekerjasama lah, dengan para mahasiswa terutama. Gitu sih.
0: Dari semua penjelasan kan yang menginisiasi adalah Aldi sebetulnya. Kenapa harus bikin ini nih? Apa urgensinya? Karena kan
2: urgensinya ya?
0: Karena ketika orang masuk pengen dapat ini misalkan orang misalkan orang masuk komunitas renang, pengen jadi atlet perenang, pengen jadi perenang yang handal. Ketika jadi komunitas olahraga pengen nurunin berat badan. Nah kalau bicara tentang pengen bisa ngomong, udah pada bisa ngomong sebetulnya. Hanya saja ada banyak part yang tidak, yang jarang diasah, mentalnya, kemudian juga jam bicaranya. Itu yang mungkin juga belum pernah, bukan belum pernah, jarang diakui dan jarang dipahami oleh para pendengar atau masyarakat kita pada umumnya. Nah goalsnya apa, at the end pengen apa, mereka pengen mereka tuh seperti apa?
2: Ini pertanyaannya berat sih ya sebenarnya, tapi bagus di pertanyaan ini.
0: Gak akan ditaruh di ruangan ini saya kayaknya kalau gak bagus gitu.
2: Oke, jadi gini, awalnya itu memang ke ini ya, sebenarnya kan awalnya ya, jadi kayak misalnya kita pengen ngumpul dulu deh buat nongkrong bareng tapi sambil latihan public speaking. Apalagi waktu itu komunitas di Bandung tuh lagi rame-ramenya tuh untuk kita ngumpulin banyak orang. Nah, lama-kelamaan potensinya besar. Salah satu mimpi ya, mungkin udah jadi impian juga, itu kita pengen bikin panggung utamanya kreator, panggung kreator. Kalau gambarnya seperti apa, kayak panggung TEDx lah. Jadi di situ kita bisa berbagi inspirasi, kita berada di panggung yang sama, yang sama untuk berbagi inspirasi. Dan dengan beragam, berbagai profesi, berbagai cerita, kita kumpul di situ. Gitu. Dan namanya panggung kreator All Star.
0: Wih,
2: jadi semua bintang ada di situ.
0: 400 tuh datang semua tuh ya.
3: Semoga semua.

0: listrik juga sama Ait. Jadi aku ngejar ke Aldi buat cari ilmunya.
1: Dan you get it?
0: Yes, sekarang sedang proses.
1: Dan memang walaupun proses butuh waktu dan waktu akan menentukan prosesnya, akan menentukan hasilnya. Tidak semua cita-cita harus dicapai dan banyak orang yang tidak banyak orang yang belum paham bahwa ternyata yang sedang kita jalankan adalah cita-cita orang yang belum mencita-citakan apa yang sedang kita lakukan saat ini.
2: Setuju.
1: Untuk Ahmad semisal di konten kreator, untuk menjadi seorang konten kreator di bidang kuliner.
3: Kuliner.
1: Kan susah banget ya jadi konten kreator kuliner bersandi untuk ngejar langkahnya Tan Boy Kun tuh susah banget loh. Langkahnya Next Carlos tuh susah banget. Tapi kalau nggak ngelangkah, makin mereka sprint, makin kita ketinggalan.
3: Iya, benar sekali.
1: Nah, apa yang kamu rasakan sangat terbantu dari panggung kreator untuk yang kamu lakukan sekarang?
3: Aku pertama dari obrolanku lah. Pertama dulu tuh aku ngonten nggak bisa ngomong langsung di depan kamera. Aku full voice over dulu. Kalau sekarang aku belajar ngonten di depan.
1: Asik banget di voice over katanya.
3: Begitulah.
1: Keceplosan tuh. Terus setelah gabung?
3: Setelah gabung aku bisa loh ternyata banyak. Setelah banyak tampil di panggung kreator, aku bisa ngomong di depan kamera dengan lancarnya.
1: Walaupun beberapa kali take tuh biasanya.
3: Iya, proses.
1: I know it, yes. Saya juga merasakan. Sampai kemudian pada akhirnya orang-orang itu masuk dan berproses dan mengambil ilmunya. Kemudian harapan Kang Aldi adalah mereka sukses dengan apa yang mereka inginkan.
2: Betul, itu sih salah satunya.
1: Apa feedback yang Kang Aldi cari? Apakah ya udah mereka dapatkan itu dan puas? Atau ada apa yang dicari di luar itu?
2: Waduh, bentar ya, saya harus pikir dulu nih.
1: Karena kan kalau bicara tentang komunitas dan segala kegiatannya adalah income on dan income off. Apakah mendatangkan profit atau non profit? Ada yang seperti itu, ada as a business, ada yang ya udah kita akan berbagi aja gitu. Apakah bentuknya sosial kah, apakah bentuknya pertemanan kah, atau as a business, mana yang dituju?
2: Karena kan sekarang itu hidup tuh kolaborasi ya. Kalau saya ngelihatnya gitu ya. Jadi suatu saat kan lagi-lagi target dari panggung kreator kita bisa bikin panggung utamanya. Di situ pasti akan ada beragam orang, kita bisa di panggung bersama dan kita bisa ngasih inspirasi bersama. Dan senangnya gini, Kang. Jadi panggung kreator juga seiring berjalannya waktu itu banyak banget orang-orang yang support, terutama di luar panggung kreatornya, kayak beberapa mentorku lah, Mas Ari misalnya, DJ Ari. Itu juga beliau sangat support banget. Kayak misalnya dia ngasih ide, kalau misalnya ke tempat, gak apa-apa jual aja nama aku dan lain-lain. Itu banyak banget gitu. Jadi yang benar-benar memberikan support di situ, kalau bisa yaudah gitu. Beliau bilang kayak sekalian aja saingan sama TEDx misalnya. Nah itu kita juga jadi apa ya, ibaratnya semakin termotivasi lah. Dan memang lagi-lagi apa yang saya dapat, mungkin tidak terlalu apa ya, kepikirannya ke arah sana dulu gitu. Tapi yang paling penting ini gimana caranya panggung kreator tetap ada, bisa berbagi inspirasi, dan suatu saat kita bisa bikin panggung bersama gitu. Di panggung kreator All Star.
1: 14 bulan berjalan, ini rules yang dicari atau belum?
2: Rules yang dicari dalam artian gimana tuh?
1: Apakah panggung kreator nih seperti ini yang sedang dijalankan sudah memenuhi yang diharapkan?
2: Masih berjalan, masih berproses dan menuju ke sana sebenarnya. Jadi memang sudah ada, udah ada nih fondasinya. Kemudian juga untuk ada arah ke sana sudah kebuka lah berbagai opportunity-nya. Karena kan kita masih sama-sama untuk berproses belajar juga, terutama mungkin saya juga gitu ya, untuk membangun komunitasnya juga pasti masih banyak trial and error-nya.
1: Restu, dari belasan kegiatan yang sudah dijalankan, ada kegiatan yang belum pernah dijalankan tapi kamu pengen banget, pengen di panggung kreator ngadain ini tapi belum pernah ada nih, pengen apa?
0: Kayaknya aku pingin banget Mas Ayu itu jadi mentor di panggung kreator atau ngisi jadi talk show gitu.
1: Apapun materinya.
0: Apapun materinya.
1: Nah, yang penting doi aja yang jadi.
0: Penting doi. Kalau bisa jadi belajar MC atau siaran radio.
1: Itu yang pengen dan belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Oke, versinya Ahmad. Belum pernah nih ada program ini tapi pengen banget nih kalau ada ini gitu apa?
3: Kalau aku lebih ke kreator lagi ya, balik lagi konten kreator. Ada yang namanya tuh mungkin lomba di internal kita, lomba buat ngonten. Video, ngonten lah. Lomba ngonten.

0: apapun itu niche-nya, yang penting kita ngonten nanti dari para mentor atau dari Kak Aldi sendiri yang ngenilai nih teman-teman gitu. Kayaknya seru sih.
1: Oke. Versinya founder?
2: Versi founder ya? Yang kayaknya bakal lebih mengglobal lagi ya. Terutama bisa ke berapa ke berbagai daerah sih. Jadi mungkin ada panggung kreator di Jakarta mungkin. Asik. Panggung kreator Surabaya.
1: Oh, franchise. Udah kayak Sabana ya.
2: Iya, banyak sih referensi ya. Terima kita juga sempat terinspirasi tuh sama komunitas stand up Indo. Nah, mereka kan juga event tahunannya juga jalan. Kita pengen banget sih event tahunan.
1: Mereka setahun 4 kali kalau gak salah.
2: Iya. Yeah.
1: Stand up fest, jambore. Apa namanya yang ke komunitas-komunitas, terus apalagi pokoknya ada 4 aja kalau nggak salah, dan di apa stand up Indo lokalnya juga jalan banget tiap minggu tuh komunitas
2: pasti ada ya
1: stand up Indo tiap minggu. Yang di Bandung aja ada berapa biji tuh, Bandung tuh ada yang di Gatsu, ada yang di UIN, ada yang di Cimahi, ada yang di mana banyak banget. Memang sulit untuk mencapai jam terbang setara dengan stand up Indo, tapi sedang dilakukan langkahnya.
2: Iya, lebih lah ya. Mungkin beberapa temanku juga ada di sana sih ya. Dan mereka juga ngelihat, wah ini progresnya juga. Ya sampai mungkin ada, karena mungkin gini ya, kalau stand up Indo, mereka ada kompetisinya kan. Kayak ya itu acara apa, di Sucila atau apa gitu ya. Jadi memang dia ada goalsnya ke arah sana gitu. Tapi ya suatu saat panggung kreator juga kayaknya harus bisa deh. Harus bisa bikin panggung utama dulu. Nah,
1: cuman formulanya yang belum ketemu.
2: Formulanya.
1: Apa yang mesti dilombakan dan apa yang dicari, bakat apa yang dicari.
2: Nah itu sih.
1: Oke, karena kan masih ada 3 cabang tuh. Personal branding,
2: storytelling.
1: Public speaking itu kan 3 persona yang secara incomplement berbeda gitu. Nah kalau misalkan sebagai penutup, harapan terakhir untuk komunitas apa nih?
2: Harapan terakhir yang pasti masih tetap mengudara, masih tetap berkarya juga, dan makin solid yang pasti di situ. Kemudian juga ya lagi-lagi kita pengen menciptakan berbagai performer dan mereka sukses dengan jalannya sendiri. Kita sebutnya sebagai success story sih. Itu yang lagi kita kejar sebenarnya. Dan nanti suatu saat dari success story tersebut kita bagikan di panggung kreator All Star.
1: Oke. Restu, harapan terakhir untuk komunitas.
3: Semoga panggung kreator makin berjaya, terus selalu ada, gak bubar.
1: Dan selalu ada gebrakannya juga.
3: Iya, selalu ada gebrakannya. Punya tidak bubar. Punya tidak lekang oleh waktu.
1: Mantap. Ahmad,
0: harapan mungkin mudah-mudahan panggung kreator kedepannya bisa lebih dikenal di khususnya di Bandung dulu lah ya. Dan setelah di Bandung kita di nasional, mudah-mudahan itu sih harapan kita. Yang penting teman-teman member lebih solid, terus aktif lagi deh kegiatannya, insya Allah sih kita mengudara di nasional.
1: Baik, dan berikan untuk Anda yang penasaran, pengen nanya lebih lanjut, kalau kurang panjang dialog kita malam hari ini, kunjungin aja Instagramnya. Instagram dari komunitasnya adalah @panggungkreator. Mantap, itu dia. Ada Instagram, TikTok?
2: Ya, Instagram, TikTok, Panggung Kreator.
1: Oke, baik. Terima kasih Aldi, Restu dan juga Ahmad. Sehat selalu. Sukses, makin banyak membernya.
0: Amin.
1: Punya base camp yang bisa dijadikan tempat
0: pulang. Amin. Semoga.
1: Punya, punya program yang semakin bermanfaat dan berdampak.
2: Yep.
1: Dan yang paling penting adalah sehat, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang.
3: Amin. Nah. Itu yang utamanya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Dan follow akun Panggung Kreator dan ikuti kegiatan mereka. Siapa tahu kalian cocok dengan circle yang sedang mereka bangun untuk menjadi lebih besar. Terima kasih, kita kembali lagi di Ngobras hari besok. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal, secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Happy birthday buat era di Bandung. Tuh, tiba-tiba musiknya happy birthday ya. Mereka selamat malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita ganti dulu back soundnya, jangan yang ini ya. Nah, yang ini aja back soundnya biar gak selamat ulang tahun. Tapi by the way, happy birthday buat era di Bandung, selamat ulang tahun. Dan ini adalah ulang tahun ke-81, buset. Semoga di umur yang ke-81, di mana masyarakat berdaulat, adil, dan makmur ini, mudah-mudahan RRI bisa terus mengudara, menginspirasi, menyampaikan informasi, mendidik, dan menemani setiap ruang dengar yang butuh kehangatan di samping sebelah tubuhnya. Wes. Malam hari ini kita sampaikan ucapan selamat dan juga ungkapan untuk RRI Bandung di ulang tahun 81 ini, ingin menyampaikan ucapan apa nih kira-kira? Kirimkan ucapan selamat Anda untuk RRI Bandung yang berulang tahun ke-81, memperingati RRI Bandung yang ke-81, silakan di 0811 220 9760 atau di telepon 0227 27 8978.

Ada beberapa nih, Ruang Rindu, Caladi hadir, mau minta lagunya Dunia Cinta Nicky Astria katanya. Salam buat yang siaran duluan, selamat tugas sampai tuntas, semoga juga buat semuanya katanya. Selamat mendengarkan khususnya buat seseorang aja. Kini kau pergi, goreskan luka di hati. Mantap. Selamat milad yang ke-81 buat Eri, semoga semakin jaya di udara, abadi di hati. Mantap. Terima kasih Kang Adi Caladi.

Tapi by the way, lagunya untuk Nicky Astria nih adanya Mengapa dan juga Panggung Sandiwara nih Kang Adi, nanti kita Kang Ari nanti kita kita ganti dengan judul yang lain ya.

81 tahun perjalanan yang cukup panjang, cukup sepuh dengan SDM handal. Soal program, inovasi, begini begitu sambil berjalan saja, payung hukum yang kuat bisa diperkuat katanya. Lagi agar lebih vokal terhadap orang-orang yang picik, jayalah dan yakinlah sang pencipta dan hambanya senantiasa menyertai. Mantap.

0: Kita lanjut telepon 0227878798. Halo.
1: Ya, halo Kang Arana.
0: Kang Mansur. Mau ngucapin apa buat RR ini?
1: Legend ulang tahun buat RRI yang ke-81 ya. Moga sing jaya di udara, selalu abadi di para penggemar mendengarnya gitu.
0: Siap. Atur nuhun Kang Mansur, pengen lagu apa?
1: Jadi Sound 7 yang radio ada gak?
0: Sheila on 7 radio belum ada.
1: Oh, belum ada ya.
0: Lapang dada?
1: Jadi ya kapain ah?
0: Hah?
1: Kapain aku tak bisa memiliki.
0: Dari siapa?
1: Kapain.
0: Kafein ada hidupku kan damaikan hatimu, ada luka hati, mau yang mana?
1: Hidupku damaikan hatimu lah itu.
0: Boleh, salamnya.
1: Buat belum ada lebet ya. Ya buat Tetewati, Telin, Telita, Tenis, tadinya Pak Sekar, Pak Sapitri, Bu Yanti, Bunda Maharani, Tenopa, Neng Bunga, Dede Inci.
0: Spesial.
1: Kang Asyik pengajar.
0: Spesialnya.
1: Kang Ela, Pak Herti. Apa yang ada kumpul yang ada dayananya. Misalnya.
0: Boleh.
1: Kang Eka Rana di sarangan ku sayang teh.
0: Nyalira.
1: Nyalira wae, aduh. Oke, sing sehat, terasa serang dan terken segala na, digampilkan segina, terasa singgara naik haji gitu Kang Rana. Sakit doang ya Kang Rana. Ya turun.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Kumaha damang, mau request lagu Tiada Lagi dari Maya Sari, boleh.

Dari Tenopa di Karangnunggal mau kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Kang Rana seorang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kang Rana makin sukses untuk RRI Pro 1, radio terfavorit yang selalu ada dalam hati. Mantap, terima kasih Tenopa. Kita putarkan lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.
3: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Yeah. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa, imajinasi, itu kelebihannya.
1: Bandung malam ini.

81 bukan umur yang sebentar dan bukan umur yang muda, sudah sangat tua radio kita Republik Indonesia. Jadi terus dukung, terus support, dan terus mengudara selama-lamanya.

Ada Bang Fahri di Ciamplas. Assalamualaikum, selamat malam Jumat Bung Rana. Di Ciamplas diguyur hujan deras katanya sebentar. Mau request lagu dari Dikta, Kesepian. Selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Semoga radionya tidak mati. Sama penyiarnya tetap nambah terus. Amin. Dari Kang Ari Caladi, terima kasih lagunya, sama-sama. Teh Bunga di Garut, assalamualaikum, selamat malam Arana, apa kabar? Sehat dong. Katanya pengen lagunya dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Waduh, adanya Menemukanmu nih, Arana ganti dengan Menemukanmu aja ya. Untuk semuanya yang suka ngoling neng, thank you. Semoga senantiasa selalu sehat katanya.

Dikirimkan lagunya buat karena penyiar idola terlalu favorit dan baik hati. Atur nuhun. Yang mau telepon boleh. Yang mau ngobrol dan ngucapin selamat ulang tahun buat RRI boleh. Rana tunggu ya.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Springer nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur, ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RR.

0: Bandung Malam Ini.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, tuh apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

0: Berikan lewat 13 menit lebih dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani di Bandung malam ini dengan penutup ruang rindu di episode hari Kamis 10 September. Satu hari menjelang Hamin satu menjelang ulang tahun RRI ke-81. Jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah. Dan Rana pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok di hari kebahagiaan kami RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: yang serba digital seperti saat ini memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: Bandung malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: Halo?
1: Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak," Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji.

0: Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-11 di bulan September 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kali ini RRI Bandung mengupas topik mengenai musibah, tobat, dan sikap kita. Di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat kembali bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kali ini bersama saya Widya Perdani dari RRI Bandung, pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan mengupas satu topik, musibah, tobat, dan sikap kita bersama narasumber kami Bapak Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG. Dan seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan dari Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Tentunya kajian kali ini akan dikupas tuntas oleh Ustadz kita. Sudah hadir Ustadz kita pagi hari ini ada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, awis tepang Pak Ustadz. Sehat tapi Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Musibah, tobat, dan sikap kita. Ini hal yang terjadi di keseharian kita. Entah itu musibah kecil, musibah besar, kemudian bagaimana dari musibah itu kita bertobat, dan sebetulnya seperti apa sih kita, sikap kita yang seharusnya begitu ketika kita mendapatkan musibah. Kita kupas di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon kali ini bersama Ustadz kita. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa dahula syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladila nabiya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitakwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, semoga semuanya sehat walafiat dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki kita, berkah kehidupan rumah tangga kita, berkah kehidupan anak-anak kita, juga berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah. Istiqomah di jalan husnul khotimah, insyaallah. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, tidak dapat dipungkiri tadi Teh menyampaikan kepada kita bahwasannya seringkali diungkapkan bahwasanya musibah bencana itu tidak ada dalam kalender hidup kita. Ya, seringkali kita tidak mengagendakan tentang itu. Ya. Oleh karenanya, tentu saja kita harus memiliki sikap yang memadai dalam mensikapi berbagai musibah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai warga bangsa begitu. Bahkan Teh Widya, paling tidak beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini kita pun mendapatkan informasi tentang musibah alam, ya, mulai dari NTT ya, nah, kemudian kebakaran hutan begitu, ya, yang setiap musim kemarau kita dihadapkan dengan kenyataan itu. Kemudian yang mudah-mudahan sudah berhenti ini Teh Widya, Krakatau ya. Nah, dari semua bentuk bencana-bencana yang sifat atau skalanya lebih besar, boleh jadi bencana itu menimpa dalam skala yang lebih kecil, personal, okay, juga lingkungan. Kalau kita mencoba memotret kembali dalam syariat ajaran Islam, di dalam syariat ajaran Islam, Teh Widya, apabila suatu musibah dan kesulitan menimpa kepada seseorang atau suatu bangsa, maka kemungkinan pertama ia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan syariat ajaran Islam, sekali lagi, apabila suatu musibah dan kesulitan yang menimpa seseorang, kelompok masyarakat, ataupun suatu bangsa, sekali lagi, kemungkinan pertama ia adalah ujian. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari melalui Abu Umamah radhiyallahu an. Yaqulullahu ta'ala limalaikatihi. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, intoliqu ila abadi asabu alaihil bala asabba. Ini uhibba an asma'a sautah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, pergilah kalian temui hamba-hambaku. Untuk apa? Basabu alaihil bala asobba. Lalu timpakanlah berbagai macam ujian, musibah kepada mereka. Pak, ini sesungguhnya aku, kata Allah, uhibbu an asma'a sauta, karena aku sangat rindu, sangat cinta mendengar suara jeritannya memohon ampun kepadaku, memohon pertolonganku. Jadi ini poin pertama yang boleh jadi kalau musibah itu terjadi karena Allah sayang kepada kita, rindu jeritan kita, rindu permohon ampun kita, rindu istighfar kita, maka itulah cara Allah menjadikan seorang hamba lebih kembali dekat kepadanya. Begitu juga di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah menjelaskan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jadi Teh Widya, potret kita, boleh kita nyebutnya husnudon kita. Inilah cara Allah menguji keimanan kita. Kemungkinan yang kedua, menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kesulitan dan penderitaan, musibah dan malapetaka itu semua muncul dikarenakan sebagai akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ketika musim hujan datang banjir yang menghantam kita, itu kesalahan kita. Hidup kita tidak tertib, naik kendaraan misalnya, kemudian kita menjalankan di luar batas kewajaran, kemudian terjadi kecelakaan, itu malah lain musibah. Cilaka kupamola sorangan. Ya, itu boleh jadi itu akibat dosa dan kesalahan kita. Ya. Quran surah Bani Israel, Teh Widya, ayat 16. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu padamarnaha tadmiro. Dan kami, kata Allah, hendak, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pada marnaha tadmiro. Jadi boleh jadi musibah bencana yang atau kesulitan penderitaan yang menimpa setiap kita itu diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kita. Jadi itu yang kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang lainnya, Teh Widya, yang kita kenal, wa may ya'mal misqala daratin khairu yarah wa may ya'mal misqala daratin syarru yarah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan tercatat rapi, tidak ada yang tertukar catatannya. Dan semua kebaikan dan keburukan itu bagi kita kaum muslimin harus meyakini ada balasannya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat kelak. Jadi ini yang harus diingat dan diwaspadai oleh setiap kita. Nah, bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan lahirnya berbagai musibah dan penderitaan. Boleh jadi salah satunya ditahannya turun hujan, misalnya, atau yang lainnya. Jadi Rasulullah secara spesifik memberikan dan menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang sangat dikhawatirkan, yang kemungkinan akan mengundang musibah dan bencana datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Apa saja perbuatan yang mengundang lebih cepat bencana dan musibah itu datang menimpa kita? Pertama, kata Rasulullah, apabila kemaksiatan sudah terbiasa didemonstrasikan secara terang-terangan. Yang kedua, apabila kecurangan bisnis sudah menjadi kebiasaan hampir setiap orang. Yang ketiga, apabila zakat tidak lagi dilaksanakan. Keempat, apabila perjanjian sudah biasa diingkari. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, apabila kandungan Al-Quran tidak lagi mendapat perhatian. Ini yang boleh jadi bencana datang lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa di antara dosa besar yang dapat melahirkan musibah dan malapetaka kepada masyarakat. Pertama, apabila perbuatan zina sudah merajalela. Yang kedua, perjudian sudah berada di mana-mana. Yang ketiga, minuman khamr sudah menjadi budaya. Dan yang keempat, ini yang lebih mengerikan, menyakiti ayah dan bunda sudah menjadi kebiasaan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79 Tehwidia, Allah menggambarkan bagaimana bangsa Israel, Bani Israel disiksa sedemikian rupa oleh Allah. Karena di antara mereka tidak ada lagi semangat untuk melaksanakan nahil munkar. Nabi SAW pernah menyatakan bahwa apabila semangat nahin munkar sudah tidak ada, apabila setiap orang sudah mentolerir berbagai perbuatan dosa besar sebagai sesuatu yang wajar dan dianggap normal, maka pada satu saat Allah akan menurunkan azabnya dengan secara menyeluruh tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Dan yang paling dahsyat pada saat itu adalah ketika musibah itu datang beruntun, maka doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Kalau sudah seperti itu kondisinya. Nah, oleh karena itu, lalu apa solusinya? Maka taubat adalah kunci dari jalan keluar dari datangnya berbagai musibah ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita. Ma najala balaun illa bidanbin wala rafa'a balaun illa bitaubatin. Bencana itu tidak akan turun ke muka bumi ini, tengah-tengah masyarakat kita dan kehidupan kita, kecuali karena dosa-dosa kita. Dan kata Khalifah Ali, wala rafa'a, bencana itu tidak akan dihentikan. Terus berangkai begitu. Bahkan dikenal dengan istilah ada episodenya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang musibah teh patutur-tutur begitu. Berangkai. Wala rafa'a, tidak akan diangkat musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan jalan taubat. Nah, di wilayah ini yang seringkali diingatkan. Bagaimana kita cara bertobat? Nah, tinggal kita sadar diri aja. Nah, menghadapi semua itu, Teh Widya, bagaimana dengan sikap kita hari ini? Gitu. Sikap kita hari ini, atau sikap kaum muslimin, warga bangsa, terhadap berbagai musibah yang seringkali kita memotret muncul setiap musim. Musim kemarau kebakaran, musim hujan longsor dan lain sebagainya. Dan ini senantiasa berulang begitu. Ya, senantiasa berulang. Nah, Oleh karena itu, maka bertobat itu artinya kembali, kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan main yang sudah disepakati, kembali kepada jalan yang benar, yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap kita. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dianggap hal yang biasa, kemudian apalagi kelicikan-kelicikan yang dianggap sesuatu yang hal wajar, maka boleh jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Ma'idah 7:8-9, Allah akan mendatangkan adab secara menyeluruh tanpa pilih bulu, tanpa pilih kasih. Nu soleh jeung nu salah bakal kabagian, nu salat jeung nu maksiat bakal kena gitu, anu jejeg anu koclak bakal kena dampaknya. Karena yang lebih dahsyat pada saat itu yang kita temukan, doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Na'udzubillah. Maka sikap kita yang seharusnya kita wujudkan adalah kita punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menghentikan, mencegah, meminimalisir kemaksiatan, perbuatan munkar dalam lingkungan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, boleh jadi di lingkungan kerja kita. Inilah jalan bagi kita agar kita layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, bagaimana kita menyikapi musibah yang datang, kemudian bagaimana kita bertobat, dan apa sikap yang harus diambil ketika musibah datang. Di sesi kedua, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita di kajian pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Di Mutiara Pagi kali ini tentunya kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah dan sesungguhnya, kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon masuk di sesi kedua. Kita akan simak tahu, kita akan jawab, ulangi lagi. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di line telepon. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz Tatang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah biasa Pak Asmo, pendengar RRI. Tiap pagi mendengarkan RRI, alhamdulillahirrahmanirrahim. Paparan Pak Ustaz memang jadi perhatian umat Islam khususnya di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan orang Islam betul-betul ilmu Islam dipakai sampai di mana itu kebenarannya Islam, itu ilmunya. Mohon maaf Ustaz yang saya tanyakan, namanya bencana ini bisa jadi ke pribadi khusus atau ke orang lain atau seluruh itu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia agamanya itu. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana orang yang poho, orang yang bodoh, orang balana, orang yang salah. Nah, bagaimana ini termasuk bencana atau tidak? Orang poho bagaimana, orang bodoh bagaimana bodohnya? Kan ada pinter, tapi bodoh terus. Gitu, nggak mau itu nanya gitu. Ya, pokok bodoh, balangah, salah, bagaimana? Begitu aja, Pak Mindi. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo sudah ada Pak Hobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun tamedi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hatur punten satu acana yang saya ingin tanyakan, semacam curhat lah. Begini Pak Kiai, orang lain yang berbuatnya, kita yang kena getahnya. Sebagai contoh, seenak saja menebang pohon hutan sampai gundul, ketika hujan kan banjir gitu. Kemudian membangun rumah juga di pinggir-pinggir sungai, sungai diperkecil, air gak bisa ngalir dengan sempurna, begitu. Kemudian juga yang lain-lainnya juga itu perbuatan-perbuatan yang seenaknya membuang sampah ke selokan, ke sungai, ada kasur dibuang ke sungai. Gimana atau seperti itu? Sehingga orang lain yang berbuat, ketika terjadi bencana, maka yang tidak berbuat dosa pun juga, yang tidak membuang sampah, kena dampaknya. Nampak kebala dengan hal seperti itu, Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja dua pertanyaan dari Pak Hobir. Pak Kasmo, gimana menanggapi nu bodoh, poho, balangah, salah? Itu teh musibah, ujian, atau memang dijieun sorang? Silakan ditanggapi Pak Kiai.
2: Terima kasih Pak Kasmo, ini kesepuhan yang senantiasa setia dengan RRI sejak generasi awal. Ya. Yang menyangkut tentang bencana baik pribadi maupun kolektif masyarakat, boleh jadi bencana yang menimpa pribadi karena poho, karena bodoh, karena balanga, karena salah. Itu semua diakibatkan karena kebodohan kita, ketidakwaspadaan kita. Ini kesalahannya ada pada kita.
0: Jadi kalau bodoh mah bukan musibah, ya? Cilaka kepala serangan.
2: Cilaka kepala serangan. Ya, yang mengakibatkan datangnya musibah kepadanya atau bencana kepada kita karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, begitu. Karena kesalahan kita. Ya, kesalahan itu bisa karena lupa, bisa karena bodoh, begitu. Ya, nah itu yang sifatnya personal. Seperti kita jalan-jalan keluar kota, terapal jalan.
0: Sasab.
2: Sasab. Eta mah salah sorangan. Teu nanyakeun. Nah, jadi solusinya adalah kewaspadaan. Solusinya adalah kehati-hatian. Kemudian kita menyiapkan peta atau memang menyiapkan perbekalan yang memadai. Itu yang boleh bisa diatasi oleh kita untuk mengantisipasinya. Namun demikian, satu kesalahan dosa karena lupa, maka ini di sisi syariat ini bisa diampuni dan dimaafkan. Karena poho, karena lupa, karena bodoh gitu. Tapi akibatnya tetap aja. Karena bodoh, linglung tuh bisa digantian sama. Terus kasih tembus saja. Hanya kesalahannya diampuni lah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Khobir, ini ya. Nah, ini yang orang lain yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Yang tadi disebutkan di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Boleh jadi orang buang sampah sembarangan. Orang nebang pohon semau-maunya. Gunung ditugaran lah begitu. Hutan juga terkis habis karena keserakahan barangkali begitu.
0: Sungai disaur.
2: Sungai disaur. Nah, orang yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Ini kalau merujuk Quran Surah Al-Ma'idah 78-79 teh Widya. Jadi itu karena kita melakukan pembiaran terhadap perbuatan dosa itu. Sehingga kalau hal yang seperti atau hasaat ini kita merasakan, menyaksikan, banyak terjadi. Karena kelalaian kita memproteksi atau mengedukasi agar orang menyadari tentang itu. Kemudian kita acuh saja, kan baiklah lain orang ieu. Nah, akibatnya kata Allah, ketika kita tidak memiliki semangat untuk amal ma'ruf nahil munkar, maka pada saat itu bencana akan menimpa setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Lamun banjir bandang mah nu saleh jeung nu salah kena. Anu salat jeung nu maksiat kabagian, begitu. Sehingga yang lebih membuat kita ngeri barangkali gitu bahasanya, yang kurang kalau kurang pas. Doa orang soleh pun yang biasanya bisa menggetarkan langit, yang biasanya bisa menembus aras, pada saat itu doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Ini akibat kita permisif barangkali ya, dalam kehidupan ini, kemaksiatan, perbuatan kedoliman, pelanggaran, begitu biarkan aja dah, asal ulah urang weh.
0: Itu kan baik batur.
2: Baik. Siga benar tapi akibatnya akan fatal bagi masyarakat banyak.
0: Artinya tidak ada kepedulian kalau begitu.
2: Tidak
0: ada
2: kepedulian. Nah, itu di antaranya Pak Khobir yang saya pahami dari apa yang disampaikan merujuk Quran Al-Maidah 78-79. Terima kasih.
0: Baik, sudah terjawab Pak Khobir ya. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan. Nuju di Garut, duka nuju di Palembang, duka nuju di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad, Mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju di Purbalingga.
0: Tuh kan, di mana?
2: Di mana? Oh, Purbalingga. Di
4: Purbalingga. Purbalingga, terdekat ke Purwokerto. Mangga. Mangga di Putra Hiji di dinya.
2: Seertisan atau tegar putra tedah.
4: Banyak hutan, banyak yang jarah, cenah penting gak tabung, banyak mantan, banyak saudara, kita sering silaturahmi kan gitu.
2: Saya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah ini kan, musibah atau ujian kan sering terjadi khusus di negeri kita ini. Kan musibah itu kan bukan hanya masalah banjir atau kebakaran kan. Sekarang gunung meletus pun juga yang di Krakatau itu jelas itu mungkin peringatan tanpa ada campur dengan manusia. sepeda dengan banjir, kebakar itu ikut campur tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Bukan manusia semacam saya, tapi yang tidak punya kekuatan apa-apa kan. Ekonomi lemah, jabatan tidak punya. Itu mereka yang kebal, kan kebal hukum. Kalau istilah orang sudah makan kulit benget, senangkan. Jadi kata Bapak tadi, dampaknya ke semua yang tidak berbuat, yang tetap kena dampaknya. Seperti sekarang kan, yang kebakaran, yang dibakar bukan kebakaran. Aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, pelajar mengajar ya seperti itu. Nah, apakah akan tercapai Pak kalau negara baratun toibatun waradun gupur, kayaknya masih jauh kan. Nah itu seperti itu kan, karena para penguasa tetap ada berbuat dolim. Itu yang pertama itu semua Pak, maaf nih sedikit sedikit Pak Tewi. Kan di Indonesia teh ormas terbesar teh dua, NU Muhammadiyah. Sejauh mana mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang banyak menimbulkan kontra, kan tidak ada, bahkan jadi mitra, bahkan itu minta jatah tambah kan, bukannya mengkritisi tapi jadi mitra. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok ditungtungan kurusuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Ahmad Irwan, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya dan Teh Amel. Terima kasih.
0: Bangga, silakan, Bu Indra.
5: Assalamualaikum Ustaz Kakak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz pun demikian. Mengikuti surat An-Nisa ayat 17.
2: Ya.
5: Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Kalau begitu, tentunya ada tobat yang tidak diterima ya Pak Ustaz. Bagaimana tobat yang tidak diterima itu? Terima kasih Teh Widi.
0: Sami-sami Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Indra ya di Cirebon. Kita langsung jawab saja sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp, Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Yang pertama melalui Pak Irwan yang masih berkeliling.
0: Berkelilingan dan teras.
2: Musibah dan ujian. Jadi musibah bisa menimpa saja terhadap setiap orang, apa dia berbuat dosa ataupun tidak. Kalau ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, begitu kan Teh Widya? Jadi ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, karena Allah ingin menguji keimanan setiap orang. Bahkan seringkali ada orang yang oleh Allah juga diuji dengan bagi kita kaum muslimin yang beriman tentunya, maka kekayaan, kedudukan, kemiskinan, kekurangan itu adalah ujian. Syaratnya adalah beriman. Nah, kalau mereka mendapatkan musibah, boleh jadi itu adalah teguran atau itu laknat. Nah, gitu. Nah, bagi orang-orang yang, bagi kita yang melupakan perintah Allah dan Rasulnya, itu bukan lagi ujian, itu adalah siksa. Ada logika yang sederhana, mudah-mudahan pas. Seringkali juga kalau tidak pas nanti dibetulkan. Ujian itu bagi mereka yang sekolah, betul sekolah mah tidak ujian. Gitu.
0: Sepakat.
2: Jadi kita seringkali menganggap ini ujian. Ujian jangan dari mana? Sekolah gente.
0: Jalanan jual ujian.
2: Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan logika itu. Jadi saya mau melihat Pak Irwan bahwa ujian itu menimpa seseorang itu, musibah, bencana, apapun namanya, memang lahirnya sama, tapi substansinya bisa berbeda. Keur ieu mah bencana, keur ieu mah lakna, keur ieu mah adab, keur ieu mah ujian. Itu kan beda muatan gitu teh Widya. Beda muatannya. Meskipun sama-sama kena bencana begitu, kena musibah. Tapi substansinya yang berbeda. Apakah itu laknat, apakah itu adab, apakah itu jadi ujian. Yang membedakannya adalah soal keimanan setiap kita. Kemudian kaitan dengan organisasi ormas Islam yang memiliki tugas adalah memberikan edukasi, memberikan pencerahan, bimbingan kepada umatnya, kepada masyarakat. Kaitan dengan tugas-tugas kenegaraan adalah tugas kita adalah mengingatkan amal ma'ruf nahin munkar, memproteksi tentang semua itu. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kemudian kita sekali lagi menggunakan parameter atau memotret pesan Quran surah Al-Maidah 78-79 tadi Teh Widya, manakala kita secara pribadi, secara organisasi, secara kolektif melakukan pembiaran, tidak mengingatkan, maka Allah menegaskan Allah akan menurunkan adab secara menyeluruh tanpa pilih kasih. Orang soleh yang tidak soleh kena dampaknya akibat kita permisif atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu mudah-mudahan nasihat-nasihat yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa bencana dan musibah ini, Teh Widya, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diberikan kesadaran secara kolektif untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi agar bencana dan musibah ini benar menjadi ujian, tidak menjadi laknat dan tidak menjadi adab bagi kita semua. Itu harapan kami. Ya. Kemudian dari Ibu Indra. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih Ibu Indra ya, bahwa di dalam bahasa Arab ada dua istilah yang digunakan, ada tawabin, ya, tawabin, ada taibin. Terjemah kitanya sama-sama kembali. Ya, sama-sama kembali. Nah, kalau tawabin, mereka yang datang kepada Allah berulang-ulang. Ngaco, datang deui minta maaf. Maksiat, nangis, minta maaf. Besoknya
0: gitu deui. Gitu deui.
2: itu namanya tawabin. Jadi, namun demikian, Allah senang terhadap hamba yang mau datang ketimbang tidak pernah mau datang. Dari sisi makna taubat. Yang kedua, taibin. Itu juga datang kepada Allah, tapi datangnya di detik-detik injury time. Jadi ketika masih dinas, masih gagah waringkas begitu, ayo taubat, engkewe, geus pensiun, ayo dong masih kene senang ini. Nah, menjelang tua baru dia datang kepada Allah. Allah selain itu namanya taibin. Hanya persoalannya usianya nepi ka tua moal.
0: Sampai enggak di usia tua gitu.
2: Itu yang harus diwaspadai. Namun demikian bahwa taubat itu diharapkan nasuha. Apa nasuha itu? Kalau dari sisi bahasa yang sebatas saya ketahui atau kita ketahui, apa nasuha itu? Kembali kepada Allah, kemudian jejak digitalnya bisa dihapuskan. Ya, itu namanya nasuha. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, karena jauh nih, jauh dari Allah, maka karena jauh dari Allah, maka kita tidak mendapatkan lagi hidayahnya, tidak mendapatkan lagi cahaya kebenarannya, sehingga hidupnya jadi ngaco lah begitu. Kemudian dia kembali. Nah, ketika dia kembali, diharapkan nasuha. Nasuha itu semua jejak digital, sejak jalur yang pernah dia lalui itu dapat dihapuskan oleh Allah. Itu namanya nasuha. Maka cirinya orang yang tidak tobatnya tidak diterima antara ucapan dengan perbuatan berbanding terbalik.
0: Tatoja iya.
2: Itu yang sederhananya. Maka tobat yang diterima itu, kan tobat itu kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia menyatakan kembali kepada Allah, maka ucapan tindakannya berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu yang sederhananya begitu.
0: Sudah terjawab ya pertanyaan Bu Indra. Ada beberapa pertanyaan juga masuk melalui line WhatsApp. Pak Ustadz, ada Ibu Reni di Plumbon. Mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa musibah atau ujian baik yang ringan maupun yang berat adalah untuk menguji keimanan seseorang sesuai dengan kemampuan tersebut, orang tersebut. Pertanyaannya, doa apakah yang paling tepat atau yang paling baik untuk mencegah suatu masalah? Kemudian, bagaimana kita sebagai muslim dapat menerima musibah tersebut, seperti ada orang yang rumahnya terbakar, begitu, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
6: Reni ya. Plumbon teh Cirebon.
0: Cirebon.
6: Ya?
0: Okay.
2: Wallahualam bimuradih, wallahualam sawab. Bu Reni, yang saya ketahui, yang sering diamalkan dan diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita. Yang pertama untuk doa ini, doa itu kan banyak ya. Yang pertama kita meneladani. Meneladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristiadah. Pertama membiasakan istiadah pagi dan sore begitu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini didawamkan saja. Ya, setiap ba'da subuh, ba'da maghrib atau ba'da setiap ba'da salat lah begitu. Abu Daud meriwayatkan sedikitnya 3 kali. Boleh 7 kali silakan. Kemudian yang kedua juga mendawamkan Quran surah At-Taubah. Dua ayat terakhir 128 129. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ini bagian dari isti'adah begitu Teh Widya. Kemudian di tengah di saat-saat kita dihadapkan dengan tekanan, kita dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, maka boleh meneladani amalan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dia ketika ia dibakar, kemudian apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling tidak begitu ya. Mencontoh orang-orang soleh, para nabi yang dituturkan atau diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Maka Ibu Reni di Plumbon, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemampuan istiqomah beristiadah ini. Kalau kaitan dengan musibah kebakaran begitu ya, banyak faktor yang mungkin kita bisa teliti, bisa lihat mungkin kelalaian kita, mungkin juga karena ada faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan semua ini. Tapi namun demikian, Ibu Reni, menghadapi kondisi seperti itu memang tidak mudah. Maka tugas kita, para tetangga, saudara, ini yang harus all out lah begitu. Ketika saudara kita mendapatkan musibah yang sifatnya personal, maka adalah tugas kita peduli kepada mereka. Karena pada demikian Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menohok kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Jadi kalau kita rindu pertolongan Allah, kalau kita rindu jaminan Allah, pastikan kita punya kepedulian terhadap keluarga kita yang mungkin kena musibah, apakah itu ujian, apakah itu apa namanya. Tapi yang jelas kepedulian kita adalah jawabannya. Paling tidak begitu Ibu Reni ya di Plumbon. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan Allah melindungi kita semua.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah terjawab. Ada Bu Supriyati juga di Bogor. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi semua bencana-bencana yang tidak terduga datangnya ujug-ujug atau undangan rapat RT kalau ada rencananya, tidak terduga datangnya dengan tiba-tiba. Itu memang kuasa dari Allah. Apakah ini suatu teguran buat semua umatnya?
2: Menghadapi bencana yang tiba-tiba. Emang apa? Kalau bencana semuanya tiba-tiba barangkali. Oleh karena itu, maka yang harus

0: Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pertama setiap kita keluar rumah, kita beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah. Kan seringkali kita ketika berangkat lewas-lewas begitu. Bahkan ketika mau tidur pun kita teh jungkal rupa gitu. Padahal Rasulullah mengajarkan, yang kita ketahui, yang sering masyhur hadisnya ini, yang seringkali disampaikan apalagi oleh para mubalig begitu. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, jangan dulu tidur sebelum melakukan empat hal. Karena ketika tidur kan kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Itu bahwa perlindungan Allah. Bahkan Quran surah Az-Zumar ayat 42 ngasih tahu kepada kita bahwa orang yang tidur ruhnya dipegang sama Allah. Jadi orang tidur, orang yang meninggal itu ruhnya kan sama-sama dipegang sama Allah. Semuanya dalam kuasa Allah, maka kita mengkoneksikan. Maka ketika kita tidur, Rasulullah mengajarkan jangan dulu tidur sebelum melakukan empat hal: mengkhatamkan Quran, menjemput syafaat para nabi, minta ridho kepada semua kaum muslimin, dan menyempurnakan haji dan umroh. Bagaimana melakukan semua itu dalam waktu yang sangat singkat? Rasul mengajarkan yang setara dengan mengkhatamkan Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian menjemput syafaat para nabi, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagaimana kita minta ridho kepada kaum muslimin? Maka kita dianjurkan memintakan ampun kepada mereka. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali masahina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minu wal amwat wa atubu ilaih, dan yang lain sebagainya. Kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah. Itu semua adalah kewaspadaan kita dalam menghadapi berbagai musibah yang memang selalu datang tiba-tiba, yang tidak terencana dan tidak bisa diprediksi gitu. Nah, oleh karena itu Ibu Supriyati, mudah-mudahan tidak berlebihan, tak segala mohon maaf kekurangannya, bahwa bagi kita hari ini bagaimana menghadapi semua itu, maka yang paling penting bagi kita adalah setiap saat senantiasa mampu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan sebelum tidur pun kita mengoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kehidupan kita, meskipun terjadi bencana yang menimpa kita, kita sudah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali.
1: Baik, kita sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Supriyati dari di Bogor. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang masuk, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini.
0: Terima kasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mempantaskan kita memperbaiki diri kita, sikap kita, sehingga Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang bisa jadi menimpa kita setiap saat. Oleh karena itu, bencana musibah yang melimpa sebagian keluarga kita, bangsa kita, atau saudara kita di belahan bumi Nusantara ini harus menjadi nasihat bagi setiap kita, agar kita mampu memperbaiki diri kita dan memastikan setiap langkah kita berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah jalan keselamatan bagi kita semua, insyaallah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Telah kita simak pendengar dan pemirsa RRI Net, tausiah disampaikan oleh narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon kali ini mengenai musibah, tobat dan sikap kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kali ini menjadi ilmu baru di pagi hari untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk atensi Anda yang selalu menyampaikan partisipasinya melalui line telepon, menyampaikan pertanyaan juga melalui line WhatsApp, dan selalu menyimak siaran kami melalui siaran terestrial juga live YouTube di RRI Bandung Live. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di RRI Bogor dan Cirebon yang sudah mengawal program Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Pak dan Pertemuan yang kerja sama-sama Uniswa, Pak. Dan ini ya tinggal minta dukungan dari Pak Dinas Terkait yang pemangku kebijakan bahwa kami itu akan bikin satu inovasi yang bagus, memberikan jadi yang menjadikan kita tuh sekarang itu jadi wisata industri.
1: Tentunya juga mengantisipasi hal-hal yang tadi sampaikan kaitan dengan musim kemarau. Sementara nggak ada ya pamerannya. Kemudian juga panen kan sebentar lagi nih. Bulan September ini akan ada panen tambah lagi nih stoknya mungkin nanti dari ketersediaannya untuk

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, RRI dapat terus sebagai media pemersatu bangsa. Stok Kepokmas pada musim kemarau di Kota Bandung aman. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. DPRD Jawa Barat berharap Radio Republik Indonesia tetap menjadi media pemersatu bangsa. Hal itu dikatakan anggota DPRD Jawa Barat Ncep Sugiana menyambut HUT RRI ke-81. Laporan Ruslan Effendi.
1: Agus Taufik, salah satu pembaca setia rri.co.id di Subang, mengaku bangga memiliki media RRI. Di usia ke-81, RRI dinilai semakin matang dan konsisten menjadi media pemersatu bangsa.
2: Yang berbasis komunitas Pancasila lokal yang ada di Cigadung ini, serta edukasi keberencanaan dan pelestarian budaya Sunda. Saya berharap RRI tetap menjadi saluran yang terbaik yang menjembatani aspirasi masyarakat kecil di tingkat RT, RW kepada pemangku kebijakan yaitu pemerintah.
1: Agus menyebut RRI berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga siaran dan pemberitaan RRI tetap bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari isu sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, hingga olahraga, menjadi sajian yang ditunggu publik. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Ncep Sugiana, berharap RRI terus mengudara dalam konteks pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang makmur, adil dan sejahtera.
3: Yang menjadi komando untuk proses pembangunan dalam mengisi kemerdekaan dan meraih cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Terus berikan pencerahan buat masyarakat, berikan edukasi melalui RRI, ya, dan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, serta meridhoi perjuangan kita.
1: Ncep meminta RRI tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang mencerdaskan. Di era digital, RRI menuntut hadir melalui radio, RRI Net, dan rri.co.id. Di akhir pernyataan, Ncep mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Ia mendoakan RRI semakin kuat dan menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: HUT RRI ke-81, RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
4: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
5: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
4: RRI sangat masih sangat diperlukan masyarakat, karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam, tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan, dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
5: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran, termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat di daerah.
6: Diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga itu, Mbak. Yeah. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah, untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
5: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, masih terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, berikut wawancara reporter Muhammad Wildan Pratomo dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Aditya Slamet.
7: 81 tahun RRI sudah mengudara. Nah, ini Pak, ada nggak sih Pak kenangan-kenangan manis gitu, baik di zaman masa saat muda dulu ataupun juga hari ini ketika mendengarkan radio nih Pak secara umumnya?
8: Iya, radio ini kan bisa membawa, menciptakan realitas baru gitu ya, padahal kejadiannya gitu ya sudah lampau, dan itu adalah fungsi dari salah satu ya yang saya rasakan gitu ya, ketika misalkan mendengar radio yang cukup informatif, menghibur gitu ya, untuk pembangunan sumber daya manusia. Dan yang pertama itu ya. Yang kedua, saya ini adalah salah satu orang yang dibesarkan oleh radio, khususnya di Kota Bandung gitu ya. Bagaimana dulu gitu ya, kita bisa menjadi sparring partner gitu ya, untuk memberikan pendidikan ya, demokratik gitu ya, di Bandung dan di Jawa Barat, ketika saya menjadi beberapa ya narasumber, dan memang dibesarkan di radio gitu ya. Sehingga pada konteks hari ini ya, apalagi hari ini itu kondisinya sangat luar biasa gitu ya, banyaknya penetrasi ya hoax gitu, atau propaganda yang kemudian yang berada di media berbagai internet, dan riset KPI daerah Provinsi Jawa Barat juga kurang lebih 65% gitu ya, Gen Z terutama gitu terpenetrasi gitu ya, bahwa ideologi asing ini masuk. Nah, maka radio ini bisa menjernihkan gitu ya konteks itu, terlebih misalkan masalah mitigasi bencana yang akhir-akhir ini gitu ya di Indonesia, kurang lebih ada 5 gunung yang erupsi misalkan ya, kebakaran hutan dan yang lain-lain gitu, itu menjadi alat ya, informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
7: Nah, hari ini eksistensi radio di mata KPI ini seperti apa sih nih Pak?
8: Ya, ini kan problem ya. Eksistensi itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Eksistensi itu harus ditopang gitu ya oleh political will gitu ya, negara gitu ya. Nah, maka saya melihat bahwa political will yang kemudian hari ini sudah berproses gitu ya, apa itu RUU penyiaran gitu ya, masuk dalam badan legislatif dan ini digodok gitu ya. Mudah-mudahan gitu RUU itu coba apa memperkuat ya eksistensi radio gitu ya pasca COVID gitu ya, dan pasca terpuruknya gitu ya ekonomi gitu ya, sehingga apa yang kemudian dibutuhkan oleh radio gitu ya dalam ekosistemnya gitu, termasuk misalkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ya belanja media gitu, itu bisa terobati ya untuk eksistensi. Jadi kalau hari ini misalkan Undang-Undang 32 tahun 2002 belum direvisi, maka eksistensi radio ini gitu ya terancam gitu keberadaannya gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya kiprah radio gitu ya, apalagi Radio Republik Indonesia gitu ya, itu kan sangat besar gitu ya, sangat-sangat besar gitu ya, dalam mendorong dan menciptakan kesadaran kebangsaan gitu ya, ketika kita mendeklarasikan gitu proklamasi gitu ya, dan itu disiarkan oleh RRI Bandung gitu ya. Nah, maka ini yang kemudian harus kita lihat bahwa eksistensi itu tidak bisa berdiri sendiri ya, eksistensi harus ditopang oleh ya ekosistem di dalamnya, itu adalah regulasi kan gitu.
7: Nah Pak, banyak yang beranggapan hadirnya media digital ini akan menghancurkan atau mungkin ya, mengubur dalam-dalam insan penyiaran baik itu radio maupun televisi. Nah sebenarnya bagaimana sih hasil riset dari KPI sendiri?
8: Ya, riset terakhir kami gitu ya, khusus untuk di Jawa Barat gitu, di Genji gitu ya, bahwa memang ada perubahan pola ya media habits di kalangan Genji gitu ya. Data yang kemudian kami peroleh gitu ya dari 6 cluster kurang lebih 601 ya responden, Genji ini masih mendengarkan radio kurang lebih 55% gitu ya. Tapi catatannya bahwa penetrasi di media berupa internet, terutama di media sosial dan OTT itu 99,8% gitu ya. Nah, maka ada proses transisi ya. Transisi ini kembali lagi gitu ya. Kalau ini tidak diselamatkan gitu ya, apa penyelamatnya itu adalah political will melalui regulasi. Nah, maka gitu ya, seolah-olah negara ini melupakan jasa-jasa gitu ya radio yang begitu besar. Nah, saya pikir ini kan tidak adil gitu ya untuk kawan-kawan radio gitu ya, selama proses bahwa bagaimana radio ini menyumbangkan yang begitu besar gitu ya untuk hal-hal yang signifikan, bahkan yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara ini. Merajut terus kebangsaan dalam entitas lokal. Contoh misalkan RRI Bandung ya, tidak hanya bicara pada ruang siar akhirnya, RRI Bandung coba membangun gitu ya program siaran itu ya melalui teater misalkan ya, lalu melalui cerita-cerita kan kayak gitu ya, seperti Lutung Kasarung misalkan ya, mitigasi bencana, dan itu catatan yang kemudian ya sangat baik ya. Catatan baik ini harus terbangun oleh sistem gitu ya, bukan dibangun atas dasar person per person gitu ya. Satu itu, karena kalau person per person gitu ya, nah maka ini akan berbahaya buat RRI ya. Mending personnya ini naik pada level yang lebih tinggi, bisa mendirect gitu ya, membangun RRI lebih luas. Nah, tapi kalau personnya ini redup misalkan, maka RRI akan redup. Satu itu. Kedua, ini masalah kreativitas gitu ya. Kreativitas itu ya tidak harus pada top leaders ya, kawan-kawan yang kemudian ada misalkan di RRI ini bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran kepada top leadersnya gitu ya, untuk coba didorong gitu ya, program-program yang kemudian harus menyesuaikan dengan habit ya, terutama Gen Z yang hari ini kurang lebih gitu ya, di Jawa Barat itu sekitar 23% dari kurang lebih ya 51,1 juta jiwa misalkan. Di Indonesia itu ya kurang lebih sama lah gitu ya, disusul dengan generasi milenial gitu ya, gen alpha gitu ya, dan baby boomers. Nah itu yang kemudian pangsa pasar gitu ya, kalau kita bicara industri harus menyesuaikan itu gitu.
7: Oke, siap. Nah Pak, terakhir harapan ini Pak untuk RRI di HUT yang ke-81 ini ke depan seperti apa?
8: Ya, harapan kita untuk RRI ya, baik itu RRI Bandung maupun RRI nasional gitu ya, teruslah berani gitu menjaga ya kedaulatan udara kita di tengah ya infiltrasi-infiltrasi ya, baik itu infiltrasi ideologi, politik ya, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan gitu ya, demi terciptanya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dampak kemarau harga cabai merah Tanjung di pasar tradisional Cianjur naik Rp70.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai berkisar Rp60.000. Yan Sofyan menurunkan laporan selengkapnya.
9: Beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Cianjur, sebagian komoditi mengalami kenaikan dan stabil. Di antara harga komoditi yang mengalami kenaikan, menurut Kasubag Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur, Asep Ridwan, komoditi yang mengalami kenaikan harga sayuran jenis cabai merah Tanjung saat ini Rp70.000 per kilogram.
10: Jadi 60 sampai 75 sekarang, kata yang cek sembako.
9: Sedangkan komoditi lainnya seperti bawang merah stabil masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Begitupun untuk harga bawang putih masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Dan selain itu dampak kenaikan harga cabai merah Tanjung akibat cuaca termasuk kurangnya pasokan.
10: Ini Pak, cuaca mungkin.
11: Oh, dampak cuaca ya. Untuk bukan pasokan.
10: Pasokan bisa pasokan berkurang.
11: Pasokan berkurang. Biasanya dari mana pasir pasokan itu? Dari Cipanas.
10: Dari Cipanas, Pak.
11: Dari Cipanas ya.
10: Atau dari Bandung juga ada, Pak. Yang beli dari Bandung.
11: Dari cari
10: pasar begitu.
9: Namun demikian, kenaikan harga cabai merah Tanjung terhitung sudah 2 mingguan dan semua komoditi dipasok dari pasar Caringin, Bandung. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat selama musim kemarau saat ini aman. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
12: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan dan stok kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas tetap aman di tengah musim kemarau. Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan distributor dan forum bulog untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distagin Kota Bandung, Roni Amanuruddin, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi, stok kebutuhan pokok saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, langkah antisipasi tetap dilakukan mengingat kondisi musim kemarau. Terlebih, pada September ini diperkirakan akan ada tambahan pasokan dari hasil panen. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan masih relatif stabil. Untuk daging ayam, Roni menyebut harga masih berada pada kisaran yang sama. Distagin juga terus menggelar pasar murah guna memantau masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Namun minat masyarakat dalam pasar tersebut saat ini lebih banyak bertuju pada beras dan minyak goreng dibandingkan daging ayam. Untuk harga telur ayam di pasar umumnya berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan melalui pasar murah di Sedangin, telur dijual di kisaran Rp23.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai juga masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Cabai rawit merah berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah Tanjung berkisar Rp55.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya.
13: Tadi saya sampaikan dengan distributor, dengan Perumbulok. Perumbulok kami dapat informasi juga ketersediaan alhamdulillah ya. Stoknya masih aman, tentunya juga mengantisipasi hal-hal yang tadi sampaikan kaitan dengan musim kemarau. Sementara nggak ada ya pamewannya. Kemudian juga panen kan sebentar lagi nih, bulan September ini akan ada panen. Tambah lagi nih stoknya mungkin nanti dari ketersediaannya untuk di...
12: Roni memastikan pasokan cabai juga berjalan lancar dan sebagian besar berasal dari pemasok di wilayah kabupaten sekitar Bandung. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih juga masih stabil. Bawang merah berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih sekitar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya.
0: BPBD Kota Tasikmalaya memastikan cuaca mendung yang terjadi di Kota Tasikmalaya bukan dampak erupsi Krakatau. Namun demikian, BPBD mengimbau warga menggunakan masker jika merasa udara tidak nyaman untuk dihirup. Nova Nugraha melaporkan.
14: Meski sebagian wilayah di Jawa Barat terdampak abu vulkanik anak gunung Krakatau, BPBD Kota Tasikmalaya memastikan dampak tersebut tidak dirasakan di Kota Tasikmalaya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengatakan berdasarkan uji kualitas udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara di Kota Tasikmalaya saat ini masih normal. Adapun cuaca yang mendung di Kota Tasikmalaya sejak anak Krakatau mengeluarkan abu vulkanik, hal itu bukanlah dampak dari erupsi. Akan tetapi Budi mengimbau agar masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi dengan menggunakan masker jika merasakan kondisi udara yang tidak nyaman.
15: Di data yang ada sampai tadi malam masih untuk Kota Tasik, alhamdulillah tidak terdampak. Jadi apa yang terjadi di sini tidak ada kaitan dengan yang terjadi di erupsi anak Gunung Krakatau ini. Tetapi dari surat edaran Pak Gubernur tadi malam tetap memerintahkan seluruh daerah, kabupaten dan kota untuk mengukur kadar udara lewat Dinas Lingkungan Hidup.
14: Sementara itu, Yanto, warga India Kota Tasikmalaya, mengatakan meski Kota Tasikmalaya tidak terpengaruh dengan letusan abu vulkanik anak Gunung Krakatau, namun ia merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Terutama selain dikhawatirkan mengganggu kualitas udara, Yanto juga khawatir dampaknya akan mempengaruhi kondisi kesehatan terutama anak-anak. Ia berharap kondisi ini segera normal sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.
16: Kalau misalkan abu erupsi sampai ke Tasik,
17: saya sangat khawatir sih Kang, karena satu abunya itu kan satu dapat mengganggu terhadap pernapasan juga, termasuk untuk lingkungan, terutama kalau untuk di rumah-rumah kan sering berjemur nih di luar, nah itu sangat berdampak, cukup merepotkan lah. Jadi kekhawatirannya banyak lah, dari segi kesehatan juga, faktor lingkungan juga.
14: Sedangkan meski tidak berdampak ke Kota Tasikmalaya, sebagian sekolah, terutama sekolah dasar swasta, mengimbau siswanya untuk menggunakan masker. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Kepala BKN Republik Indonesia mendorong pengelola kepegawaian daerah bertransformasi dalam membangun ASN berkinerja tinggi. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
18: Badan Kepegawaian Negara BKN RI mendorong pengelola kepegawaian di daerah untuk tidak lagi terfokus pada urusan administrasi. BKN mendorong agar pengelolaan ASN lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, sekaligus sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Hal itu disampaikan Kepala BKN RI, Profesor Dr. Judan Arif Fakurullah dalam rapat koordinasi kepegawaian wilayah kerja Kantor Regional 3 di BKN Kota Bandung kemarin. Judan menegaskan ASN yang hebat tidak hanya diukur dari keberhasilan karir, dan menurutnya pemerintah juga perlu membangun lingkungan kerja yang memungkinkan ASN tanpa mengabaikan kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, BKN menyiapkan 15 kebijakan yang berorientasi pada pembentukan ASN hebat, di antaranya melalui penguatan manajemen talenta dan sistem merit, yang kemudian salah satu arah kebijakannya adalah mendorong penempatan ASN sedekat mungkin dengan keluarga.
19: Maka kalau rekan-rekan mencermati pola kebijakan BKN, kita ingin mendorong terwujudnya ASN dalam konteks the rising star, ASN hebat. ASN hebat itu kinerjanya maksimal, hidupnya bahagia, kebutuhan untuk keluarganya tercukupi, kebutuhan bagi dirinya tercukupi. Jadi ASN hebat itu bukan yang karirnya hebat, tapi anaknya nggak dapat kasih sayang dari bapaknya dan ibunya.
18: Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penguatan manajemen ASN diperlukan agar aparatur mampu turut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Menurut Herman, pemerintah memiliki 3 tugas utama, yaitu melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri, serta memastikan keadilan. Ia pun menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan aplikasi Satu Data Jawa Barat untuk membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan.
20: Nah, salah satu yang paling fundamental, pembangunan agar rakyat sejahtera. Dan ASN harus mengambil peran. Tidak lagi orientasi ke administrasi, harus ke eksekusi. Tidak lagi hanya ke proses, harus ke outcome, benefit, impact. Tidak lagi di zona nyaman, tapi harus di zona kompetitif. Dan Pemprov Jabar sudah menyiapkan tools-nya, namanya Sada Jabar, Satu Data Jawa Barat.
18: Lebih lanjut, Herman menilai perubahan karakter ASN menjadi hal penting di tengah semakin kompleksnya persoalan publik. ASN, kata Herman, tidak cukup hanya memahami persoalan dari sisi birokrasi, tetapi harus melihat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Rapat koordinasi BKN dan pemerintah daerah tersebut diharapkan memperkuat sinergi dalam membangun manajemen ASN berbasis talenta, kinerja, dan meritokrasi. Dengan pendekatan tersebut, ASN diharapkan tidak hanya memiliki tata kelola kerja yang baik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung mendapat suntikan motivasi dari ribuan bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Hal tersebut dilakukan untuk melecut semangat Tom Haye dan kawan-kawan saat bersua Persija Jakarta dalam laga bertajuk El Clasico di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Senpi Hilamsah melaporkan selengkapnya.
21: Ribuan bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA hari Kamis kemarin. Kehadiran mereka menjadi suntikan motivasi bagi skuad Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 hari Sabtu ini. Bertemu langsung dengan para pemain, bobotoh secara bergantian menyampaikan orasi untuk membakar semangat Maung Bandung. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya kembang api yang turut mewarnai aksi dukungan tersebut. Dukungan ini menjadi sangat berarti bagi Persib, mengingat bobotoh tidak dapat memberikan dukungan secara langsung dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta saat Persib menghadapi Persija. Kapten Persib Makluk menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk memberikan kemampuan terbaik demi meraih kemenangan. Menurut Klok, laga kontra Persija bukan sekedar pertandingan untuk mendapatkan 3 poin.
22: Tim sangat baik, semua percaya diri, semua aman. Kondisi baik juga, taktik dari pelatih baik, so we are sangat excited of course. Dan hari ini sangat luar biasa untuk kasih ekstra motivasi.
21: Klok juga menekankan pentingnya kebersamaan dan doa sebelum pertandingan. Para pemain dan ofisial Persib kemudian melakukan doa bersama sebagai bagian dari persiapan mental sebelum bertolak ke Jakarta. Sementara itu, dukungan luar biasa bobotoh juga membuat pemain bertahan Persib Sandy Walls merasa terpukau. Sandy yang masih menjalani pemulihan cedera mengaku baru benar-benar merasakan langsung besarnya kecintaan bobotoh terhadap Persib.
23: How are you feeling?
1: great feeling.
21: Perasaan yang luar biasa, luar biasa untuk melihat semua ini, dan mungkin ini jarang terjadi di belahan dunia manapun. Saya sudah melihat ini musim lalu, tapi untuk merasakan pengalamannya secara langsung ini berbeda dan luar biasa. Meski belum bisa tampil akibat cedera, Sandi tetap merasakan energi positif yang diberikan ribuan bobotoh kepada tim. Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan bagi rekan-rekannya menghadapi Persija. Persib sendiri datang ke pertandingan dengan modal positif setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion GBLA pekan lalu. Kini semangat dari ribuan bobotoh di GBLA diharapkan mampu membawa para pemain ke ibu kota.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini di hari Jumat 11 September 2026 diperingati juga sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tentunya banyak hal, banyak harapan dari Anda pendengar berkaitan dengan keberlangsungan Radio Republik Indonesia di 81 tahun. Dan harapan Anda kami sampaikan, kami terima di 08112209760. Kami juga akan hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
0: Bandung pagi ini.
1: Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi.
1: Kabar baik pagi hari ini Teh Audi.
2: Alhamdulillah, gimana Teh kabarnya?
1: Ya, bindang-bindang cantik sajalah ini. Baik, Teh Audi, kalau kita lihat situasi lalu lintas pagi hari ini agak ramai sih ya di jalan di Diponegoro mah. Tapi kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo sendiri, gimana nih Teh Audi situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Ya, ini terpantau dari CCTV Diskominfo. Kita mulai dari Stopan Buah Batu, juga ini sudah mulai ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini juga ke Ciberem, juga ini sudah ramai lancar, didominasikan juga oleh kendaraan roda 2. Ini kita ke Ledeng, ini sudah mulai padat, didominasikan juga oleh kendaraan roda 4. Di Jalan Muhammad Toha juga ini sangat ramai, cenderung hampir padat ya Teh, didominasikan juga oleh kendaraan roda 2. Dan ini juga terpantau arah Pahlawan, juga ini juga sudah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu Teh.
1: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau prediksi cuaca untuk hari ini, apakah memang ada potensi hujan juga atau akan ada panas terik pagi hari ini?
2: Iya, ini kita lihat dari BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini pukul 7 hingga pukul 12 nanti ini akan cerah berawan. Namun untuk pukul 13 hingga pukul 18 nanti ini akan diperkirakan hujan ringan, lalu akan kembali cerah pukul 19 sampai pukul 23 nanti. Nah, untuk para pendengar jangan lupa nih Teh, yang jalan kaki bawa payung dan yang pakai motor juga bawa jas hujannya, begitu Teh.
1: Itu dia, tetap selalu waspada dan utamakan keselamatan yang pasti Ma, ya.
2: Iya, betul,
1: itu untuk kondisi atau prediksi cuaca untuk hari ini. Kalau untuk harga kepok mas sudah bisa sudah keintip kah?
2: Ya, ini kita sudah bisa diakses untuk kepok mas. Ini kita mulai dari yang naik dulu aja kali ya Teh.
1: Mm-hmm.
2: Ini yang naik ada beras medium, ini naik 0,22% di 13.826 per kilonya. Lalu juga ada beras premium juga lagi naik, ini di 15.067 rupiah. Lalu juga ini ada cabai merah keriting juga ini naik 1,84% di 44.961. Lalu juga untuk yang naik ada juga cabai rawit merah, ini naik di 71.462 per kilonya. Lalu juga ada cabai rawit hijau juga lagi naik, ini di 48.116 per kilogramnya. Lalu juga ini daging ayam kampung juga lagi naik di 74.344 per kilogramnya. Lalu ini kita ke yang turun, ini ada bawang bombay lagi turun di 31.000 per kilogramnya. Lalu juga ada bawang merah juga lagi turun, ini di 29.000 per kilogramnya. Lalu juga ada bawang putih juga lagi naik di 34.000 per kilogramnya. Lalu ada cabai hijau biasa juga lagi turun, maaf, di 30.485 per kilogramnya. Lalu juga ini ini ada daging ayam broiler juga lagi turun di 41.310 per kilogramnya. Lalu ini yang terakhir, daging sapi ini lagi turun 2,50% sekitar 143.000 per kilogramnya. Begitu Teh.
1: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok. Jadi apapun dan berapapun harganya, yang penting ada rezekinya, cenah ya. Begitupun kalau misalnya ada kenaikan harga, ini terus dimonitor oleh pemerintah yang berwenang, dalam hari ini Dinas Perdagangan, dan harganya juga tetap masih terjangkau oleh masyarakat. Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Ya, untuk layanan 112 per hari ini belum ada Teh. Kita mulai dari kemarin tanggal 10 September jam 23. Ini terdapat orang terjatuh dari ketinggian, terdapat luka di bagian hidung dan kepala. Lokasinya di Jalan Kelipa Apo, Karangganyar, Kecamatan Astana Anyar. Ini sudah ditangani oleh 119 Dinkes. Lalu juga untuk pukul 23.30 ini informasinya tim 119 memboyong korban ke RS Kiwari, begitu Teh.
1: Itu aduh, selalu waspada, hati-hati, entah ini motivasinya apa juga belum ketahuan, karena jatuhnya dari ketinggian begitu ya,
2: atau memang betul, Teh.
1: Karena memang kecelakaan terjatuh, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang sepertinya harus ada penyelidikan lanjutan. Kemudian ya, untuk betul, agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah keintip belum Teh Audi, mau kemana aja Cenah?
2: Ya, untuk hari ini ada 3 kegiatan yang tercatat ya Teh ya. Di pukul 8 ini memberikan sambutan dan penyerahan simbolis akta perkawinan, kegiatan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan jemput bola. Ini lokasinya di Pendopo Kota Bandung, dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Lalu untuk pukul 9 dilanjut untuk menghadiri kegiatan bazar murah utama Triwulan 3, ini lokasinya di Lapang Puter, Jalan Puter nomor 7. Ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Dan yang terakhir ini ada penertiban PPKST, ini titik kumpulnya di Gedung Sate pukul 13 nih wargi, begitu.
1: Baik, demikian. Hatur nuhun Teh Audi untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu tentunya, dan titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya, tetap selalu sehat yang pasti, karena memang kita bekerja dengan tenggorokan mulut dan rongga hidung gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bindeng-bindeng gimana gitu tong diturutan Widim. Sehat selalu Teh Audi, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Sehat selalu Teh, selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Kominfo Kota Bandung, Audi.
0: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.